0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Kabupaten Sragen memperingati hari jadinya yang ke-280 dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Wakil Bupati Sragen, Haji Suroto, menegaskan bahwa peringatan hari jadi bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum memperkuat rasa syukur dan persatuan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat membuka pentas seni bertajuk Jadul Mantul di alun-alun Sasana Langen Warga, Kecamatan Sambirejo, Jumat malam 15 Mei 2026. Meskipun hujan sempat mengguyur lokasi acara, antusiasme warga tetap tinggi. Masyarakat terlihat memadati area pertunjukan, terlebih saat grup Om Jadul Panama tampil menghibur dengan nuansa musik lawas yang semakin meriah karena banyak pengunjung mengenakan kostum jadul. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sragen mengatakan, di usia Sragen yang telah mencapai 280 tahun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga mengajak seluruh warga menjaga semangat gotong royong dan kecintaan terhadap Kabupaten Sragen. Selain itu, masyarakat dihimbau menyambut puncak hari jadi Kabupaten Sragen pada 27 Mei mendatang dengan penuh rasa syukur. Menurutnya, di tengah tantangan global saat ini, Sragen diharapkan tetap menjadi daerah yang aman, tentram, kondusif, dan membahagiakan bagi seluruh masyarakat. Rangkaian hiburan Jadul Mantul turut dimeriahkan penampilan tari modern anak TK dan PAUD, band SMK Negeri 1 Sambirejo, hingga kelompok musik Kusplus Mania Kadipiro yang tampil sejak siang hingga sore hari.
2: Bulan ini adalah hari jadi Sragen yang ke-280. Berarti Sragen sudah tidak muda lagi. Sragen sudah usia sepuh, tetapi masih banyak sekali yang harus kita kerjakan. Harus gotong royong merapatkan barisan kepedulian sosial kepada keluarga kita yang masih dalam garis kemiskinan walaupun hanya 11,2%. Tapi itu perlu perhatian kita bersama. Maka daripada itu harus kita monggo rontek-rontek dan sebagainya. Momen yang utama adalah nanti tanggal 27 Mei kita harus bersyukur. Istilah tradisi kita, mau tidak mau ya tumpengan, istilah kula wong desa ya bancaan bersama-sama, berdoa bersama-sama untuk Sragen tercinta, supaya walaupun situasi global yang mungkin mengkhawatirkan kita semua, alhamdulillah Sragen tetap kondisi tentram bahagia.
3: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan operasionalisasi 1.061 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sragen. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting Sabtu 16 Mei 2026 dengan pusat kegiatan berada di KDMP Desa Ngelawa, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan diikuti melalui Zoom Meeting oleh pemerintah daerah serta pengurus koperasi di berbagai wilayah. Peresmian KDKMP di Sragen dipusatkan di KDKMP Sepat, Kecamatan Masaran, yang dihadiri langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Komandan Kodim atau Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan apresiasi atas percepatan pembentukan KDKMP yang dinilai sebagai langkah besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Di Sragen, pembangunan KDKMP yang sudah selesai 100% baru 94 unit KDKMP dari 208 unit KDKMP, sehingga masih sebanyak 118 unit KDKMP yang dalam proses pembangunan. Dari 94 unit KDKMP yang selesai 100%, ada 20 unit KDKMP yang sudah menjalankan usaha, bahkan ada yang sudah membagikan sisa hasil usaha atau SHU. Bupati menerangkan jenis usahanya bervariasi, mulai dari penjualan benih padi, simpan pinjam, penjualan sembako, penjualan pupuk, gas LPG, obat-obatan pertanian, layanan laku pandai, hingga layanan Samsat. Semua jenis usaha tersebut menunjukkan adanya inisiatif dan insting bisnis yang mulai tumbuh di tingkat desa. Bupati optimistis, KDKMP mampu berkembang menjadi penggerak ekonomi desa dengan dukungan dan pendampingan dari pemerintah. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi agar lebih banyak terjadi di desa sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Kita total penyelesaikan 208. Saat ini sudah terbangun 94 sudah terbangun 100%, sisanya ongoing, dan kita yakin nanti target Pak Prabowo untuk di bulan Agustus akan disemikan, bisa selesai insya Allah. Kita ikhtiarkan, karena dari sisi persyaratan-persyaratan untuk pembangunan itu sudah kita selesaikan semua, tinggal proses pembangunannya saja. Yang sudah jalan usahanya 20 KDKMP dengan berbagai jenis usaha, ada yang simpan pinjam, ada jual beli benih padi, pupuk, gas, LPG, obat pertanian, dan juga laku pandai.
3: Dalam proses peresmian tersebut, Bupati bersama Dandim 0725 Sragen meninjau sarana dan prasarana atau sarpras KDKMP yang digelar di halaman depan KDKMP Sepat Kecamatan Masaran. Sarana dan prasarana atau sarpras tersebut berupa kendaraan roda 3, mobil pickup, dan truk yang akan diserahkan kepada KDKMP yang sudah selesai pembangunannya 100%.
1: PMI Kabupaten Sragen menargetkan penggalangan dana lebih dari 1,8 miliar rupiah pada tahun 2026. Target tersebut disesuaikan hingga tingkat kecamatan berdasarkan jumlah kepala keluarga non-miskin. Sementara kekurangan target nantinya akan diupayakan dari sektor lain. Sekretaris Daerah Sragen sekaligus Ketua Penggalangan Dana PMI Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes optimistis, target tersebut dapat tercapai bahkan melampaui capaian yang ditetapkan. Dengan waktu pelaksanaan sekitar 8 bulan, pihaknya yakin penggalangan dana bisa mencapai angka 1,8 miliar rupiah. Dikatakan, bulan dana PMI dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Masyarakat pun diajak berpartisipasi secara sukarela, bahkan melalui donasi mulai 3.000 per kupon. Masyarakat sudah dapat membantu sesama melalui kegiatan kemanusiaan PMI. Menurutnya, PMI perlu mulai bergerak lebih awal agar target penggalangan dana tahun ini dapat tercapai. Pihaknya juga mengakui target tahun sebelumnya belum terpenuhi karena penghimpunan dana hanya mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Selain itu, terdapat masukan dari Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA agar penggalangan dana PMI dapat bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama. Masukan tersebut langsung ditindaklanjuti untuk memperluas dukungan masyarakat. Dana hasil penggalangan nantinya akan dikelola secara transparan dan akuntabel guna mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan PMI bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Untuk target kita 1,8, harapannya dengan tadi adanya pembuat lewat parti tadi yang dimulai lebih awal tadi bulan ini, berarti minimal Mei sudah jalan, atau ini habis ini sudah langsung jalan, jadi selama 8 bulan. Kemarin cuma separuh aja sudah hampir mendekati target sekarang, jadi harapannya nanti mudah-mudahan target 1,8 itu bisa lebih dari itu. Ya memang targetnya ini kan kemarin dapat 1,6 ini 1,8, tetapi nanti harapan kami dengan tadi juga ada masukan dari Bupati, kita meminta kerjasama dengan Kemenag. Tadi sebelum kita lari ke sini tadi kita sudah dengan Pak Kemenag, nanti akan upayakan jadi untuk membantu supaya nanti, kenapa? Kalau nanti ada istilahnya unsur atau gawinya itu akan lebih memudahkan untuk mendapatkan dana itu yang diaturkan Bupati. Langsung kami tidak nanti tadi jangan akhir tahun sudah selesai. Tetapi kalau nanti targetnya mungkin Oktober jadi lama, tapi bisa sampai.
3: Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Kabupaten Sragen, Dwi Agus Prasetyo SSTPMSI, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sragen untuk tetap menjaga integritas dan kedisiplinan usai libur panjang. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen, Senin 18 Mei 2026. Dalam arahannya, Dwi Agus Prasetyo SSTPMSI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah mengikuti apel pagi dan berharap kegiatan apel mingguan dapat terus dilaksanakan secara tertib di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain itu, perhatian juga disampaikan terkait sistem absensi pegawai berbasis aplikasi. ASN diminta melakukan absensi dengan jujur dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan aplikasi absensi seperti yang sempat terjadi di sejumlah daerah lain. Dalam kesempatan tersebut, juga disinggung kondisi ekonomi yang saat ini dinilai sedang tidak stabil. Untuk itu, para ASN yang mendapat fasilitas kendaraan dinas diminta menggunakan mobil dinas secara bijaksana, terutama saat hari libur. Dwi Agus Prastio SST PMSI juga mengusulkan pemasangan papan larangan latihan mengemudi di kawasan kompleks perkantoran guna mengantisipasi kecelakaan saat banyak warga berolahraga pagi di area tersebut. Diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perkantoran pemerintah Kabupaten Sragen.
6: Ada beberapa yang kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan apel pada pagi hari ini. Setelah libur panjang, kami harapkan integritas kita sebagai ASN untuk bisa melaksanakan kewajiban kita. Kami berharap kepada teman-teman semuanya di OPD, bagi yang sehat tetapi belum bisa mengikuti apel, untuk bisa melaksanakan kegiatan apel pagi. Dan juga absensinya, bisa melaksanakan absensi dengan baik. Dan seperti yang mungkin panjenengan dengar, ada di kabupaten lain yang aplikasinya bisa digunakan jauh dari radius jarak. Selanjutnya, mungkin saran masukan hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin di depan sana ada dikasih pelang tulisan dilarang latihan nyetir mobil di sini.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Senang sekali saya Diana Arjono kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Info Pagi hanya di 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selama satu jam ke depan hingga pukul 8 pagi nanti, kami akan menghadirkan berbagai informasi aktual seputar Kabupaten Sragen, layanan publik, perkembangan daerah hingga informasi cuaca yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen, dan dapat pula Anda dengarkan melalui layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com.

Pagi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kenapa masih ingat hari kemarin aja? Baik, Mitra Buana, hari ini 19 Mei 2026 Kabupaten Sragen akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Menteri UMKM yang akan hadir di SIKK nanti jam 9 pagi. Mitra Buana, sebagai salam perjumpaan kita, Anda akan mendapatkan ucapan selamat pagi dari Ran, yang saya ambil dari album Ran For You Live yang dirilis tahun 2007. Sudah lumayan lama, tapi cakep juga untuk menyapa Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dari Ran.

Mitra Buana, informasi pertama datang dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen tahun 2026, yaitu tentang tema Hari Jadi Sragen yang ke-280 yang dilansir dari solopos.espos.com. Mitra Buana, hari ulang tahun ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026 mengangkat tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Tema tersebut memiliki makna mendalam yang ingin menegaskan bahwa Kabupaten Sragen tidak boleh berhenti hanya pada kebanggaan sejarah masa lalu, namun harus mampu menjadikan warisan tersebut sebagai inspirasi untuk terus maju dan berinovasi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menjelaskan Kabupaten Sragen memiliki kekayaan dunia berupa situs manusia purba Sangiran yang menyimpan lebih dari 50% fosil manusia purba dunia. Menurut Bupati, keberadaan Sangiran bukan sekedar museum atau tempat menyimpan fosil, melainkan pijakan penting untuk membangun masa depan Kabupaten Sragen. Bupati mencontohkan manusia purba pada masanya mampu menciptakan berbagai inovasi yang bertahan hidup, mulai dari pembuatan kapak berimbas hingga penemuan api yang menjadikan tonggak kemajuan peradaban manusia. Spirit inovasi itulah yang menurutnya harus diwariskan kepada masyarakat Sragen saat ini. Bupati menegaskan, Sragen modern harus terus melahirkan inovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu bersaing memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Implementasi semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai program sosial dan pelayanan publik, diantaranya kebijakan bunga 0% bagi warga miskin, kemudian program desa bebas rumah tidak layak huni. Juga ada pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat kurang mampu, hingga inovasi layanan pertanian dan pajak berbasis teknologi informasi.

0: Salah satu inovasi pelayanan tersebut menjadi perhatian Bank Dunia, yaitu penyesuaian otomatis SPPT PBB ketika terjadi pemecahan sertifikat tanah akibat warisan maupun jual beli. Kementerian Keuangan hingga Kementerian Dalam Negeri juga turut memperhatikan inovasi pelayanan tersebut karena merupakan terobosan baru di Indonesia. Mitra Buana, semangat warisan purba, inspirasi kemajuan diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk terus bergerak maju tanpa melupakan akar sejarah dan kebudayaan Kabupaten Sragen.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

standar SNI bagi pengendara roda 2 dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum digunakan. Kemudian kurangi kecepatan di kawasan sekolah, pasar, kemudian jalur padat kendaraan, dan hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara karena dapat mengurangi konsentrasi dan membahayakan keselamatan. Bagi pengendara yang melintas perlintasan kereta api, selalu mendahulukan perjalanan kereta api dan jangan menerobos palang pintu. Ingat, keselamatan adalah kebutuhan bersama. Tertib berlalu lintas mencerminkan budaya masyarakat yang peduli sesama. Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita lanjut ke kabar berikutnya, saya akan menyapa rekan saya. Halo Mas Sandi, selamat pagi. Ini tim kami yang bertugas menjaga kebersihan. Selamat beraktivitas, sehat selalu, jangan lupa sarapan pagi. Latih untuk Anda,

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%.

0: bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, kabar selanjutnya masih dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Sragen yang ke 280. Mitra Buana, hari ulang tahun ke 280 Sragen Sultan Hamengkubuwono ke-10 akan nampak tilas Mangkubumi di Bumi Sukowati. Kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, Sri Sultan Hamengkubuwono HP ke-10 yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY akan melakukan muhibah budaya dengan napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi atau HP1 di Bumi Sukowati pada bulan Juni 2026 mendatang. Sri Sultan direncanakan menginap 2 malam di Sragen untuk menghadiri acara yang juga merupakan rangkaian peringatan hari jadi ke 280 Kabupaten Sragen tersebut. Muhibah budaya Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi rangkaian terakhir dalam peringatan hari jadi ke 280 Sragen. Sri Sultan direncanakan napak tilas tempat-tempat petilasan perjuangan Raden Mas Sujono, nama kecil dari Pangeran Mangkubumi saat melawan penjajahan Belanda dengan basis di wilayah Sukowati. Sejumlah tempat yang akan menjadi tujuan napak tilas Sultan Hamengkubuwono ke-10 masih didata dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen. Menurut rencana, di wilayah Desa Jekawal, Kecamatan Tangen akan menjadi salah satu lokasi nampak tilas Sultan Hamengkubuwono ke-10. Wilayah Desa Jekawal pernah menjadi keraton ing Ngalaga dengan penataan kota yang lengkap seperti ibu kota kerajaan oleh Pangeran Mangkubumi. Selain itu ada beberapa tempat lainnya seperti Gua Mangkubumi di Ngebang dan Joglo di Krikilan, Kecamatan Masaran juga menjadi kegiatan napak tilas Sultan Hamengkubuwono ke-10.

Kita harapkan Pak Tilas tersebut juga merupakan sarana edukasi sejarah bagi masyarakat sekaligus memperkuat sektor wisata budaya di Kabupaten Sragen. Pemerintah daerah bersama beberapa unsur masyarakat turut menyambut agenda budaya tersebut sebagai momentum penting dalam memperkenalkan sejarah lokal kepada generasi muda. Mitra Buana dan sudah mendengar? Demikian kabar kedua yang dilansir dari solopos.espos.id. Saya ada Tulus, hati-hati di jalan buat Anda sebagai teman Anda beraktivitas di pagi hari ini. Tulus untuk Anda.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Pitra Buana, terima kasih Anda masih bersama saya di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada hari Selasa ini, 19 Mei 2026, dijadwalkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sragen. Pada pagi hari ini dijadwalkan jam 9 waktu Indonesia bagian Barat.

perlu kami sampaikan juga bahwa nanti di Buana Asri FM jam 9 pagi akan ada talkshow PKK Menyapa bersama TP PKK Kecamatan Tangen dengan judul Peran TP PKK dalam Pelaksanaan Posyandu 6 SPM Bidang Sosial.

Mitrobuana selain sektor budaya dan sejarah, di mana Kabupaten Sragen memberi perhatian khusus, tapi juga di sektor pertanian. Nah, ini dilansir dari sragen.inews.id tentang kebijakan Bulog kenalkan kedelai premium ke petani Sambirejo Sragen. Mitra Buana, peran Bulog terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan sektor pertanian melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TSCL. Bertajuk Bulog Peduli Petani, program tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan serta penanaman benih kedelai kepada gabungan kelompok tani Gapoktan, Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu. Program Bulog Peduli Petani menjadi salah satu implementasi TJSL Kabulog pada pilar pembangunan sosial, khususnya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan TPB poin kedua, yakni tanpa kelaparan. Selain itu, program tersebut juga menjadi bagian strategi Creating Shared Value CSV Bulog dalam perkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Bantuan bibit kedelai premium senilai Rp50 juta tersebut menjadi langkah awal menuju swasembada kedelai nasional. Diharapkan budidaya kedelai Desa Sambirejo dapat berkembang secara produktif, efisien, dan berkelanjutan. Bantuan tersebut menjadi modal awal yang kuat bagi petani untuk meningkatkan hasil usaha tani, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta memberikan nilai tambahan ekonomi bagi masyarakat. Gapoktan Desa Sambirejo diketahui memiliki luas lahan sawah sekitar 183 hektar. Pada musim tanam gadu tahun 2026, kelompok tani tersebut berencana mengembangkan budidaya kedelai premium di lahan seluas 70 hektar. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL tersebut, Bulog menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi petani, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Tentunya juga dengan sinergi ini bisa mendorong sektor pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Mitra Buana, demikian tadi kabar terakhir yang telah kami siapkan untuk Anda. Tanpa terasa kebersamaan kita di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, berakhir sampai di sini. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Nanti kita berjumpa di Info Pagi edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Diana Arjono kembali menemani Anda di Seruni Sukowati dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini Selasa 19 Mei 2026 kita akan membawakan tema tentang kisah Desa Kaliwedi Sragen dari tertinggal menuju Desa Mandiri. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancar luaskan dari Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Dan layanan terbaru kami adalah di aplikasi Radio Buana Asri Sragen yang bisa Anda download di Google Play Store. Mitra Buana, naik kelas, ini kisah Kaliwedi Sragen dari tertinggal menuju Desa Mandiri. Bersumber dari jatengprov.go.id. Mitra Buana, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen menjadi contoh nyata keberhasilan pembangunan desa di Jawa Tengah. Dari desa berstatus tertinggal, Kaliwedi kini berhasil naik kelas hingga menyandang predikat Desa Mandiri. Perubahan tersebut tidak terjadi secara instan dan berdasarkan indeks desa ID, Desa Kaliwedi pada tahun 2024 masih tercatat sebagai desa maju. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Daryono, capaian-capaian itu menjadi pijakan untuk terus berbenah. Hingga akhirnya pada 2025 berhasil mencapai status tertinggi sebagai desa mandiri. Penasaran dengan kisah sukses Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen? Kita akan membahasnya hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai naik kelas, ini kisah Kaliwedi Sragen dari tertinggal menuju Desa Mandiri di Seruni Sukowati, serba-serbi informasi Kabupaten Sragen, edisi hari ini dari jatengprov.go.id. Kita buka dulu kebersamaan kita dengan tembang berikut ini untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Anda masih menyimak Seruni Sukowati dari 94,7 MHz Bonasri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dengan tema Naik Kelas, ini kisah Kaliudi Sragen dari tertinggal menuju desa mandiri. Bersumber dari jatengprov.go.id. Mitra Buana, keberhasilan desa Kaliwedi Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tersebut tak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lufi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimun. Salah satu dukungan nyatanya adalah bantuan keuangan BenQ Provinsi pada 2025. Desa Kaliwedi menerima BenQ Provinsi Jawa Tengah sebesar 100 juta rupiah yang digunakan untuk pengaspalan jalan desa. Perbaikan infrastruktur jalan tersebut menjadi katalisator penggerak ekonomi desa, khususnya sektor pariwisata dan usaha milik desa BUMDES. Desa Kaliwedi memiliki destinasi wisata unggulan yaitu Waterboom Jambangan Permai yang dikelola oleh BUMDES. Dampaknya signifikan, sejumlah pengunjung melonjak dari sekitar 39.000 orang menjadi lebih dari 80.000 orang per tahun. Pendapatan Waterboom pun meningkat tajam dari sebelumnya sekitar 800 juta rupiah per tahun menjadi 1,3 miliar pada 2025. Hal tersebut dipengaruhi oleh jalan yang sudah mulus, kemudian hingga membuat akses jauh lebih mudah. Tak hanya pariwisata, akses infrastruktur yang lebih baik juga mempermudah distribusi berbagai potensi desa, seperti sayuran, peternakan, perkebunan kelengkeng dan melon, hingga produksi padi organik. Demikian kisah sukses Desa Kaliwedi untuk sesi kali ini. Jangan bergeser dulu Mitra Buana, tetap bersama di Seruni Sukowati, serba-serbi informasi Sragen Asri. Kita selanjutnya akan kami lanjutkan sesi berikutnya saat lagi, tapi setelah yang berikut ini untuk Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Seruni Sukawati dari 94.7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut, naik kelas, ini kisah Kaliwu di Sragen dari tertinggal menuju desa mandiri. Mitra Buana, kemajuan ekonomi terus mendorong inovasi tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah Desa Kaliwedi menerapkan sistem pemerintahan berbasis 3 pilar, yaitu pemerintahan, kewilayahan, dan pemberdayaan. Administrasi desa kini berbasis sistem informasi, kemudian layanan kesehatan dan posyandu telah memenuhi 6 standar pelayanan minimal, serta kesiapsiagaan bencana terus diperkuat. Sementara di bidang sosial dan budaya, desa juga mengembangkan sanggar tari yang berdiri sejak 2025 dengan melibatkan sekitar 50 anak desa. Seluruh kebijakan desa diputuskan melalui musyawarah desa dengan prinsip transparansi anggaran, di mana anggaran harus terbuka, warga harus tahu. Pada 2026 ini, Pemprov Jawa Tengah kembali mengucurkan BenQ sekitar 400 juta rupiah untuk pembangunan rabat beton dan jalan usaha tani yang menghubungkan desa dengan kawasan agrowisata.

selanjutnya di Desa Kaliwedi akan Diana bagikan untuk Anda. Dan sekalian untuk menutup kebersamaan kita di sesi terakhir ini. Jadi jangan sampai bergeser, tetap stay di Buana Asri FM karena kisah inspiratif ini sangat luar biasa. Mitra Buana, saya ada sebuah lagu untuk Anda dari Westlife, Word of Our Own untuk Anda.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: yo,
0: Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut selanjutnya, naik kelas. Ini kisah Kaliwet di Sragen dari tertinggal menuju desa mandiri untuk Anda. Bersumber dari jatengprof.go.id. Mitra Buana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dispermades Dukcapil Jawa Tengah menyampaikan, berdasarkan data Indeks Desa 2025, kondisi desa di Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini Jawa Tengah memiliki 2.208 desa mandiri. Kemudian 3.921 desa maju dan 1.666 desa berkembang. Dan hanya tersisa 15 desa tertinggal. Adapun desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada lagi di Provinsi Jawa Tengah. Tingginya lonjakan status desa tersebut merupakan hasil pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah OPD yang terus didorong oleh Gubernur Ahmad Lutfi. Sebab pembangunan desa tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur untuk berkolaborasi menjadi kunci utama. Sementara itu, untuk peningkatan bantuan keuangan desa menjadi faktor penting. Pada 2024, BNQ desa di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1,6 triliun rupiah dan meningkat menjadi 1,7 triliun rupiah pada 2025. Nilai ini hampir setara dengan dana desa dari pemerintah pusat. Saat dana desa menurun, bantuan provinsi menjadi angin segar tentunya bagi desa. Dan peningkatan status desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Membangun Jawa Tengah itu mulai dari desa. Ketika desa mandiri dan maju, ekonomi daerah juga ikut tumbuh berkembang. Demikian Mitra Buana Seruni Sukawati serba-serbi informasi Sragen Asri edisi hari ini dengan tema Naik Kelas. Ini kisah Kaliwet di Sragen dari tertinggal menuju desa mandiri. Bersumber dari jatengprof.go.id. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni edisi berikutnya. Yuk, gereng!

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai-nilai of Java Man.
5: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Kembali berjumpa dengan saya Diana Harjono di Buana Putri. Kali ini edisi Selasa 19 Mei 2026 kita akan mengikuti PKK Menyapa bersama dengan TPPKK Kecamatan Tangen dengan tema peran TPPKK dalam pelaksanaan posyandu 6 SPM bidang sosial. Talkshow ini akan mengulas bagaimana peran TPPKK dalam mendukung pelayanan masyarakat melalui posyandu yang kini semakin berkembang sebagai pusat layanan sosial dasar di tengah masyarakat. Pagi ini dengan narasumber Nyonya Betaliana Supriyadi sebagai Ketua TPPKK Kecamatan Tangen dan Nyonya Widowati Sekretaris TPPKK Kecamatan Tangen dengan host rekan kami Dewi Ratih. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Talk Show PKK Menyapa bersama saya Dewi Rati. Dan pada kesempatan kali ini PKK Menyapa mengambil tema Peran Tim Penggerak atau TPPKK dalam pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM Bidang Sosial. Dan Mitra Buana, untuk menyimak acara ini, Anda bisa menyimak melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com dan juga melalui channel YouTube Buana Asri TV. Dan untuk membahas tema ini, Mitra Buana telah hadir di studio. Narasumber kita kali ini bersama dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Di antaranya ada Nyonya Betaliana Supriyadi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen dan Nyonya Widowati selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen. Langsung saja kita sapa bersama narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bu Betaliana.
1: Selamat pagi Ibu Dewi.
0: Juga selamat pagi Bu Widowati.
2: Selamat pagi Mbak Dewi.
0: Kabar baik ya Bu untuk hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ketemu lagi nih bersama Bu Betaliana ya. Kalau dulu ketemunya waktu masih di wilayah yang lain ya. Dan saat ini menjabat di Kecamatan Tangen gitu. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, mengenai peran Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM atau Standar Pelayanan Minimal di bidang sosial. Nah ini Bu Beta, sebelum masuk ke materi, mungkin ingin menyapa dulu warga Tangen dan sekitarnya ini.
1: Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bersama dalam acara PKK Menyapa tentunya nggih. Kami ingin menyapa tentunya warga Kecamatan Tangen, semoga selalu dalam keadaan sehat, kemudian selalu diberikan ketentraman lahir dan batin. Tentunya warga Tangen selalu dalam keadaan yang sejahtera seperti itu.
0: Nah ini perkenalan ya Bu Beta, ini pagi hari ini membawa partnernya nih bidang sosial juga nih di Kecamatan Tangen.
1: Iya benar, benar.
0: Boleh ini Bu dikenalkan dulu?
1: Ya, saya mengajak sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen ya, Ibu Widowati sekaligus petugas atau sebagai
2: pendamping sosial,
1: Kecamatan Tangen. Jadi kita di sini ingin berbagi informasi tentunya nggih. Jadi pelayanan pelaksanaan Posyandu 6 SPM kita ingin mengupas di bidang sosial. Tetapi untuk Posyandu 6 SPM ini sebenarnya ada 6 bidang Mbak Rati. Jadi ada bidang pendidikan, kemudian ada bidang pekerjaan umum, kemudian ada bidang perumahan rakyat, kemudian bidang Trantibum Linmas, dan yang terakhir adalah bidang sosial. Jadi kali ini Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen ingin mengupas salah satu bidang yaitu bidang sosial.
0: Iya. Terima kasih Bu Betaliana ya. Bu Beta ini panggilan akrabnya.
1: Boleh, iya.
0: Ya, terima kasih Bu Beta untuk perkenalannya ya pagi hari ini di PKK Menyapa. Jadi Mitra Buana, khusus di hari ini ya Kecamatan Tangen atau Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen ingin memberikan nih seputar Posyandu 6 SPM bidang sosial nih, dikhususkan di bidang sosialnya. Posyandu 6 SPM itu ada 6 bidang, ada bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibum, sosial, ada kesehatan Mitra Buana ya. Tapi di pagi hari ini ya dari Kecamatan Tangen akan memberikan Posyandu 6 SPM di bidang sosial. Nah Bu Beta, mungkin ini ya, masyarakat belum begitu paham ya mengenai standar pelayanan minimal atau SPM di bidang sosial. Ini seperti apa Bu Beta?
1: Baik Mbak Ratih, jadi standar pelayanan minimal bidang sosial itu yang selanjutnya disebut SPM bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap pemerlu masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Jadi Posyandu 6 SPM bidang sosial ini merupakan integrasi layanan dasar untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di tingkat akar rumput. Jadi Posyandu ini melayani pendataan dan rujukan bantuan sosial, kemudian ada disabilitas, anak terlantar, lansia, ODGJ, serta perlindungan jaminan sosial korban bencana.
0: Berarti di bidang sosial ini ada beberapa hal ini ya yang dilayani untuk SPM bidang sosial, ada pendataan, juga rujukan bantuan sosial, disabilitas, anak terlantar, lansia, ODGJ, serta perlindungan jaminan sosial korban bencana. Nah ini seperti apa langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Posyandu, terutama di bidang sosial? Nah ini ke Bu Widowati atau lebih akrabnya dipanggil Ibu Wiwit.
2: Ya, Mbak Dewi, terima kasih ya untuk waktunya. Bisa hadir lagi di Bu Ana Asring ya, untuk kedua kalinya. Sama Bu Alin dan teman-teman. Baik, untuk langkah-langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Posyandu, terutama di bidang sosial. Bidang sosial itu sebenarnya permasalahannya sangat kompleks juga, Mbak. Tidak hanya yang ditambahkan disebutkan Ibu tadi ya. Kalau secara spesifik, sosial itu kan ada 26 permasalahan sosial yang terkait masalah anak yang berperlakuan tidak berkaitan dengan hukum, terus sama yang OD apa namanya HIV, terus anak yang berperlakuan sosial yang menyimpang. Sebenarnya kalau dijelaskan sebenarnya banyak, Mbak. Dan di sini saya akan membahas yang disampaikan dengan Ibu Beda tadi terkait Posyandu yang 6 SPM, yang mana 6 SPM ini kan sebenarnya kan dari pemerintah sudah menggalakkan, sekarang lagi getol-getolnya untuk menggalakkan Posyandu 6 SPM ya. Kebetulan yang diangkat di sini kita mengangkatnya bidang sosial, karena meras di bidang sosial kan semua masalah sosial sebenarnya dimanapun kan ada ya, Mbak. Jadi untuk Posyandu di bidang sosial ini dalam apa di bidang sosial dalam kualitasnya satu yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu. Dua, melibatkan semua anggota masyarakat dalam bidang Posyandu. Yang ketiga, memberikan pelatihan buat kader Posyandu tentang keterampilan sosial. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang bisa meningkatkan interaksi sosial seperti arisan atau kegiatan gotong royong. Itu yang secara sederhananya. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan lembaga sosial lainnya untuk mendukung kegiatan Posyandu. Terus yang keenam, mengevaluasi dan memonitoring kegiatan Posyandu secara rutin atau berkala. Maksudnya tiap bulan itu kan kita pertemuannya, kalau di Posyandu itu kan sebulan sekali ya.
0: Iya, betul.
2: Ya itu. Sementara itu yang terkait masalah peningkatan kualitas Posyandu di bidang sosial.
0: Itu ya Mitra Buana dan juga pendengar, beberapa langkah penting ya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Posyandu di bidang sosial seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiwit ya, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu, karena Posyandu ini biasanya dilaksanakan satu bulan sekali ini ya pertemuannya. Kemudian juga mengadakan kegiatan yang bisa meningkatkan interaksi sosial seperti mengadakan arisan ataupun kegiatan gotong royong bersama warga, serta ini ya menjalin kerjasama dengan lembaga sosial lainnya untuk mendukung kegiatan Posyandu. Nah ini untuk layanannya, layanan apa saja Posyandu di bidang sosial itu, Bu Beta?
1: Jadi ada beberapa cakupan dan layanan ya untuk Posyandu bidang sosial. Yang pertama yaitu pendataan dan rujukan. Jadi kader Posyandu ini mendata warganya yang membutuhkan bantuan sosial, kemudian termasuk membawa fotokopi identitas atau fotokopi KTP ya. Kemudian dijelaskan deskripsi keluhannya seperti apa di bidang sosial. Yang kedua adalah target sasarannya. Jadi layanan ini ditujukan bagi disabilitas, kemudian lansia, anak terlantar, kemudian gelandangan atau pengemis atau juga disebut tunas sosial, dan korban bencana. Begitu.
0: Gitu ya. Mungkin ada yang lain nih, layanan dari Posyandu di bidang sosial ini selain dua hal ini ya. Mungkin Bu Wiwit menambahkan.
2: Baik Mbak Dewi, saya akan menambahkan yang terkait masalah pelayanan bidang sosial, Posyandu bidang sosial ini. Menambahkan di antaranya yaitu fasilitas bantuan yang mendukung penanganan keluarga miskin ekstrim, yang mana di semua daerah itu kan kemiskinan ekstrim itu kan paling menyolok nih.
0: Iya.
2: Terutama untuk di media itu kan kalau kakak miskin itu kan paling kalau diberitakan, ya apalagi yang belum tersentuh ya Mbak, itu kan paling menyoloknya kan kakak miskin yang ekstrim itu tadi. Terus penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjutnya melakukan kunjungan rumah atau home visit oleh kader didampingi oleh perangkat desa dari atau pihak kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran atau tidaknya atau belum pernah dapat bantuan atau belum.
0: Berarti didata ulang lagi.
2: Siap yang belum dapat. Kalau kita menemukan biasanya kita sistemnya itu dari RT, kita kerjasama dengan RT yang lebih tahu paham dengan kondisi lokalisasinya wilayah kan RT kan cakupannya terus sedikit. Jadi kalau Pak RT itu kita memberikan informasi ke kita, Mbak, itu ada lansia, dia belum mendapatkan bantuan apa-apa, dia titik hidup sendiri. Nah, kita mengadakan kunjungan, kita membawa dari pihak kader maupun dari pihak desa untuk ikut meng-cross-check dalam artian home visit atau survei lah Mbak. Di mana kita akan tahu kondisinya, spesifiknya orangnya tuh, miskin-miskinnya tuh apa, apa yang diperlukan. Dan nanti kita baru bisa mengevaluasi kira-kira bantuan apa yang bisa kita adopsi untuk yang kakak miskin tadi.
0: Gitu. Jadi itu ya Mitra Buana, ada beberapa layanan di Posyandu bidang sosial ya. Ini seperti yang sudah disampaikan Bu Beta juga Bu Wiwit, ini seperti pendataan dan rujukan, kemudian target sasarannya. Nah ini seperti disampaikan Bu Beta, target sasarannya ini bagi disabilitas, lanjut usia atau lansia, kemudian anak terlantar, gelandangan atau pengemis, atau tuna sosial, dan juga korban bencana. Kemudian layanan yang lain di bidang sosial yaitu fasilitasi bantuan. Dan juga tindak lanjutnya adalah melakukan kunjungan rumah oleh kader didampingi perangkat desa atau kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nah ini untuk alurnya sendiri, alur layanan sosial di Posyandu ini seperti apa Bu Beta?
1: Nih, jadi untuk Posyandu 6 SPM itu kalau di tingkat Posyandu pasti kan kegiatannya rutin 1 bulan sekali ya Mbak Rati ya. Jadi ketika mereka datang ke Posyandu, jadi warga itu melapor atau melakukan pendaftaran di meja layanan SPM bidang sosial. Kemudian kader di sana akan melakukan pendataan berdasarkan identitas, bisa KTP ataupun KK. Kemudian si warga ini akan mengutarakan masalah apa yang berkaitan dengan bidan sosial seperti itu. Misalnya belum pernah tersentuh mendapatkan bantuan seperti itu untuk warga miskin, seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah alurnya pembuatan surat pernyataan desa untuk tindak lanjut ke dinas terkait, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kunjungan lapangan dan tindak lanjut atau dilakukan survei lapangan.
0: Untuk mengetahui ya masyarakat yang mungkin kurang mampu atau membutuhkan bantuan seperti itu ya
1: Bu
0: ya. Nah itu ya Mitra Buana, alur layanan sosial di Posyandu bidang sosial ini melakukan pendaftaran ya, warga melapor ataupun melakukan pendaftaran, kemudian kader melakukan pendataan, dilanjutkan pembuatan surat pernyataan desa untuk tindak lanjut ke dinas terkait, dan juga kunjungan lapangan dan tindak lanjut atau survei. Mitra Buana masih di talk show PKK Menyapa untuk edisi pagi hari ini ya, bersama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen dengan tema peran tim penggerak PKK dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM atau standar pelayanan minimal di bidang sosial. Baik, masih ada beberapa hal yang akan Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana, tentunya masih di talk show PKK Menyapa bersama Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Kita akan jeda terlebih dahulu.

0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali dalam acara Talk Show PKK Menyapa bersama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Tangin Kabupaten Sragen, di mana dalam kesempatan pagi hari ini mengambil tema peran tim penggerak PKK dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Dan beberapa hal di antaranya tadi sudah disampaikan ya oleh narasumber kita pagi hari ini, yaitu Ibu Beta dan Ibu Widowati ya, yang telah hadir, di mana Ibu Beta Liana ini adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangin dan Ibu Widowati selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangin. Nah, Bu Beta, kalau tadi alur layanan sosial di Posyandu bidang sosial ini sudah ya disampaikan. Nah, ini untuk peran PKK dalam Posyandu 6 SPM. Ini khususnya di bidang sosial ini seperti apa?
1: Untuk peran PKK sendiri, kan nggak semua permasalahan sosial tuh sifatnya kan nggak hanya dijatuhkan sama satu kelompok atau bidang itu. Kita harus berintegrasi nih, Mbak. Baik dari kader Posyandu,

0: seperti itu.
1: Jadi ini ada beberapa peran ya PKK ya di dalam menangani masyarakat ini. Jadi peran tim penggerak PKK ini sangat penting ya Mitra Buana dalam mendukung pelaksanaan Posyandu 6 SPM khususnya di bidang sosial. Ya, terima kasih Bu Wiwit. Nah, ini untuk peran PKK seperti pendataan dan identifikasi warga, penyuluhan dan edukasi sosial dan juga pendampingan kelompok rentan. Kalau menurut Bu Beta ini seperti apa, Bu?
2: Nggih. Jadi peran PKK nggih khususnya untuk pendataan dan identifikasi warga. Jadi PKK melalui kadernya bisa melakukan pendataan keluarga miskin. Jadi warga miskin yang ada di lingkungan sekitarnya bisa didata sehingga bisa menjadi database nantinya. Kemudian pendataan lansia yang terlantar. Selanjutnya pendataan penyandang disabilitas, kemudian identifikasi anak terlantar dan kelompok rentan. Jadi data-data tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial ini bisa tepat sasaran kepada warga seperti itu. Kemudian yang peran yang selanjutnya yaitu penyuluhan dan edukasi sosial. Jadi PKK aktif memberikan penyuluhan tentang diantaranya adalah kepedulian sosial antar warga, kemudian pola asuh anak yang baik, perlindungan terhadap lansia dan disabilitas, kemudian pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi beberapa materi penyuluhan dan edukasi sosial bisa kita sampaikan kepada warga sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tentang penyuluhan mengenai bidang sosial. Kemudian peran yang ketiga yaitu pendampingan kelompok rentan. Jadi PKK berperan mendampingi lansia agar tetap sehat dan aktif tentunya. Jadi keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi mereka bisa hidup lah. Jadi keluarga miskin ini tentunya bisa menjalani kehidupannya dengan baik tentunya. Yang tentunya kebutuhan pokok ya, terutamanya makan itu kan harus kita bantulah ibaratnya. Kalau ada warga yang tidak makan, tentunya warga sekitar ataupun melalui pendataan Posyandu ini bisa kita lakukan agar warga dimanapun bisa mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pendampingan penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan akses layanan. Biasanya melalui kegiatan Posyandu, kemudian kunjungan rumah dan kelompok kegiatan. Jadi melalui Posyandu kita bisa diantaranya melakukan penyuluhan di dalamnya, kemudian kunjungan rumah ataupun melalui kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat seperti itu.
1: Berarti langsung turun ke lapangan ini ya Bu ya, gitu. Biar lebih tahu gitu ya kondisi di lapangannya. Kalau menurut Bu Wiwit ya, ini mengenai peran PKK sebagai penggerak gotong royong dan kepedulian sosial serta penghubung dengan layanan sosial ini. Menurut Bu Wiwit seperti apa, Bu?
3: Kalau lebih gotong royong itu lebih sifatnya sederhana ya, Mbak. Karena dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu kita saling membantu warga yang membutuhkan seperti itu, bersama mengadakan kegiatan sosial, bakti sosial maupun santunan, yang mana biasanya kalau warga sakit terutama yang dia belum tercover dari bantuan pemerintah, kita ada supporting sifatnya untuk membantu supporting sosialnya, membantu seikhlasnya biasanya seperti itu, dikeliling kalau RT biasanya gitu yang luar itu. Jadi pada dimintain santunan seperti itu nanti dikasihkan sama warga yang berhak yang kondisinya lebih membutuhkan, terus membentuk lingkungan yang peduli dengan inklusif. Jadi lingkungan harus diberi edukasi, yang awalnya tadi diberikan edukasi tentang masalah sosial. Kita itu kan nggak bisa hidup sendiri seperti itu. Jadi kalau ada warga kita, saudara kita yang membutuhkan kepedulian harus kita selalu

0: kita sosialisasikan ke warga setempat biar saling apa ya, saling kasih mengasihi sesama,
1: sesama yang
0: di, untuk yang penghubung dalam layanan sosial, PKK menjadi jembatan antara masyarakat dengan dinas sosial terkait, puskesmas, pemerintah desa, membantu proses rujukan jika ada warga yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dengan peran ini, pelayanan sosial di posyandu bisa berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Iya, nah itu ya penjabaran dari peran PKK untuk ini ya sebagai penggerak gotong royong dan kepedulian sosial dan juga penghubung dengan layanan sosial. Terima kasih Bu Wiwit sudah dijabarkan ya ini ya. Jadi memang intinya ini PKK mendorong masyarakat untuk saling membantu warga yang membutuhkan, kemudian juga bersinergi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, puskesmas, dan pemerintah desa. Nah ini ya dari bahasan kita pagi hari ini mengenai peran tim penggerak PKK dalam melaksanakan posyandu 6 SPM atau standar pelayanan minimal di bidang sosial. Nah ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ini Bu Beta untuk warga masyarakatnya gitu.
2: Yeah. Nah, jadi untuk posyandu 6 SPM ini adalah hal baru nggih. Jadi memang kita masih dituntut untuk getol-getolnya sekarang ini untuk diaplikasikan di warga seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan untuk posyandu 6 SPM standar pelayanan minimal khususnya bidang sosial dan bidang-bidang lain tentunya nggih sebaik mungkin, kemudian datang secara rutin, ikut kegiatannya dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu pelayanan sosial bisa berjalan dengan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat seperti itu Mbak.
1: Iya. Terima kasih Bu Beta untuk pesan-pesannya. Mungkin Bu Wiwit ingin menambahkan?
0: Saya rasa cukup Mbak Dewi. Iya. Karena sifatnya gini, kalau sosial itu kan sekarang masyarakat sudah pandai Mbak. Jadi kalau ada permasalahan itu biasanya langsung dunia nggak langsung ke desa tapi langsung ke kecamatan juga bisa
1: gitu,
0: karena
1: iya.
0: Standby Mbak
1: iya.
0: Untuk peran bidang sosial itu di kecamatan itu standby. Saya kan juga merangkap sosial kecamatan juga PKK-nya di kecamatan juga. Jadi lebih gampang orang itu mencari saya lebih gampang Mbak. Wit sosial di sana kecamatan pasti gitu, ketemu ya. Kecuali kalau ada home visit ke daerah baru seperti itu Mbak.
1: Ya, terima kasih Bu Beta, Bu Wiwit. Jadi Mitra Buana ada 6 SPM atau standar pelayanan minimal posyandu di mana ada bidang pendidikan, pekerjaan umum, kemudian perumahan rakyat, kesehatan, rantimpun dan juga sosial. Dan pagi hari ini ya dari Kecamatan Tangin atau tim penggerak PKK Kecamatan Tangin sudah memberikan mengenai SPM di bidang sosial dan tentunya peran PKK ini sangat penting sekali ya Mitra Buana dalam memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai standar pelayanan minimal atau SPM ini. Dan tentunya di Kecamatan Tangin ini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya untuk 6 SPM ini.
2: Kita pilot projectnya ada satu desa Mbak. Jadi kemarin dari kabupaten itu kita diminta untuk satu posyandu sebagai pilot project di Kecamatan Tangin, kemudian nanti diharapkan dengan berjalannya waktu direplikasi untuk posyandu yang lain tentunya. Jadi untuk posyandu yang ada 6 desa di Kecamatan Tangin tentunya nanti dipinta untuk mereplikasi atau melakukan juga kegiatan posyandu 6 SPM
1: ini. Desa mana Bu sebagai pilot project?
2: Pilot projectnya di desa
0: Katelan.
1: Baik, terima kasih Bu Beta, Bu Wiwit untuk kehadirannya pagi hari ini di Talkshow PKK Menyapa untuk edisi hari ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, mengenai peran tim penggerak PKK dalam pelaksanaan posyandu 6 SPM ini khususnya di bidang sosial tadi sudah disampaikan dari tim penggerak PKK Kecamatan Tangin dan semoga ini sangat bermanfaat. Semoga informasi ini juga bisa memberikan ya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pendengar Radio Buana Asri dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya tetap sehat dan aktif di kegiatan posyandu di wilayah masing-masing. Baik Mitra Buana dan pendengar, akhirnya saya Dewi Rati dan segenap tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap semangat.

Fitra Buddha dan sudah mendengar demikian tadi program PKK Menyapa dengan tema peran TPPKK dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM bidang sosial bersama dengan TPPKK Kecamatan Tangen dengan narasumber Ibu Betaliana Supriyadi sebagai Ketua TPPKK Kecamatan Tangen dan Nyonya Widowati Sekretaris TPPKK Kecamatan Tangen. Mitra Buana dan saudara pendengar, semoga peran Posyandu dan TPPKK semakin mampu mendukung pelayanan masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera hingga tingkat keluarga. Saya Diana Harjono beserta seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Buana Putri. Tetap sehat, tetap semangat dan sampai jumpa pada program berikutnya. Tetap di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi dan salam untuk keluarga Anda di rumah. Yuk, kereng.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Nuwun Bapak Ibu warga sregen asri, katraken sugeng siang nggih. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiran sregen asriku. Lumantar Buana Asri FM. Samangke satanggalipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang sregen. Dumugi mangke wonten ing tapus Malaysia. Semoga kagem Bapak Ibu warga sregen asri ingkang badhe ngersakaken lelangan campur sari karemenan panjenengan menika enjing utawi badhe kenton salam kagem sanak kadang tasih dalem pika wonten line telepon menika wonten 0271-890-799 utawi saged ngintunaken SMS so WhatsApp nggih wonten 0821-33-950-947. Ketinggalipun sampun wonten ingkang badhe miyos wonten lentel pun menika dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Halo halo Bandung.
0: Enjeh, halo halo Bandung Bunda Kini sumangga. Enjeh. Cantik sumangga Bunda.
1: Pastinya mimpi ya, Mbak.
0: Mimpi?
1: Ya.
0: Oh, enjeh. Aduh. Inje. Waduh le inje ngaten. Inje. Inje lajeng. Inje. Inje. Inje lajeng. Ngaten. Inje Bunda. Inje. Inje, lajeng sinten malih, Bun? Mas Roni. Inje. Inje. Inje. Inje lajeng. Inje. Oh inje menika mbok pilih sibuk nje. Tanggu mboten miyos menika inje. Inje. Inje. Inje Bunda. Aduh sami-sami Bunda. Inje matur sangat nuwun. Inje amin. Inje Bunda matur sangat nuwun. Yuk kreng. Inje matur sangat nuwun menika kagem Bunda Kini ingkang sampun miyos sedherek ngregengaken wonten ing kiran sragen asriku menika. Sawingkingipun Bunda Kini ingkang badhe miyos dalam tampi malih menika sugeng siang Buana Asri Sragen. Inje bagus.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo Tanti.
0: Halo bagus. Sumangga menika Mas Brahma, saya menika alhamdulillah. Inje.
2: Pagi ini kamu semangat sekali.
0: Oh inje, terus bunti selalu semangat.
2: Iya. Aku lihat itu terpampar dari raut wajahmu yang begitu imut itu selalu waduh memancarkan cahaya.
0: Waduh, matur sangat nuwun Mas Brahma. Inje.
2: Cantik.
0: Inje dalem.
2: Pagi ini aku mau mendengarkan tolong diputerin anu ya.
0: Menapa?
2: Lagu andalan ya.
0: Andalan?
2: No.
0: Menapa?
2: Biasa mosok enggak punya ngerti kok.
0: Wah, lah andalane banyak kok yo.
2: Yo sepupu sing nelangso ya.
0: Wah, masih tetap yang itu.
2: Iya, iya.
0: Waduh. Belum bosan-bosan juga Mas Brahma.
2: Oh enggak.
0: Lah ijih to.
2: Itu cuma lagu.
0: Ijih.
2: Ya.
0: Inje, semoga kinten pun kagem sinten Mas Brahma.
2: Ini yang on air kok suaranya kecil ya?
0: Apa iya?
2: Iya.
0: Wah, di sini jelas kok.
2: Iya, tapi ini dengerin dari radio itu kecil.
0: Oh, radionya minta dibesarin itu, Mas Brahma.
2: Padahal gelombang lain sudah tak patri loh.
0: Wah, lah Inje.
2: Tak patri hanya 94,7 yang ada loh.
0: Oh, ngaten.
2: Yang ada di hati maksudnya ini.
0: Oh, ince.
2: Ya, salami buat dirimu dulu selamat bekerja.
0: Ince.
2: Udah tiga lekas sake.
0: Matur sangat nuwun.
2: Ya, selalu semangat selalu ya.
0: Ince.
2: Sampai jam berapa?
0: Tunggu ki jam gangsal sonten mangke Mas Brahma. Ece.
2: Kumku diparingi sehat.
0: Amin.
2: Lah iya.
0: Ece.
2: Dan semangat.
0: Lah ince to terus pundi nek ra semangat. Wah, apalagi ada Mas Brahma tambah semangat.
2: Iya.
0: Ece dalem.
2: Nanti kalau makan siang tak kirim.
0: Waduh, dikirim. Wah.
2: Kirim
0: doa. Wah, cuman dikirim doanya, tapi alhamdulillah yang penting doanya yang baik-baik aja.
2: Ya.
0: Makan tidak keselak.
2: Itu.
0: Lain C terus pundi. Ince.
2: Ada Pak RT Membo.
0: Ince.
2: Terus Mas Andri Setiawan.
0: Mas Andri. Ince.
2: Ada Bunda Surati.
0: Bunda Surati.
2: Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Yaman.
0: Inje, lajeng.
2: Bunda Lis.
0: Bunda Lis.
2: Terus Pak Sarbini.
0: Inje.
2: Tak ketinggalan Bu siapa ya? Bu Sino Wijagdo.
0: Inje.
2: Bu Sino Wijagdo selalu mendengarkan.
0: Oh ngaten, Sino sumboten nios tapi midhangetaken, Je. Inje.
2: Terus ada Mbak Inul Garasista.
0: Waduh, Mbak Inul juga.
2: Juga ini boleh pecah praktek pasar lo.
0: Lain je, makaten.
2: Uangnya murah meriah loh.
0: Waduh.
2: Ini kan Rono ki rego 15 gitu 10.
0: Wah, menapa iki? Wah, lah kok murah men.
2: Artinya apa?
0: Lain je, rego 15 kok didol 10. Nah, ince toh. Lah menapa mboten rugi menika Mas Brahma.
2: Sing penting iku ngono ya akhirat.
0: Oh, ngaten. Wah, apik men ya.
2: Ora donya apa
0: kae. Ince, ra apa-apa rugi.
2: Kok gak rugi?
0: Lah, rego 15 didol 10 kok ya. Terus pundi ora rugi.
2: Terus buat ada Cak Ropo.
0: Ince.
2: Mas Is, Adi Lanang yang ngono mojo.
0: Ince.
2: Terus buat semuanya yang mendengarkan Bu Ana Sri Epi
0: 94.7. Ince.
2: Drama Kumbara Atin Sati ucapkan selamat.
0: Ince.
2: Beraktivitas. Ya selalu.
0: Ince.
2: Semangat selalu.
0: Mekaten.
2: Semoga panjang umur selalu. Sehat
0: waduh,
2: selalu.
0: Ince.
2: Batin.
0: Dalem.
2: Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
0: Ince.
2: Ah, pokoknya waktu yang harus memisahkan kita.
0: Enje bekaten Mas Brahma.
2: Lagunya itu ya cantik ya.
0: Enje, pokoknya urung bosen. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Aduh, matur sangat nuwun menika kagem Mas Brahma Kumbara ingkang sampun miyos dereng ngregengaken wonten ing giaran Seragen Asriku nggih. Dalem tampi setunggal penelpon malih menika sugeng siang Bu Ana Asri Seragen.
3: Sugeng siang, Seragen aku.
0: Ije, Pak Sarbini, sumangga.
3: Nyuwun ratu budi.
0: Masaken menapa Pak D?
3: Panembromo mawon.
0: Waduh, menika panjang sangat menika.
3: Anten boten.
0: Nggih, wonten Pak D.
3: Nggih.
0: Injih.
3: Wau wonten saben dina magang. Pak Brahma ta penyiro magang.
0: Lah injih, nek mboten dahar lak ya luwe.
3: Matur nuwun Pak Brahma
0: sedulurane.
3: Terus kagem Pak Yon Pati.
0: Injih.
3: Pak Pono, Pak Rete, Pak Roni. Mbah sinten anu Mbah?
0: Mbah Timbul.
3: Nggih, Mbah Timbul kateng gundang Pak Roman kalih Ibu. Bunda Putri, Bunda Ros,
0: terus
3: Bu Ani tiga-tiganya, terus siapa lagi yang belum ngacung?
0: Ya boten ketinggal atau Pak D dewi ngacung.
3: Pokoknya kagum sedaya monitor bapak-bapak ibu-ibu si kere kupa kaya itu berbunga hati.
0: Lanjut, kupa, ketinggal. Enje sami-sami Pakde. Yo greng, enje matur sangat nuwun kagem Pakde Sarbini Panembromo ingkang dipun kersaken mangke saged dipun rantos nggih. Ingkang pasti mangke badhe katuraken. Semoga samangke kagem Bunda Kini ingkang lenggah wonten Balu ingkang ngersakaken ngimpi menika. Semoga katiri nampi saged kalaras nggih mugi-mugi datesaken libur so jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sasampunipun lelangen saged miyos malih.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri sama kegiatan Sragen asriku ingkang makaryo sesarengan kalian bang jateng cabang Sragen tunggu kita pusulas ya kita lajeng akan malih sama ge sampun wonten WhatsApp rumiyin menika ingkang dalam tampi dalam bika rumiyin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menika saking Sunarto Pak Enanda menika inje bakule tempe wonten celuntang peleman gemolong Sragen bade nyuwun lelangen penyiar radio mbak kirim salamipun kagem sedaya monitor ingkang midhangetaken Buana Asri FM matur suwun yuk grengece matur suwun menika kagem Pak Enanda ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiaran Sragen asriku nggih lajeng wonten malih menika Pak Jasmino nggih The Land of Java Man menika Bapak Jasmino badhe nyuwun nelangan stasiun Tugu saking Dimas Tejo menika kintunipun kagem Ibu Wahyu Ningsih wonten Benersari Ibu Satrio lajeng Mbak Ros Anjarini matur suwun yuk greng samangke wonten malih menika saking sinten oh wonten Bunda Lis menika enjing ingkang wonten Sragen menika wilujeng siang Mbak Atin mugi tansah sehat lancar rejekinipun Mbak Atin nembe batuk menika kula Mbak wah lenje mugi-mugi enggal saras nggih Bunda Lis batuknya cepet ilang rae jewa wong wis suwe gak ilang-ilang kok Mbak watuk kuki mangke badhe nyuwun sekar e jamune lainje mugi-mugi mangke sasampunipun midhangetaken e jamune wah watuk e ilang soalnya wis dijamoni ngaten nggih Bunda lainje sekar menika mangke dipun kenton kagem Bunda Kini kagem Bunda Gun Bunda Rohman lajeng Mbak Ani tiga-tiganya lajeng katur Mas Brahma juga Mbak Yuni menika inje terima kasih yuk greng matur sangat nuwun menika kagem Bunda Lis mugi-mugi batuknya enggal ical saras kembali suaranya celing nggih Bunda saged nyos on air ngaten. Semoga ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalem tampi malih nggih. Sugeng siang Buana Asri Sragen. Oh, nggih sampun lepas boten napa-napa mangke saged miyos malih. Samangke dalem tampi malih menika ingkang badhe miyos wonten lan telepon nggih. Sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Sugeng siang Buana Asri Sragen dalem apa-apa.
0: Enje, Pak RT Membo sumangga. Sehat je Pak RT.
1: Sumangga teng pundi?
0: Lah enje miyos ngaten kok ya, miyos on air kok ya.
1: Miyos teng pundi?
0: Lah enje sumangga Pak RT.
1: Ya kok ditutar-tutar-tutar ana diangkat-angkat ya.
0: Lah enje, basana anu jeblok.
1: Ora jeblok tak tutul dhewe mati
0: ya. Oh ngaten. Lah menika sampun dipun tampi lho Pak RT. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sae Pak RT. Enjeh.
1: Enjeh. Karanggan enjang siang menika mugi anggenipun ngayahi gati ngantos mangke purna. Mugi tansah mangke karahayu.
0: Enjeh.
1: Mugi sedaya keluarga tansah pinaringan sehat
0: kabehipun. Amin. Matur sangat untunganipun.
1: Petis manis.
0: Petis manis.
1: Enjeh. Petis manis. Biaran lagi manis.
0: Aduh, lah enjeh ngaten.
1: Suara erek wani metu.
0: Lah, suaranipun wah, suwantenipun merdu kok Pak RT. Enjeh, semoga kagem sinten.
1: Enjeh. Rekom Bayu Lali.
0: Enjeh.
1: Kiwantan Pak Yontasi, wonten ing Gemolong. Kiwantan Mas Roni, wonten ing Tangerang.
0: Enjeh, lajeng.
1: Mas Jiar wonten Jateng.
0: Enjeh.
1: Oke, Mas Roto wonten ing Mojosongo.
0: Enjeh.
1: Ki wonten Bunda Nino Budaya Semar.
0: Enjeh.
1: Budaya Gayatri.
0: Enjeh.
1: Bunda ane tiga-tiga
0: dipun. Injih, lajeng sinten malih?
1: Bunda Lis.
0: Injih.
1: Ugi wonten eyang
0: eyang timbul.
1: Eyang timbul.
0: Eyang
1: pono.
0: Eyang pono.
1: Ugi wonten Mas Bapak Emita wonten Bomati Macara
0: Mbak
1: Martini.
0: Injih.
1: Ugi wonten Mbak Tri, wonten Mbak
0: sinten malih.
1: Sinten Hong Kong Mbak WR.
0: Mbak WR injih.
1: Kemana ora tau on air. Ora pe on air iki kedisan wae, kedisan wae aku wis mutung ora
0: dicet. Ngaten.
1: Nggih, mugi saya niku sami sehat, wonten mundi papan nggih mawon.
0: Injih.
1: Injih
0: Pak RT matur sangat nuwun. Injih. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Injih matur sangat nuwun kagem Pak RT petis manis mangke saged dipun rantos. Nggih. Samangke wonten pupu sing nelongso spesial kemawon kagem Mas Brahma nggih. Kang kula ngersakaken lelangen menika sumangga katuri.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Semoga kakek bapak ibu warga Seragen Asri kita lajeng akan malih menikah injek kiaran Seragen Asriku ingkeng makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen tubuh kita pu sebelas semangke. Ingkeng badai mios wonten lain telepon menikah dalam tampi malih sugeng siang.

0: Bu Ana Asri Sragen.
1: Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
0: Enje sugeng siang. Bagus Pak Eko sumangga.
1: Nggih. Enje. Sugeng siang Mbak Ati.
0: Enje sugeng siang Pak Eko.
1: Enje. Nun lagunipun Ela Elo ya Mbak.
0: Oh, Ela Elo. Enje. Sumangga kentenipun kagem sinten.
1: Mbak Atin rumiyin.
0: Nggih.
1: Sugeng tugas, mboten lekas sampean.
0: Matur sangat nuwun.
1: Kagem Bunda WR yang wonten ing Hong Kong.
0: Nggih.
1: Bunda Ros wonten ing Boyolali.
0: Nggih.
1: Bunda Tini. Terus Bunda sedaya Mbak Atin.
0: Nggih.
1: Bopo Pono.
0: Nggih.
1: Terus Tak Roto, Bopo, Bopo Sedoyo, Mbak Ati. Pokoknya kagem Sedoyo kemauan nggih Mbak Ati.
0: Tanpa terkecuali. Injih, makaten.
1: Tugas Mbak Ati.
0: Matur sangat nuwun Pak Eko. Injih.
1: Dugi jam gangsal.
0: Injih leres Pak Eko.
1: Pokoknya beten capek mangke nggih Mbak Ati.
0: Injih matur sangat nuwun.
1: Semangat selalu.
0: Semangat menika injih. Amin.
1: Sampun ngaten mawon Mbak
0: Ati. Injih Pak Eko matur suwun. Waalaikumsalam.
1: Yuk
0: greng. Injih matur sangat nuwun kagem Pak Eko ingkang sampun miyos ugi ngrekengaken wonten ing giaran Sragen Asriku nggih. Sawiki pun Pak Eko dalem tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Halo.
2: Halo, sugeng siang Mbak Ati.
0: Aduh, sugeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Cantik. Waalaikumsalam.
2: Mbak Atin.
0: Enjeh, dalem.
2: Pun pawartosipun, Mbak.
0: Alhamdulillah sae menika Kak Ros.
2: Alhamdulillah. Cuaca wonten mriki redup-redup.
0: Oh, sami Kak Ros. Menika nggih redup-redup rada mendung.
2: Nggih, matahari ini malu-malu.
0: Malu-malu kucing nggih Kak Ros.
2: Nggih. Sehat selalu tetap semangat.
0: Alhamdulillah ya, Kak Ros, nggih.
2: Kak Ros seneng kalau sampai jam 5 kan nemenin jahitku.
0: Waduh, ngatun nggih. Ada yang nemenin nggih Kak Ros. Oh nggih, matur sangat nuwun menika Kak Ros, tansah prasetyo kalian Bu Ana Asri FM menika.
2: Nggih.
0: Nggih, matur sangat nuwun Kak Ros. Nggih.
2: Lelanganipun Deno.
0: Weh, Deno. Deno Deplong.
2: Deno, sepesale buat anak widok Mbak Ati.
0: Nggih.
2: Semoga anak widok sehat selalu, tetap semangat belajar.
0: Ngaten. Enje.
2: Pulang sekolah ya enggak apa-apa dikirimin lagu.
0: Enje.
2: Salam rumiyin Mbak Ati.
0: Semoga Kak Ros kagem sinten menikah.
2: Pak Eko, matur suwun sedayanya. Pak Sirdi ugi.
0: Enje.
2: Mbak Nana di Santai.
0: Enje.
2: Mbak Gundi Bongo, Bunda Natali Sangkir, Mas Is Mbak Yuni di Mojo Wetan.
0: Enje.
2: Mbak Roto di Mojo Songo, Mbak Martini di Solo. Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan. Wonten Mas Andri yang timbul mantingan Ngawi.
0: Injih, lajeng.
2: Wonten yang Pono Sambirejo.
0: Injih,
2: lajeng. Pak Eko wonten Gondang
0: ya. Injih.
2: Pak Joko Supriyanto di Tanon.
0: Injih.
2: Terus wonten Pak RT Mimbu. Wonten Pak Yon Plastik di Gemolong.
0: Injih.
2: Wonten Mbak Putri, Injih. Mbak Winner.
0: Lajeng.
2: Wonten Bunda Kini Injih. Yang selalu ceria lalu Bandung sampun
0: Injih. Sampun mios kalau wau.
2: Oh sampun.
0: Injih. Rumiyin piyambak kalau wau kok.
2: Injih
0: ngaten.
2: Terus Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda
0: Injih.
2: Nino,
0: Injih.
2: Bunda Numi, Bunda Lasmiati, Pak Rohman,
0: Injih.
2: Bunda Natmi, Mbak Lastri, Bunda Miko, Bunda Im, Bunda Fatima.
0: Injih.
2: Bapak Emta.
0: Injih lajeng.
2: Mas Yuli Anjasmara dan Injih. Semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa ya, kecuali. Injih, matur sangat nuwun menika Kak Ros.
2: Selamat makaryo.
0: Injih.
2: Semoga semua tetap semangat.
0: Injih, makaten. Mbak
2: Atin pokoknya salam sehat selalu.
0: Injih, matur sangat nuwun.
2: Segala urusannya.
0: Injih. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya ditunggu sambil anu Mbak mau nyambung.
0: Oke.
2: Mau nyambel dulu maaf nek
0: boten ngetok sampun boten enak. Inje, sekedap malih rolasan nggih Kak Ros.
2: Rolasan nggih. Pokoke ditemani lewat udara nggih Mbak Ati
0: tetap semangat pokoknya.
2: Inje. Matur suwun wedalipun kalau ada salah-salah
0: sami-sami Kak Ros.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo greng. Inje matur sangat nuwun kagem Kak Ros ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Semoga samangke kapiyarsa lelangan ingkang dipun kersakaken Pak Desarbini ingkang ngersakaken panem Bromo menika katuri nampi rumiyin je ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangan saged miyos malih. Semoga

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri sama keinggal kalturaken lelangan ingkang pungkasan ingkang makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragen menika BDK aturaken penyiar radio menika aja ingkang kalau dipun kersaaken kalian Pak Enanda menika semoga menika aja BDK aturaken penyiar radio kagem Pak Enanda. Injih menika pinangka lelangen pungkasan ingkang makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragen menika nggih sumangga kaaturi nampi.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi diku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
4: Nilayan of Java Man.
5: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri enggal kita lah cengaikan malih menikahin jekiran Seragen Asriku engkeng badai hati naturaken tumuki mangke wonten ing tabu kali lasia. Sama kayak yang badai mios wonten lain telpon menikah dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen. Je cantik Tante Ani sumangga.
1: Siang ye.
0: Sugeng siang. Wah sampun dahar siang dereng Tante Ani.
1: Ye dereng sesek jam pinten.
0: Lah menika sampun jam 11 kok yo. Oh sekedap melir rasane. Wah mesti rung rampung ki anggone masak iki. Lah ince mulane durung rolasan.
1: Beli aja beli.
0: Ince makaten. Semoga menika Tante Ani.
1: Aku kangen lho, Mbak.
0: Aku kangen, aku rindu.
1: Ya, tapi kangen
0: aja. Ince to, aku kangen, aku rindu. Semoga menika. Alhamdulillah sehat menika Tante Ani.
1: Lelangene sanes mawon
0: ya, Mbak. Enjing ngrasaken apa? Sanes.
1: Sanes.
0: Sanes wee. Sanes ki dudu.
1: Sanes mawon.
0: Lah nggih, sanes ki dudu lho. Semoga kentenipun kagem sinten menika Tante Ani.
1: Buat Mbak Ati.
0: Enjing.
1: Ngayahi jati.
0: Enjing, matur sangat nuwun.
1: Sayang
0: nggih, Mbak. Ece.
1: Suci jam pinten mangke?
0: Dumugi jam gangsal, Tante Ani.
1: Alhamdulillah jam 5. Seminggu dah ngumpet lho.
0: Lain cek, mangke tuku jam gangsal menika Tante Ani.
1: Oke.
0: Ece.
1: Semangat ya, Mbak Atini.
0: Semangat.
1: Aku salam nih buat yang tadi udah masuk, kayak ada Mas Drama.
0: Ije.
1: Pak Cisar sini.
0: Ije.
1: Ada Bunda Suradi.
0: Bunda Suradi, dereng mios menika Bunda Suradi.
1: Oh, belum ya, tak panggil nanti.
0: Dereng, Ije, bendang mios.
1: Ada Bunda Gayatri.
0: Ije.
1: Ada Bunda Fatima.
0: Ije.
1: Ada Bunda Yasman. Bunda Nino.
0: Bunda Nino, Enje.
1: Bunda Lakmi Asi.
0: Enje.
1: Bunda Kini.
0: Bunda Kini.
1: Ada Mbak Ro.
0: Enje.
1: Ada Mbak Nana.
0: Najeng.
1: Anten Pak Pono.
0: Enje.
1: Pak RT.
0: Enje.
1: Pak Yon Plastik.
0: Pak Yon Plastik.
1: Ada Mas Is.
0: Enje.
1: Enten Mbak WR.
0: Enje.
1: Mbak Putri.
0: Mbak Putri.
1: Bunda Lasmiati.
0: Enje. Lajeng.
1: Lajeng cinten boleh, Mbak.
0: Ijaningse. Enje.
1: Siapa mana ya?
0: Nah enje cinten malih.
1: Pak Rete.
0: Enje.
1: Pak Merdeka.
0: Pak Merdeka, Ince.
1: Lajeng
0: sinten malih?
1: Sinten, Mbak?
0: Wah, kesupen to kepeane ra ditokne. Ince.
1: Ini di luar kepean.
0: Oh, di luar kepean, Ince.
1: Matur nuwun iki kagem Pakmu.
0: Ince. Ince, lajeng
1: Lo
0: tenggo nggih, Mbak. Mugi-mugi mangke nyekapi wektalipun saged katuraken.
1: Mugi
0: nggih cekap lah. Lah, Ince, wong antrian tengah jeng tasih panjang kaya. Ince.
1: Wis lama tak kunku nanti nanti.
0: Enje, mugi-mugi nyekapi wektalipun nggih Tante Ani.
1: Enje.
0: Enje, matur sangat nuwun Tante Ani yang cantik. Waalaikumsalam. Yuk greng. Enje, matur sangat nuwun menika kagem Tante Ani ingkang sampun miyos ugi ngregengaken wonten ing giaran Sragen Asriku. Sawikengipun Tante Ani dalem tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Sugeng siang Sragen.
0: Enje.
2: Orang yang parmasi Bure Ati.
0: Enje. Pati Sarbini sumangga.
2: Matur nuwun Bu Ana.
0: Enje.
2: Enggalanipun kalih puro.
0: Enje. Mekaten.
2: Aku topi gue cuman mirip ruangnya Bude.
0: Enje.
2: Sana ya aku kerungu iki ya.
0: Oh ngaten.
2: Enje.
0: Dereng nate mireng ge.
2: Enje. Akeh niki wau kok.
0: Oh.
2: Terus kakem Pak Rete.
0: Enje.
2: Pak Wee.
0: Enje.
2: Saya kakem sedaya wanita.
0: Ngaten.
2: Tanpa
0: kecuali.
2: Ya mengesankan dua kancane.
0: Enje.
2: Yuk
0: greng, matur sangat nuwun kagem Pak De Sarbini ingkang sampun miyos malih menika nggih derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Samangke menika dalem pikak WhatsApp rumiyin ingkang sampun dalem tampi nggih. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen, The Land of Javamen, Mbak Atin, kula nyuwun tembang Nikeri saking Didi Kempot menika nggih. Salamipun kagem sedaya monitor ingkang nembe mirengaken radio Bu Ana Asri menika. Matur nuwun menika saking kula Satrio Madang Bendino. Aduh lenje. Nah mboten Madang nggih. Luwe menika nggih. Asmone kok yo antik Satrio Madang Bendino mekaten nggih. Matur sangat nuwun menika nggih kagem Mas Satrio Madang Bendino menika nggih. Samangke wonten Bunda Fatimah menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Atin. Mbak tulung Bunda diple pamer bojo. Waduh. Salamipun kagem Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Ros, wonten Bunda Suradi, Bunda Lasmiati, lajeng kagem Bunda yang dibonggo menika Bunda Gun, enjeh. Lajeng Bunda Putri, wonten Bunda Ngatmiuki, mamanya Aswa, Bunda Kini. Lajeng sinten malih menika Mbak Martini rasa stroberi, Mbak Ani tiga-tiganya. Inci menika Mbak Ani yang gemoy dereng mios. Mbak Ani yang magerung nggih dereng mios menika nggih. Lajeng katur mamanya Aswa, kagem Bunda Yasman, Mas Kis. Lajeng Mbak Yuni menika nggih wonten Mojo Wetan. Katur Pak Jasmino dan semua bunda-bunda semua monitor RBA tanpa terkecuali menika nggih. Lajeng buat Mbak Atin sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih yuk keren. Matur suwun ugi menika kagem Bunda Fatimah nggih. Semoga sama ini enggak kapiarso lelangan salah jengipun menika wonten stasiun Tugu kagem Pak Jasmino. Kala jengaken menika nggih jamune kagem Bunda Lis menika. Semoga Kak Atri nampi rumian sakit kalaras mugi-mugi ndadosaken lipur. So jam bisa ya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga Kak Atri nampi.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, sementara juru jam saat ini menunjukkan pukul 11:35. Kita break dulu untuk mengumandangkan adzan luhur untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan luhur ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilele of Java Men.
3: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirjo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu nih di Simpodi Kenangan yang bakal latin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, jumpa kita sudah sabuka dengan satu tembang dari 2D keraguan ya, yang pasti sudah dinikmati Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune di Simpodi Kenangan tentunya. Baik, untuk Anda yang mau beratensi di sini ya, sekali lagi saya buka di line telepon di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Kayaknya sudah ada yang mau beratensi di line telepon nih. Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Oh, langsung putus. Oke, enggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi nih ya yang mau beratensi di sini. Sementara juga selamat siang buat Kak Ros yang sudah berkirim WhatsApp nih. Mbak Atin, selamat siang ya. Ini Kak Ros hadir lewat WhatsApp. Lego, cuacanya panas cetar ini Mbak Atin. Sragen gimana? Wah, Sragen ini juga kadang panas, kadang mendung gitu. Oh ya Mbak Atin, ampun lupa Maxi ya. Pasti dong. Oh iya, ini Kak Ros temeni lewat udara. Tolong Kak Ros nanti diputerin Madu dan Racun. Pokoknya didengerin nih sambil rehat sejenak. Salamnya untuk semua Mitra Buana, selamat rolasan. Mbak Atin tetap semangat tugasnya ya. Dan salam sehat, bahagia selalu pokoknya. Terima kasih, yuk kereng. Oke, terima kasih untuk Kak Ros ya. Madu dan Racun nanti bisa ditunggu. Sekarang yang mau beratensi di line telepon, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo, waalaikumsalam.
1: Udah makan belum?
0: Ada siapa ya di sana?
1: Ya, kok lupa.
0: Iya, suaranya pelan sekali ini.
1: Kecil ya?
0: Iya.
1: Ya, ini udah deket banget, Mbak.
0: Iya.
1: Udah?
0: Uh-uh. Ada ya, siapa di sana?
1: Pak aja masa lupa.
0: Oh, Tata Ani ternyata. Tadi suaranya kecil banget Tante Ani.
1: Oh, iya,
0: oh. Belum rolasan ya? Masaknya belum mateng ya?
1: Belum maam.
0: Oh, pantesan. Pantesan suaranya pelan banget gitu Tante Ani.
1: Sudah makan.
0: Sudah ya, dong.
1: Ya apa, Mbak?
0: Oh, ada sate katanya tadi Mas Mas Ari ada yang ngirim sate.
1: Aduh, enak nih.
0: Oh, tadi Mas Ari bilang itu ada kiriman sate untuk makan siang gitu.
1: Enak, senang siang-siang makan sate.
0: Iya.
1: Sate kambing lagi.
0: Sate ayam dong.
1: Oh, sate ayam.
0: Sate ayam. Silakan nih Tante Ani, lagunya apa nih?
1: Dari Krisa ya Mbak. Andai aku bisa.
0: Andai aku bisa. Aduh, andai aku bisa. Kenapa ya? Terbang.
1: Ya, pokoknya deh.
0: Oke. Andai aku bisa.
1: Aku salamnya buat semuanya aja ya Mbak. Tadi udah tak.
0: Keburu lapar ya, mau rolasan ya.
1: Ngantuk.
0: Oh, soalnya belum rolasan, makanya ngantuk, lemes gitu. Makanya cepat rolasan nih Tante Ani ya.
1: Udah tadi makan roti
0: aja. Roti masih lapar tuh. Soalnya belum
1: berat,
0: makan nasi.
1: Berat ngantuknya dulu. Nungguin lagunya dulu.
0: Oke deh, nanti ditunggu Tante Ani ya.
1: Yang di Mojosongo, selamat siang.
0: Iya.
1: Berehat.
0: Selamat rehat aja. Oke.
1: Mbak Atin.
0: Iya.
1: Tetap semangat dong.
0: Semangat dong.
1: Sampai nanti ya.
0: Jam 5. Oke.
1: Semoga gak capek.
0: Iya, terima kasih doanya.
1: kasih Mbak Tin.
0: Sama-sama. Yuk krek. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekali untuk Tante Ani yang cantik ya, yang ada di Kampung Lampion ini. Nanti lagunya dari Krise, bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Tante Ani, Atin terima lagi. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: Halo-halo
0: Bandung. Waduh, halo-halo Bandung Bunda Kini. Silakan ini Bunda. Selamat siang juga Bundaku yang cantik.
2: Terima kasih.
0: Oke, silakan.
2: Aku setiap hari disanggung loh ya.
0: Waduh, iya Bunda, silakan lagunya apa ini, Bun?
2: Kau begitu berarti ya, Mbak.
0: Oh, kau begitu berarti. Oke. Silakan kirimnya buat siapa, Bunda? Oke. Oh iya, ketinggalan ya Bun. Iya, sama Tante Ani ya.
2: Tante Ani ya, dari era Ani itu ya.
0: Iya.
2: Semoga
0: gitu.
2: Iya, Bunda Kun masuk.
0: Iya, Bunda Kun. Mbak Ani yang cantik dan gemoy, ayo masuk.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tak lupa
0: Bunda Kuni. Iya, Ani tiga-tiganya. Iya, Mbak Ani yang gemoy. Ayo masuk dong, kangen suaranya. Oke, Bunda Kini yang cantik, terima kasih. Oh, ada yang lupa. Siapa pun
2: juga semua ya.
0: Oh
2: ya.
0: Iya, pokoknya semuanya deh, yang ketinggalan juga udah termasuk semuanya. Oke Bunda, terima kasih.
2: Lupa Pak Edonya, terus
0: iya deh,
2: lagi baru pendatang.
0: Pendatang baru ya Bun ya. Iya.
2: Mas E, semoga masuk.
0: Iya.
2: Yang lucu itu loh, kan gak masuk-masuk ya.
0: Oh iya. Yang lucu. Terima kasih Bunda.
2: Kalau anu luwe yang masuk.
0: Iya.
2: Baru akan
0: oh iya Bun, selamat makan siang ya Bun. Makan yang banyak biar tetap sehat. Waduh, enak dong Bun. Iya. Oke deh Bunda. Iya, terima kasih. Iya. Iya, amin. Semoga panjang umur Bunda. Iya deh. Iya. Iya. Iya. Yuk keren. Aduh. Terima kasih untuk Bunda Kini yang cantik ada di Balu ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya Kau Begitu Berarti bisa ditunggu. Sekarang di belakangnya Bunda Kini nih, Atin terima satu penelpon lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
3: Selamat siang.
0: Wah, ini dia, kangen dong. Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Eh, ya, akhirnya masuk juga. Oke, silakan ini Mbak Ani yang cantik.
3: Yang barusan single tadi Bunda Kini ya.
0: Ada
3: Mbak,
0: Bunda
3: ya?
0: Kini, betul.
3: Oh, terima kasih Bunda. Iya. Tante Ani.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Sudah masuk dua kali kayaknya Tante Ani.
0: Betul.
3: Buat Mbak Nu yang di Kauman, selamat dengerin ya.
0: Iya. Tapi nggak pernah masuk ya Mbak Nu ya. Suruh masuk tuh Mbak Ani.
3: Iya. Suruh masuk.
0: Iya, biar tambah ramai gayeng.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Surati udah masuk, Mbak Ati.
0: Oh, Bunda Surati tadi udah, tapi oh, WA aja. Mm.
3: Oh, WA.
0: Dicampur
3: WA
0: sari tadi.
3: Tadi yang di
0: Yang dicampur sari
3: enggak di
0: Oh, enggak kebaca.
3: Enggak dibaca.
0: Oh, enggak kebaca ya? Aduh.
3: Tunggu, tunggu kok enggak di
0: Oh ya, iya.
3: Waktunya, sudah
0: waktunya habis.
3: Ya,
0: Mbak, ya. Waduh, kehabisan
3: tapi
0: waktu tuh kan.
3: Lagunya sama
0: sama
3: Bunda Ros.
0: Oh, sama Bunda Ros Denok ya. Suka Denok ya. Denok, Denok Deblong ya.
3: Sekarang Gemoy mau minta lagu.
0: Apa ini?
3: Juwita aja, Mbak.
0: Juwita. Oke.
3: Lagunya Juwita buat semuanya monitor RPA yang lagi stay tune.
0: Oke.
3: Selamat dengerin sambil istirahat ya.
0: Iya.
3: Buat yang sudah senggol-senggol Gemoy, terima kasih.
0: Oke.
3: Senggol buat semuanya aja, salamnya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
3: Buat Mbak Ati tetap sehat.
0: Terima
3: tetap
0: kasih. Tetap apa?
3: Senyum terus.
0: Wah, senyum-senyum terus. Ini udah senyum-senyum terus loh ini.
3: Mbak Ani.
0: Iya.
3: Udah kangen nih.
0: Iya, kapan main ke studio nih Mbak Ani?
3: Oh, iya, pingin ini.
0: Iya. Udah lama enggak main ke studio kan?
3: Iya, main kemarin enggak ketemu sama Mbak Ati.
0: Oh iya. Pas pas sore. Kalau sore sekarang nggak pernah ketemu.
3: Buat Bunda Gayatri juga, selamat siang. Mari masuk
0: iya.
3: Bunda, semuanya Bunda.
0: Oke,
3: gitu aja.
0: Oke, Mbak Ani yang cantik ya, dan gemoy. Terima kasih. Yuk, keren. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya Juwita bisa ditunggu ya. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi ya. Sekarang ada Madu dan Racun untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Bisa disimak dulu.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
4: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
3: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar, nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana ya. Yakni ada 3 cara untuk memilih belimbing yang manis dan mengandung banyak air. Mitra Buana, jika ingin menikmati menu rujak atau es buah dengan isian belimbing yang manis, ada cara untuk memilih buah belimbing yang bisa diikuti ya. Nah, caranya yang pertama, pilih buah belimbing yang berwarna kuning cerah. Pilih buah belimbing yang punya warna kuning cerah dengan sedikit semburat warna hijau muda. Nah, belimbing jenis tersebut menandakan kalau sudah matang. Kemudian pilih yang buahnya agak keras. Belimbing yang matang akan memiliki tekstur daging yang agak keras saat disentuh ya. Nah, jika dikupas, belimbing akan memiliki rasa renyah seperti buah pir. Hindari memilih belimbing yang keriput. Nah, Anda bisa menghindari membeli belimbing yang keriput. Teksturnya lembek dan ujungnya layu karena bisa jadi buah tersebut sudah busuk. Oke, inilah 3 cara pilih belimbing manis yang mengandung banyak air ya. Dan tip ini bersumber dari www.kompas.com.

Oke, Mitra Buana, sekarang Atin ke WhatsApp dulu ya. The Line of Java Man. Ini Mas Diat mau request Nada Kasih dari Faris dan Neno Warisman. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Mbak Ani, Mbak Widyaningsih, ada Bunda Yasman, ada Bunda Kini, Bunda Nino, kemudian juga Bunda Natali, ada Eyang Pono, Pak RT, Ayah Taufan. Terima kasih yuk kereng. Oke. Terima kasih juga ini untuk Mas Diat yang ada di Jaten ya. Kemudian juga ada bapaknya Mita di Bomati Masaran mau minta lagu Kereta Senja dari Mas Nito Wijoyo. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk keren. Oke. Terima kasih juga untuk bapaknya Mita di Bomati Masaran ya. Kemudian juga ada Nona Adelia ini. Selamat siang Kak Atin, The Line of Java Man. Jumpa lagi sama aku Nona Adelia dari Cepu Andong Boyolali. Wah, cuacanya panas Kak Atin. Gimana ini Kak Atin punya kabar? Oh, alhamdulillah baik nih Nona Adelia. Oh ya Kak, tolong Nona Adelia diputerin Isabella ya Kak. Spesialnya untuk bundaku, semoga sehat selalu. Dan salam juga ini untuk Mitra Buana semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya selamat rehat aja. Lagunya aku dengerin sambil rehat Kakak. Oh iya ini capek baru pulang sekolah Kak. Untuk Kak Atin selamat tugas, semoga gak lekas capek juga ya. Terima kasih yuk keren. Oke. Terima kasih juga.

Okay, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya Andai Aku Bisa yang tadi direquest sama Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, cuma masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, yang di lantai telepon Atin terima lagi ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Sudah pamen.
0: Iya, Pak Pono, silakan.
1: Anu di daerah Cibatu ada gerakan memberantas pohon benalu.
0: Pohon benalu ya Pak.
1: Pohon benalu itu musuh tanaman terbaik. Maka itu di daerah Cibatu ada gerakan memberantas pohon benalu.
0: Okay.
1: Jika masih kebagian waktu,
0: iya,
1: minta diputarkan. Teringat selalu.
0: Sampai jam 3 nanti Pak, masih cukup lama ini.
1: 62 tahun yang lalu saya
0: iya,
1: mendengarkan lagu itu.
0: Oke, setia sampai jam 3 ya Pak nanti ya.
1: Iya, pokoknya makanya kalau masih ada waktu.
0: Oh, masih cukup lama ini Pak sampai jam 3 sore.
1: Oh, iya kalau begitu. Kalau enggak kebagian ya terserah gitu saja, Pak.
0: Silakan kirimnya buat siapa ini,
1: Pak? Itu mie ayamnya dijual di Blitar.
0: Oh.
1: Salam-salamnya ngikut Mas Diyar.
0: Oh, ikut Mas Diyar aja.

0: semuanya selamat menikmati lagu-lagu SDA yang dibantu Mbak Atin dengan teriring ucapan beli martabak di pasar Bantul. Ya RBA gelombang mutunya unggul.
1: Oke deh.
0: Nah, gitu, Mbak, itu. Iya. Ya, itu Mbak. Belum tentu, itu, Mbak. Belum tentu kalau diajak ke Indramayu. Masih belum tentu Mbak itu.
1: Iya.
0: Belum tentu kalau diajak ke Indramayu. Kok sudah beli oleh-oleh buah belimbing. Ya, itu belum tentu kalau diajak ke Indramayu kok sudah beli oleh-oleh buah belimbing. Belum tentu kalau yang di sana mau. Kok sudah terlanjur jual kambing.
1: Waduh.
0: Ya, ya, belum tentu kalau mau.
1: Udah dijual nih kambing ya, Pak ya.
0: Kambing itu, Pak, itu. Atau anu itu, Pak, itu lagi apa itu? Kalau anu belum tentu kalau diajak ke Kampung Gundang Dia, bukan dia Jakarta, Pak. Belum tentu kalau diajak ke Kampung Gundang Dia, kok sudah beli sapu tangan.
1: Waduh.
0: Ya, ya belum tahu yang di kalau yang di sana bersedia. Kok sudah cari utangan.
1: Wah, cari utangan ya, Pak ya.
0: Ya, padahal belum tentu kalau bersedia loh, Pak. Sudah cari dicarikan utangan.
1: Iya gitu, deh.
0: Ya, demikian saja Mbak Atin. Selamat bertugas. Saya tuh di apa beli konodin juga beli tabung gas.
1: Iya.
0: Mbak Atin selamat melaksanakan tugas.
1: Terima kasih Pak Pono.
0: Terima kasih. Yuk,
1: yuk keren. Baik, terima kasih untuk Pak Pono ya. Teringat selalu, nanti bisa ditunggu juga. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Sekarang untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang tadi merequest tembang Kau Begitu Berarti, nanti dirangkai dengan cuita untuk Mbak Adi yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Sekarang bisa disimak dulu temannya, yang pasti tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, dua teman sudah dihadirkan ya. Juwita untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar. Kemudian kau begitu berarti tadi untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya. Sekarang Atin balik ke WhatsApp dulu nih yang belum kebaca. Walaupun temannya nanti antri ya, gak apa-apa kan. Sementara ada Pak Joko Ampel nih, The Land of Java Man. Selamat siang Mbak, kalau masih ada waktu mau minta lagu tolong diputarkan Rela dari Inka Kristi. Salam-salamnya, semoga Mbak Atin sekeluarga selalu sehat, amin. Juga pendengar semua tanpa terkecuali, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Pak Joko yang ada di Ampel. Mungkin lagunya keputer habis warta berita, gak apa-apa ya Pak Joko ya. Yang penting setia sampai jam 3 sore nanti. Terus juga selamat siang untuk Bunda Fatimah yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Atin. Oh ya Mbak, tolong Bunda nanti di play Usah Kau Harap dari Mersis ya. Salamnya buat semua bunda-bunda dan semua monitor RBA tanpa terkecuali. Tadi udah Bunda jelang pas campur sari ya. Dan buat Mbak Atin sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih, keren. Oke, terima kasih juga ini untuk Bunda Fatimah yang cantik. Tapi nanti lagunya habis warta berita gak apa-apa ya Bun. Yang penting setia sampai jam 3 sore gitu. Oh ya, selamat siang juga ini untuk bunda-bundaku semuanya ya. Ada bundaku yang cantik yang ada di Bonggo. Ayo masuk dong Bunda. Kemudian juga Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Gayatri, Bunda Ngatmi. Pokoknya selamat siang buat semuanya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM gitu ya. Sementara yang mau beratensi di line telepon, Atin terima lagi. Selamat siang Buana Asri Sragen.

0: Iya.
1: Dicampur sari tadi enggak bisa masuk.
0: Oh, enggak bisa masuk ya, Bunda. Aduh, ini Bunda di Jogja atau di Sragen nih?
1: Di Jogja.
0: Oh, masih di Jogja ya,
1: ini
0: Bun ya.
1: Ambil mangku si kecilnya.
0: Oh, ternyata sama cucunya. Aduh, happy dong, Bunda.
1: Iya,
0: Mbak. Oke, silakan Bunda, lagunya apa ini?
1: Mbak Atin sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bun.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Aku lagunya yang pertama kali aja ya.
0: Oh, yang pertama kali. Oke, Teh. Tapi nanti habis warta berita ya, Bun. Soalnya ini sebentar lagi apa-apa. Warta berita. Enggak apa-apa ya, Bun ya?
1: Iya.
0: Silakan, Bun, kirimnya buat siapa nih?
1: Buat adiknya tetap semangat. Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Sama keluarga tercinta.
0: Iya, terima kasih doanya, Bunda. Pokoknya doa yang sama juga buat Bunda sekeluarga nih. Oke.
1: Ya, semuanya aja yang lagi stay soal lagi.
0: Iya.
1: Kecil.
0: Oh, sekecil nih mau Mimi nih. Mau minta Mimi nih ya, sekecil ya.
1: Baru habis pupunya tadi.
0: Oh iya.
1: Lapar lagi.
0: Lapar lagi ya, Bun ya. Oke, deh. Terima kasih. Ya, tanpa kecuali ya, Bun ya. Oke, terima kasih, Bunda.
1: Yang sudah nimbali Bunda, terima kasih. Tetap semangat ya, Mbak ya.
0: Tetap semangat dong.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin. Yuk, keren. Jadi terima kasih untuk Bunda Natali yang sudah beratensi juga di sini ya. Kok yang pertama kali nanti bisa ditunggu. Tapi habis warta berita ya, Bun. Soalnya ini tinggal beberapa menit. Yang pasti ini gilirannya Nada Kasih yang bakal Atin hadirkan ya. Yang tadi direquest sama Mas Diat yang ada di chatten. Sembari kita menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana kita break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang.
2: DPR mengapresiasi penambahan alutsista untuk melindungi kedaulatan nasional Indonesia. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi 1 DPR mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
0: Penambahan sejumlah alutsista.
3: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
4: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
0: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan Profesor Angel Damayanti menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
5: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, ya katakanlah, mereka punya alutsista juga di udara, gitu. Itu bisa menjadi ancaman buat buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
4: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa pengusaha asal Semarang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Harry Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Harry Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB, di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
6: Sementara itu, pengusaha Eri Stiono alias Harry Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Harry mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Harry bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Harry Black. Harry diketahui, diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: MPR membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMA N1 Pontianak dan SMA N1 Sambas. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal 9 Mei.
8: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
7: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
8: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Kedepan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
9: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR. Dan ketiga, menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
8: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan adanya spirit empati dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah Indonesia. Pendengar, Wamen berharap bahwasanya dalam memberikan pelayanan tersebut, petugas haji harus melakukan respon cepat setiap ada permasalahan dan keluhan yang dilakukan oleh jamaah. Semua petugas harus melindungi dan harus melayani dalam membina jamaah Indonesia.
12: Berikut keterangan dari Wamen. Perintah kepada semua petugas haji untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar dan tetap tawakal dan tetap ikhlas. Karena jamaah haji pasti sangat membutuhkan kita. Spirit pelayanan, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon.
11: Dan pendengar, menurut Wamen, setiap petugas haji harus siap dan bersiap melayani jamaah haji sesuai dengan janji-janji yang ditugaskan kepadanya. Dan semua petugas harus mempersiapkan untuk puncak haji dan membantu para jemaah haji. Wamen berterima kasih kepada semua petugas haji yang bertugas untuk menjadi pelayan-pelayan tamu Allah dan bertugas melayani para jemaah haji Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya informasi dari Tanah Air, sejumlah keluarga jemaah haji asal kota Sibolga dan Tapanuli Tengah berharap keluarganya dapat lancar menjalankan ibadah haji agar menjadi hajri yang mabrur. Rizky Ramadan menyampaikan informasi selengkapnya. Rizky.
13: Baik pendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat saya sampaikan, suasana di Asrama Haji Pinang Sori saat ini terlihat sunyi karena jamaah haji asal kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diberangkatkan oleh pemerintah kedua daerah ini. Sebelumnya pemerintah kota Sibolga sudah melepas sebanyak 30 orang calon jemaah haji asal kota Sibolga dari Masjid Agung kota Sibolga pada 29 April 2026 lalu dengan rincian 10 orang jemaah haji laki-laki dan 20 jemaah haji perempuan. Sementara untuk jemaah haji asal Kabupaten Tapanuli Tengah ada sebanyak 55 orang. Mereka diberangkatkan oleh pemerintah dari pada tanggal 6 Mei 2026 lalu. Dari ke-55 calon haji tersebut terdapat sebanyak 21 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Berdasarkan informasi yang diterima, seluruh calon jemaah haji dari kedua daerah ini sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Salah satu keluarga calon jemaah haji berharap agar seluruh calon jemaah haji di kedua daerah dapat lancar melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. dan setelah kembalinya ke tanah air mereka dapat menjadi haji dan haja yang mabrur. Baik Bang, dengan siapa Bang namanya Bang?
14: Cipta Bang.
13: Cipta, ini apa harapannya Bang kepada para calon jemaah haji di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli?
14: Harapannya kita doakan para jemaah sehat-sehat dan dapat melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Semoga pulang nanti dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.
13: Nah, kemudian Bang, ini keluarga Abang sendiri yang berangkat berapa orang nih Bang?
14: Keluarga berangkat satu orang.
13: Satu orang Bang ya, oke. Baik Bang, terima kasih Bang ya. Sementara itu pendengar, Kepala Kementerian Haji Tapteng menyebutkan calon jamaah haji asal Tapanuli Tengah dijadwalkan tiba pada 17 Juni mendatang di tanah air. Sementara untuk calon haji Sibolga dijadwalkan di antara 1 hingga 16 Juni. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Embarkasi Padang diminta fokus untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik secara maksimal menjelang puncak ibadah haji. Informasinya disampaikan oleh Iwan Setiawan.
15: Maka pergunakan itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian juga fisik yang prima untuk menghadapi puncak haji.
16: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh ketua kloter agar terus menyampaikan edukasi kepada jemaah terkait pentingnya menjaga kesehatan menjelang fase Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ia menegaskan kesiapan fisik menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan, terutama umroh berulang kali maupun terlalu sering ke Masjidil Haram dalam kondisi fisik yang menurun. Menurutnya, kondisi tubuh yang prima jauh lebih baik untuk menghadapi puncak ibadah haji yang membutuhkan tenaga besar.
15: Ya, alhamdulillah hari ini kita sangat banyak yang memberikan arahan-arahan kepada seluruh petugas kloter agar memberikan semacam informasi-informasi menjaga kesehatan, persiapan untuk pelaksanaan puncak haji kepada jemaah. Karena memang hal ini mesti kita sampaikan, karena kalau seandainya jemaah kita tidak siap menghadapi puncak haji, nah, nanti mereka bisa kecewa sendiri gitu. Makanya jangan sampai jemaah itu masih mencari-cari kesempatan melakukan umroh sunnah berkali-kali atau memaksakan diri dalam kondisi fisik yang lemah pergi ke Masjidil Haram dan seterusnya. Di semua jemaah sudah berada di tanah haram sekarang di Makkah.
16: Sementara itu, Ketua Kloter 8 Embarkasi Haji Padang, Arfan Rosida, mengatakan secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak haji. Meski demikian, aktivitas ibadah di Masjidil Haram mulai dibatasi untuk menjaga stamina jemaah menghadapi perjalanan menuju Arafah.
17: Kami jemaah dalam kondisi sehat-sehat dan persiapan melaksanakan al-musnah di puncak haji. Jadi kondisi kita tidak bisa menjalankan ibadah sesering mungkin ke Masjidil Haram karena dibatasi, jemaahnya sangat padat dan cuaca sampai 47 derajat Celsius.
16: Hingga saat ini masih terdapat beberapa jemaah yang sakit dan menjalani perawatan, namun diharapkan segera pulih dan kembali bergabung bersama kloternya. Selain itu tercatat 3 jemaah wafat pada musim haji tahun ini, dengan rincian 2 orang di Tanah Suci dan 1 orang wafat sebelum sempat berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah berharap seluruh jemaah Embarkasi Haji Padang dapat menjalankan puncak haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan mendapatkan haji yang mabrur. Dari Embarkasi Haji Padang, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan pihaknya akan memberikan informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz serta menyiapkan mekanisme pengaturan lalu lintas maritim. Beralih ke informasi olahraga, mengenal Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang merupakan simbol kemajuan teknologi serta identitas 3 negara tuan rumah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karisma Rizky.
18: We wanted to pay homage to the three host.
19: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
18: We wanted to pay homage to the three host nations.
20: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
19: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
21: Probably prefer the Trionda.
20: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
19: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini Atin punya tip lagi ya untuk Mitra Buana, yakni kebiasaan yang dapat mendukung kesehatan rambut. Mitra Buana, kebiasaan yang dapat mendukung kesehatan rambut adalah frekuensi keramas. Sesuaikan frekuensi keramas dengan jenis dan kondisi rambut Anda ya. Rambut berminyak mungkin perlu keramas lebih sering. Sementara untuk rambut kering atau diwarnai, mungkin cukup 2-3 kali seminggu. Kemudian keringkan dengan lembut ya. Setelah Anda keramas, keringkan rambut Anda dengan handuk secara lembut. Jangan digosok terlalu keras ya. Tekan-tekan rambut untuk menyerap kelebihan air. Jika menggunakan pengering rambut, gunakan suhu rendah dan jaga jarak ya. Jangan sampai terlalu dekat gitu ya. Kemudian masker rambut Anda mingguannya seminggu sekali. Pertimbangkan penggunaannya masker rambut seminggu sekali untuk memberikan nutrisi tambahan dan kelembapan ekstra rambut Anda. Oke, tip kebiasaan yang dapat mendukung kesehatan rambut ini bersumber dari www.halodoc.com.

Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini ada kereta senja. Yang tadi direquest sama Bapaknya Mita ya, yang ada di Bomati Masaran. Semoga sampai saat ini masih setia stay tune nih bareng Buana Asri. Soalnya menantinya lama ya, harus ini berita dulu. Oke deh, silakan ini Bapaknya Mita di Bomati Masaran bisa disimak teman yang tadi direquestnya di sini. Ada kereta senja dari Mas Nito Wijaya.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ni adoh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, cukup masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk tebang berikutnya tadi ada Isabella ya, yang direquest sama Nona Adelia yang ada di Cepu, Leko Boyolali ini ya. Nanti dirangkai dengan Teringat Selalu yang tadi direquest sama Pak Pono yang ada di Sabejo Sragen. Nah, sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia nih di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, teringat selalu sudah Tin hadirkan ya. Spesial aja untuk Pak Pono yang ada di sambil Jos Raigen. Kemudian tadi Isabella untuk Nona Adelia yang ada di Cepu ya. Okay, yang pasti temannya sudah disimak, sudah dinikmati sebagai teman beristirahat ya di kesempatan siang hari ini. Oh, ini ada WhatsApp lagi nih dari Nona Adelia. Masih stay tune Kak Atin. Terima kasih lagunya ya. Pokoknya tetap semangat tugasnya. Jumpa lagi nanti jam 4 atau jam 2 soalnya. Oh iya, jam 2 soalnya Nona TPK dulu Kak. Yuk keren. Oke, nanti ditunggu masuknya jam 4 sore ya. Soalnya jam 2 ini siap-siap berangkat TPK ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Nona Adelia yang selalu setia sama Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, waktunya tinggal 10 menit. Soalnya nanti pukul 14 kita break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live. Nah, masih ada waktu 10 menit. Sementara antrian tembang masih ada 3 ini ya. Rela nanti untuk Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali. Kemudian usah kau harap lagi untuk Bunda Fatimah yang ada di Teguhan. Kalau waktunya cukup nanti untuk Bunda Natalia yang pertama kali. Kalau gak cukup nanti habis Berita Indonesia Live ya Bun. Semoga aja cukup nih soalnya masih ada 10 menit. Oke, nanti seusai 3 tembang ini Atin hadirkan sekali lagi. Kita akan break untuk mengikuti Berita Indonesia Live yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi pertama dari LPPL Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, bersama reporter Yuni Oktrianti yang akan mengabarkan Ricky Ekonisya Putra. Putra Sawah Lunto dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 kategori Perintis Lingkungan Hidup Tingkat Nasional. Silakan Yuni Oktrianti informasinya.
1: LPPL Indonesia dedikasi nyata dalam memulihkan lingkungan membawa putra terbaik Kota Sawah Lunto Ricky Ekonisya Putra resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori Perintis Lingkungan Tingkat Nasional. Pencapaian ini menempatkan Ricky sebagai perwakilan resmi dari Kota Sawah Lunto dan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup tersebut. Ricky berfokus pada pemulihan dan pengolahan lahan bekas tambang yang semula kritis menjadi lahan produktif. Kegigihan tersebut mendapat respon positif dari PT Bukit Asam yang memberikan dukungan penuh berupa izin pemanfaatan lahan, fasilitas pelatihan pengolahan tanah bekas tambang, hingga memasukkan Ricky ke dalam program pembinaan bina lingkungan perusahaan. Sebagai bagian dari tahapan penilaian, tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH Republik Indonesia turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Proses verifikasi data dan fakta lapangan ini berlangsung selama 2 hari, mulai Senin 18 Mei 2026 hingga Selasa 19 Mei 2026. Selama proses verifikasi berlangsung, Ricky turut didampingi oleh sejumlah organisasi perangkat daerah pendukung Kota Sawah Lunto, antara lain Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta awak media lokal yang sejak awal mengawal perkembangan aktivitas pengolahan lahan tersebut. Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra menyampaikan apresiasi yang mendalam serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan doa dan dukungan terbaiknya agar Ricky Ekonisya Putra dapat meraih penghargaan Kalpataru Perintis 2026 dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi Sumatera Barat, khususnya Kota Sawah Lunto. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penghargaan, tetapi mampu menjadi pemantik semangat bagi generasi muda lainnya untuk aktif terlibat dalam isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Sawah Lunto berharap gerakan yang diinisiasi oleh Ricky Ekonisya Putra ini dapat menjadi inspirasi luas bahwa kepedulian lokal mampu membawa dampak positif yang diakui di tingkat nasional. Demikian laporan Yuni Oktrianti, LPPL Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Oktrianti. Selamat bertugas kembali.

0: inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia lain, Gagak Rimangkap. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Kemabungo, Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu, Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Matara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Duhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi maknai Hardiknas, Ayu Wanda Guru Disabilitas membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Silahkan reporter Benny.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Beni Cahayadi bersama dengan narasumber di hadapan saya, yakni Made Ayu Wandari. Itu dia ya.
3: Kabar-kabarnya di hari ini baik selalu ya.
4: Astungkara, baik, sehat Kak Ben.
2: Jadi di momen Hardiknas ini ya, kita akan mendengar langsung nih pengalaman, tantangan, dan juga harapan dari seorang guru penyandang disabilitas tunanetra dalam membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Itu dia. Baik, yang pertama nih, ingin saya tanyakan, mungkin banyak yang ingin tahu juga
4: ya.
2: Ceritanya tentunya ya. Jadi bisa diceritakan sedikit nih perjalanan dan juga pengalaman Ibu Ayu ya, hingga menjadi seorang guru nih.
4: Oke, ya baik. Terima kasih Kak Ben dan untuk seluruh warga kota. Mungkin di sini saya bisa sedikit sharing ya tentang perjalanan saya bagaimana bisa ada di titik seperti sekarang ini. Jadi dulu itu ketika saya menjadi tunanetra ya Kak Ben, saya itu tidak belum ada pemikiran bahwa seorang disabilitas tunanetra itu bisa memiliki cita-cita, bisa memiliki impian atau menjadi seseorang nantinya. Karena dulu saya kan saya sekolah di sekolah umum. Habis itu karena ketunanetraan saya harus putus sekolah. Saya belum tahu ada sekolah waktu itu. Jadi saya berpikirnya nanti mungkin bisa bantu kakak untuk buat kayak jejahitan gitu di rumah ya yang bisa dijual. Tapi ketika saya memiliki kesempatan ada utusan gitulah dari Tuhan ya, mengutus seseorang yang memberikan saya jalan bahwa ada sekolah untuk anak-anak disabilitas khususnya tunanetra. Akhirnya saya bersekolah di sekolah tersebut Kak Ben. Nah disitulah mulai tumbuh impian, cita-cita, karena saya melihat ketika itu ada seorang guru tunanetra juga dan menjadi guru saya ketika itu. Di situ saya punya niat dalam hati, wah dia sama seperti saya, dia perempuan, dia tunanetra dan dia menjadi seorang guru. Nah dari situlah muncul keinginan saya untuk nantinya saya bisa menjadi seorang guru dan mengajar anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus seperti itu Kak.
2: Berarti beliau yang memotivasi ya?
4: Iya betul, guru saya yang dulu di sekolah luar biasa yang saya sekolah gitu Pak. Pak lagi Kak.
2: Baik. Dan untuk selanjutnya nih, bagaimana sih pengalaman pertama dalam mengajar nih?
4: Ya tentunya pengalaman pertama dalam mengajar itu karena saya sendiri adalah seorang disabilitas dan pernah menjadi murid kan seperti itu Kak Ben ya. Dan kemudian pengalaman pertama saya untuk mengajar itu saya melihat bagaimana dulu guru saya mengajar saya. Nah jadi apa ya, pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya berada di titik di mana sesuai dengan impian saya. Jadi saya bisa mengajar anak-anak itu membuat saya menjadi merasa berarti, bermakna, karena meski dengan keadaan saya seperti ini, saya bermanfaat loh, bisa bermakna loh untuk mereka, bisa mengajar mereka, bisa dari mereka yang tidak tahu sesuatu jadi tahu sesuatu. Dari mereka tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya.
2: Wah, luar biasa sekali tentunya ya. Dari dari apa yang selama ini diajarkan itu memotivasi dan juga menjadikan niatan untuk menjadi seperti sekarang ini
4: ya,
2: tentunya
4: betul.
2: Ya. Baik, lalu yang berikutnya nih ingin saya tanyakan ke Ibu Ayu deh. Metode apa namanya?
4: Cara mengajar.
2: Lalu untuk bagaimana nih interaksi dengan siswa di kelas?
4: Oke, jadi kalau mengajar tunanetra itu kan ada beberapa prinsip ya Kak Ben ya, dimana kita harus memberikan benda-benda konkret yang bisa diraba oleh anak. Kemudian setelah benda konkret, kita harus bisa menjelaskan secara detail. Jadi metode ceramah itu wajib untuk mendeskripsikan apa yang mereka pegang atau apa yang mereka rabakan. Nah, seperti itu agar konsep bentuk dan konsep definisi bisa terbentuk di kepala mereka. Seperti itu. Kemudian dari audio. Nah, terutama audio ya. Kalau video aja kan mereka enggak melihat tuh. Jadi tidak bisa, harus ada audio, ada media. Kemudian interaksi saya sama anak-anak juga karena saya mengajar kelas kecil ya Kak Ben ya. Jadi seperti saya sama anak-anak di rumah gitu. Jadi ya sangat menggembirakan, sangat mengasihkan ketika pagi-pagi datang mereka mengucapkan salam dengan gembira. Itu membuat semangat semangat kita itu menjadi menjadi bangkit, menjadi semangat untuk mengajarkan mereka seperti itu.
2: Baik, wah luar biasa sekali untuk si hari ini ya.
5: Demikian pendengar, saya Beni Cahyadi melaporkan untuk Persada ID Talk.
1: Ya, demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talk maknai Hardiknas, Ayu Wanda Guru Disabilitas membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Selanjutnya berita pemerintah Kabupaten Temanggung dukung pengembangan domba seni lokal dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah akan disampaikan oleh reporter Bima Prasetya. Silakan informasinya.
2: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan potensi peternakan lokal melalui kegiatan nyancang bareng dan pameran domba Temanggung. Jadi gelar komunitas domba seni lokal atau DSL di kawasan Alun-Alun Temanggung. Kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day tersebut menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan lebih dari 20 ekor domba lokal Temanggung yang dipamerkan di ruang publik. Domba-domba tersebut ditempatkan dalam kandang individu berbahan kayu dengan desain rapi dan representatif sebagai sarana promosi potensi peternakan daerah. Bupati Temanggung Agustiawan menyampaikan domba merupakan salah satu komoditas peternakan potensial di Kabupaten Temanggung. Domba merumpun asli Temanggung memiliki karakteristik khas berupa ekor ngotes atau berbentuk V serta daun telinga lebar menggantung atau koploh yang menjadi pembeda dengan domba dari daerah lain. Menurutnya karakteristik tersebut menjadi potensi pengembangan domba Temanggung sebagai domba seni dan kontes yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan ternak pedaging biasa. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong pengembangan sektor peternakan berbasis potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, peserta pameran Aditya Bayu menyampaikan saat ini domba lokal Temanggung sedang dalam proses pengajuan penetapan sumber daya genetik hewan atau SDGH rumpun domba ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ia menjelaskan apabila telah memperoleh pengakuan resmi, domba Temanggung akan memiliki status sebagai rumpun endemik asli yang sah dan dilindungi negara. Pengakuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing peternak lokal di Kabupaten Temanggung. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temong FM melaporkan untuk berita.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksinar GFM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita sinergi konservasi Pemkab Gunung Kidul dan Harian Jogja tanam 3.000 pohon di Jono untuk mitigasi bencana. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
6: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Harian Jogja dan berbagai mitra strategis menggelar gerakan konservasi lingkungan di Dusun Jono, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini diwujudkan melalui penanaman 3.000 bibit pohon nangka dan tanaman vetiver atau akar wangi sebagai langkah mitigasi bencana tanah longsor sekaligus pemulihan lingkungan pasca bencana. Pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Priartono menyampaikan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kelestarian lingkungan di Gunung Kidul. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga sektor swasta melalui semangat gotong royong. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Guntariningsih menjelaskan, pohon nangka dipilih karena memiliki nilai historis sebagai identitas daerah Gunung Kidul sekaligus bernilai ekonomi dan ekologis. Selain mampu menjaga konservasi air dan kestabilan tanah, pohon nangka juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Lokasi penanaman dipilih di Dusun Jono karena sebelumnya terdampak tanah longsor. Untuk memperkuat struktur tanah, tanaman vetiver ditanam karena memiliki akar yang kuat dalam mengikat tanah pada lahan rawan longsor. Gerakan konservasi ini juga melibatkan akademisi Universitas Gadjah Mada serta para pelajar guna menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Pemerintah berharap gerakan ini menjadi langkah keberlanjutan demi pembangunan Gunung Kidul yang lebih kuat dan lestari bagi generasi mendatang. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara dan Sinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinar GFM Kabupaten Gunung Kidul DIY. pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
7: Daerah PP Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri RI mendorong rancangan peraturan daerah khusus atau Raperdasus dan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi pelarangan perang suku di wilayah Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribika Haluk di Wamena pada minggu kemarin mengatakan bahwa pencegahan perang suku di wilayah Papua Pegunungan tidak bisa hanya bicara-bicara saja, tetapi harus dituangkan dalam Raperdasus dan Raperdasi. Dikatakannya bahwa kewenangan untuk membuat Raperdasus dan Raperdasi tentang pelarangan perang suku tidak bisa oleh pemerintah provinsi Papua Pegunungan, tetapi Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan. Dia menjelaskan bahwa Kemendagri RI akan melakukan pendampingan dalam pembuatan Raperdasus maupun Raperdasi yang dibuat oleh MPR Papua Pegunungan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya berita peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55 Pemkab Barito Utara perkuat digitalisasi arsip untuk tingkatkan layanan publik. Dari LPPL Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah akan disampaikan reporter Yayu Bahar. Silakan informasinya.
8: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur sipil daerah sebagai bagian dari penguatan disiplin sekaligus refleksi atas pentingnya tata kelola kearsipan dalam mendukung pembangunan daerah. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT bertindak sebagai pembina upacara, membacakan amanat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang menekankan peran strategis kearsipan dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk menuju Indonesia Emas 2045. Kearsipan dinilai menjadi elemen penting dalam memastikan ketersediaan data yang valid, terintegrasi, dan berbasis digital. Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin responsif, profesional, dan berkeadilan. Dalam kegiatan ini juga pemerintah daerah Barito Utara berharap momentum peringatan Hari Kearsipan Nasional ini dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, modern, dan berbasis digital demi pelayanan publik yang lebih baik. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ada reporter Dede Andika yang akan melaporkan jamaah haji inspiratif asal Wonosobo, Painah, telah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz bersama Kloter 22. Rekan Dede Andika, silakan laporannya.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, jamaah haji inspiratif asal Wonosobo yang akrab disapa Mbah Painah telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada minggu 17 Mei 2026. Mbah Painah tergabung dalam kloter YIA 22 yang berangkat dari Wonosobo bersama ratusan jemaah lainnya. Perjalanan Haji Painah disebut tidak dimulai dari bandara, melainkan dari rutinitas panjang yang dijalaninya selama bertahun-tahun. Setiap dini hari, ia berjalan menuju pasar sambil membawa tumpukan daun pisang hasil kebunnya sendiri untuk dijual demi menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Dari hasil penjualan daun pisang yang nilainya tidak seberapa itu, Painah secara perlahan mengumpulkan biaya haji hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Ketekunan dan kesabarannya menjadi gambaran perjuangan masyarakat sederhana dalam mewujudkan impian berhaji. Berdasarkan keterangan dari Humas Kemenhaj Kabupaten Wonosobo, kedatangan kloter YIA 22 menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. PPIH Kloter YIA 22 mencatat, mayoritas jemaah dalam rombongan tersebut termasuk kategori risiko tinggi karena faktor usia maupun penyakit penyerta. Sebanyak 122 jemaah tercatat berusia di atas 65 tahun, sementara ratusan lainnya masuk kategori risiko ringan hingga berat. Meski demikian, seluruh jemaah dinyatakan layak terbang dan tiba di Jeddah dengan aman. Pelayanan dilakukan secara intensif oleh petugas kesehatan, pembimbing ibadah, petugas kloter, hingga petugas haji daerah sejak proses keberangkatan di embarkasi hingga pemberangkatan menuju Mekah. Saat ini, Painah bersama rombongan kloter 22 ditempatkan di sektor 8 Mekah, tempatnya di Number One Hotel. Kisahnya menjadi pengingat bahwa jalan menuju Baitullah tidak selalu dibangun oleh kemewahan, melainkan oleh ketekunan, kesabaran, dan keyakinan yang dijaga selama bertahun-tahun. Demikian, saya Dede Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli, ada reporter Nani yang akan melaporkan Bangli Job Fair 2026 oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangli. Rekan Nani, silakan laporannya.
10: LPPL Indonesia, berita hari ini. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli kembali menggelar Bangli Job Fair tahun 2026 di Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Bangli. Acara digelar hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Job Fair merupakan kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau dunia usaha dalam satu tempat. Kegiatan ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Acara dibuka secara resmi oleh asisten 3 Setda Bangli dan dihadiri oleh peserta dari lulusan LPK, SMA, dan SMK sederajat, mahasiswa dan fresh graduate,

Kasih Nane dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan LPPL RPKB Kabupaten Bangli, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Indonesia Live. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan. Cuma masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, kali ini ada informasi untuk Mitra Buana ya, yang datang dari pemerintah Kabupaten Sragen, bahwa nanti akan diadakan tari tayub atau seni beksan tayub yang bertempat di lapangan Desa Dawong, Kecamatan Jenar Sragen, nanti pada tanggal 23 Mei 2026 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, nanti bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo, dengan dimeriahkan beberapa seniwati ya, diantaranya Sumini, kemudian Jumiatun, Sari, Nilam, Retno, dan Nurul. Nah, untuk Mitra Buana yang mungkin suka banget dengan tari tayub atau seni beksan tayub, nanti bisa hadir ya di lapangan Desa Dawong, Kecamatan Jenar Sragen, besok tanggal 23 Mei 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai tentunya. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya lagi nih, ada tip untuk Mitra Buana, yakni jadwal bersih-bersih untuk ruang tamu Anda. Mitra Buana, agar ruang tamu tetap higienis tanpa membuat kewalahan untuk bersih-bersih ya. Nah, berikut ini ada jadwal bersih-bersih yang bisa dijadikan panduan. Kalau karpet, ini divakun setiap minggu sekali. Untuk lemari, dibersihkan setiap 6 bulan sekali ya. Dan untuk jendela, dibersihkan 1 kali sebulan. Dengan jadwal bersih-bersih seperti ini, rumah tetap terasa nyaman tanpa harus membersihkan semuanya sekaligus ya. Jadi cukup lakukan secara rutin. Nah, sesuai dengan waktu atau jadwal yang sudah Anda buat gitu ya, agar rumah selalu bersih, sehat, nyaman untuk keluarga Anda. Dan tip ini bersumber dari kumparan.com.

Oke, Mitra Buana, sementara masih ada WhatsApp ini yang masuk nih dari Ipung. Mbak Atin, selamat sore, baru gabung nih The Land of Javamen. Kali ini mau minta lagu Dalam Kerinduan ya. Salamnya buat semua monitor RBA. Terima kasih Mbak Atin. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Ipung ya, lagunya Dalam Kerinduan. Oke, nanti bisa ditunggu ya. Semoga masih bisa keputer nih. Sementara juga ada Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ini. Aduh Mbak Atin, kalau waktunya masih cukup, tolong Bunda diputarkan Cinta Sejati dari Panbers ye. Matur suwun Mbak Atin, yuk keren. Oke, Cinta Sejatinya Panbers. Oke Bunda, semoga aja nanti cukup waktunya ya. Soalnya nanti adzan asar bakal memandang pukul 14 lebihnya 56 menit. Jadi mungkin masih ada waktunya. Sekarang buat Ipung dulu nih Dalam Kerinduan. Temanya bakal hadirkannya, bisa disimak dulu. Tetap setia juga di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, sementara 50 menit lepas dari pukul 14. Yang pasti masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda khususnya warga Sragen Asri dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya. Informasi adzan asar nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 56 menit. Jadi masih ada waktu nih. Lebih kurang 5 menit lagi ya. Oke, mungkin masih bisa kita simak satu temang untuk Anda sembari menantikan saat adzan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 56 menit. Nah, pastinya nanti tembang yang direquest sama Bunda Yasman di Taman Asri ya. Kayaknya bukan cinta sejati nih ya, Bun, dari Panbres. Kayaknya cinta abadi deh. Oke, dan nanti selesai tembang ini Atin hadirkan sekaligus Atin mohon diri ya dari ajang Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Pendengar pasif kami pasti juga banyak deh. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men
2: Mitra Buana, sementara jurum jam saat ini menunjukkan pukul 14:56 ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Oke, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Java Men
3: Buana Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia.

Halo Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali deh di kesempatan sore hari ini Atin Sardi bisa menjumpai Anda kembali ya. Nah pasti kita ketemu lagi di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, Mitra Buana, jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Sudah saya buka dengan satu tembang dari mancanegara nih, Diamonds dari Imagine Dragon ya. Sudah Atin hadirkan untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini. Baik, untuk Anda yang masih stay tune di sini, kalau pingin merequest tembang yang Anda suka atau mungkin pingin kirim salam buat teman-teman ya, masih Atin tunggu di line telepon yang pasti di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082 133 950 947. Oke deh, selamat sore dulu untuk monitor-monitor Buana Asri yang masih setia stay tune di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Yang pasti ada Mas Roni di Tangerang, kemudian Mbak WR Dahlia yang ada di Hongkong, kemudian juga Mas Kasim di Cilacap, terus juga untuk Mas Is, Mbak Yuni yang ada di Mocowetan, dan juga Mas Aat, Mas Aan, selamat sore buat semua. Kemudian juga Mas Bondan di Kebak Ramat, selamat sore juga ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Tak ketinggalan juga untuk budak-budakku semuanya yang tetap setia sama Buana Asri FM ya. Yang pasti ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo, kemudian Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Natali, dan juga untuk Bunda Gayatri, Bunda Ati, Bunda Fatimah juga, kemudian Bunda Lis yang tetap setia juga sama Buana Asri FM. Terus juga untuk Mama Rafael, mamanya Aswa, dan juga untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatang, Mbak Wida Ningsi juga ya, selamat sore buat semuanya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Terus juga untuk Mas Andri Setiawan, batimbulnya juga yang ada di Mantingan Ngawi ini, selamat sore juga ya. Untuk Mas Diat, kemudian Pak Jasmino, Pak Joko Suprianto yang ada di Tanon, selamat sore juga ya. Semoga juga tetap setia sama Buana Asri FM. Tak ketinggalan untuk Pak Mol di Mojosongo juga, kemudian Cak Roto yang ada di sana juga ya, selamat sore buat semuanya. Semoga juga masih tetap setia sama Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini ada informasi untuk Mitra Buana ya, yang datang dari Pemerintah Kabupaten Sragen. Bahwa nanti bakal digelar Tari Tayub atau Seni Beksan Tayub ini ya, yang akan digelar di lapangan Desa Dawung, Kecamatan Jenar Sragen, pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai tentunya ya, bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo, dan dimeriahkan juga dengan beberapa seniwati ya, diantaranya Sumini, kemudian Jumiatun, Sari, Nilam, Retno, dan Nurul. Oke, untuk Mitra Buana yang suka banget dengan tari tayub atau seni beksan tayub, nanti bisa menyaksikan ya sekali lagi di lapangan Desa Dawung, Kecamatan Jenar Sragen, tanggal 23 Mei 2026 jam 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Oke, Mitra Buana, untuk tema berikutnya kali ini ada Agnes Monica ya, yang bakal menemani Mitra Buana dengan satu tembangnya, Sebuah Rasa. Nah, bisa Anda simak dulu nih. Yang paling suka tembang ini ada Bunda Miko yang ada di KDB Rosa Berjo ya. Sekarang bisa disimak dulu. Tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Sri FM.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Oke, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 15. Nah, pasti masih di Buana Barindo. Coba masih barengan tim Sandi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya dan buka WhatsApp yang sudah masuk di sini ya. Kali ini Atin punya tip untuk menemani Mitra Buana, yakni pemberian apresiasi diri, motivasi, semangat belajar. Oke, Mitra Buana, memberikan penghargaan pada diri sendiri atau self reward setelah mencapai target belajar tertentu ya merupakan teknik psikologis yang sangat efektif. Hadiah kecil seperti mengkonsumsi makanan favorit atau mungkin juga menonton tayangan singkat ya dapat memperkuat perilaku positif dan memotivasi untuk mencapai target berikutnya tentunya. Mekanisme ini membantu membangun asosiasi positif terhadap kegiatan belajar. Oke, tip pemberian apresiasi diri, motivasi, semangat belajar ini bersumber dari www.halodoc.com. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, selamat sore untuk bunda-bunda yang cantik yang ada di Bongo yang selalu setia sama Buana Asri. Terima kasih buat tunjuk jarinya, juga salamnya gitu ya. Selamat sore aja untuk bunda yang cantik nih. Sementara juga yang punya 3663 ini ya. Aduh, soalnya gak dikasih nama ini dari siapa ya. Selamat sore kakak, mau request dong lagunya BTS yang berjudul Crystal Snow. Spesialnya buat pendengar setia Buana Asri di sore hari ini aja yang masih setia di Buana Barindo. Terima kasih kakak, semangat ya siarannya. Oke deh, terima kasih kembali ini ya yang punya 3663. Aduh, kenapa sih gak dikasih nama? Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi, ini ada Nona Adelia AR. Kak Atin, selamat sore. Ini Nona hadir lagi ya, The Land of Java Man, rumah ke rumah by Hindia katanya. Tolong nanti di play ya kak. Salamnya spesial aja untuk bundaku, semoga sehat selalu. Dan untuk Mitra Buana, selamat ngapain aja. Untuk Kak Atin, tetap semangat juga tugasnya ya. Dan nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Oke deh, pokoknya siap hati-hati nanti ya kalau pulang. Salam sehat bahagia selalu untuk Mbak Atin. Terima kasih yuk Gren. Ini aku sudah pulang TPK kak, baru aja ini nyampe rumah. Oke, terima kasih ya untuk Nona Adelia Arni ada di Cepu Boyolali. Oke. Sementara yang mau beratensi di line telepon ini ya, Atin terima dulu. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Aduh, ini Mbah Timbul ya.
1: Bukan.
0: Iya.
1: Ya, selamat sore, ketemu lagi Mbah Timbul.
0: Oke deh Mbah Timbul, silahkan nih.
1: Lagu ikut aja.
0: Oh, lagunya ikut aja ya. Oke deh Mbah Timbul.
1: Enggak punya lagu, aku lagi campur sari.
0: Paling suka campur sari ya Mbah Timbul ya. Jadi kalau sore gini ini ikutan aja ya.
1: Ketemu jenengan dua kali.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
1: Monggo masuk Bang Asen, salam buat konco-konco Mbah Timbul, Mbah Pono, Mas Soni yang di Tangerang juga selamat sore.
0: Oke Mbah Timbul.
1: Dan juga semuanya selamat sore. Monggo Mbah Timbul ikut aja.
0: Oke deh. Ya, terima kasih Mbah Timbul.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kereng. Aduh, terima kasih nih untuk Mbah Timbul yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Pokoknya kalau lagu yang baru-baru gini, nggak suka ya. Sukanya campur sari katanya. Tapi yang penting bisa masuk. Kirim salam buat teman-teman gitu ya Mbah Timbul ya. Oke, di belakangnya Mbah Timbul niatin terima lagi. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
2: Selamat sore saluran informasi Belen of Java.
0: Iya, selamat sore Kak Ros yang cantik. Halo. Selamat sore.
2: Selamat sore, masih semangat.
0: Masih semangat dong. Iya, Kak Ros juga semangat ya kerjanya.
2: Semangat banget.
0: Pokoknya gas dugem, tetap semangat. Oke, lagunya apa ini Kak Ros? Iya, lagunya apa ini Kak Ros?
2: Kepengen dengerin. Ada yang lagi deketin aku.
0: Aduh.
2: Ada kaca di balik batu.
0: Lagunya Wali ya.
2: Wali Ben. Okay. Itu kan asik Wali Ben sambil jahit gitu.
0: Iya. Ada apa ini gajah di balik batu?
2: Masa gede banget batunya.
0: Lah ya, iya, batunya gede
2: gajahnya
0: sekali.
2: Wah, kelihatan.
0: Gitu ya. Oke deh, silakan kirimnya buat siapa ini?
2: Heeh. Ya, buat Mbak Atin, pokoknya tetap semangat, sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar, berkah barokah. Nanti kalau pulang hati-hati, sampai jumpa besok lagi.
0: Oke deh, terima kasih Kak Ros.
2: Terus lanjut lagi ada Kak Nona Adelia. Pokoknya salam sehat selalu buat bundanya. Tadi ketemu.
0: Oh, tadi ketemu bundanya.
2: Iya,
0: waduh.
2: Perbatasan Klekel Andong gitu. Mbak Atin, sekolahnya jejeran Mbak Atin.
0: Oh, jejeran gitu ya.
2: SMP sama SD itu jejeran gitu.
0: Oh, gitu ya.
2: Kalau okay. Nona kan SMP 1 Andong, kalau anak Lida SD Negeri 1 Andong gitu.
0: Oh, gitu ya. Jadi jejeran ya.
2: Jadi suka ketemu.
0: Kalau jemput pasti ketemu ya.
2: Ini dia naik. Aku enggak kayak Debu, nggak biasa Nona aja gitu.
0: Oke deh.
2: Terus ada lagi bestiku yang dicantel Mbak Atin.
0: Iya.
2: Siapa,
0: Kak
2: Mbak
0: Nana.
2: Mbak Nana. Salam sehat selalu, tetap semangat deh. Silakan tadi dari sini ya.
0: Oke deh.
2: Terus ada bundaku yang paling cantik di Bondo. Bundaku ini lama nggak ada suaranya.
0: Iya, tapi selalu dengerin. Ya. Tadi sudah masuk unjuk jari sama terima kasih gitu.
2: Iya, terima kasih selalu. Semangat, love you full buat bundaku.
0: Iya.
2: Terus ada lagi Cak Roto di Mojosongo, tetap mati di Solo.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada Mas Andri yang tinggal di Mantingan Ngawi, yang kolor di Sambirejo.
0: Iya.
2: Mas Dia di Jaten, terus ada Pak Jasmino di Grobogan.
0: Iya.
2: Mbak Ami tiga-tiganya. Ada Mbak Ami Suwarno.
0: Iya.
2: Ada Mbak Ami siapa, enggak tahu, yang penting tiga-tiganya.
0: Oh, tiga-tiganya ya.
2: Yang cantik, yang gemoy, yang semuanya
0: ya.
2: Yang paling jauh di sana ada Mbak WR.
0: Ada Mbak WR juga.
2: Natalie, Mbak Putri.
0: Oke. Okay.
2: Halo bundaku yang halo-halo Bandung.
0: Iya, bunda kini ini belum masuk ini.
2: Bunda kini ini lagi stasiun ini Mbak. Terus ada lagi Bunda Nino.
0: Oke.
2: Bunda Nini. Iya. Bunda Nino lama enggak mios.
0: Iya, lama enggak mios tapi juga tetap setia kok sama Buana Asri.
2: Oke, selalu ya Bunda.
0: Yang penting sehat selalu.
2: Ada Pak Rohman, iya. Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda Iin, Bunda Lin. Ada lagi Pak Yan Plastik di Gemolong,
0: iya.
2: Ada lagi Mas Yuli Anjasmara, Bapak Emita, ada Pak Joko Suprianto,
0: iya.
2: Ada Pak Eko di Gondang, Pak RT,
0: iya.
2: Ada Pak Moi juga. Dan semuanya tanpa
0: kecuali.
2: Yang stay di 94.7 ya, Mbak.
0: Iya, Ati. Masih setia
2: selamat
0: ini.
2: Istirahat yang lagi istirahat, kalau yang masih kerja ya tetap semangat.
0: Iya deh.
2: Nah, pokoknya untuk Mbak Atin terima kasih waktu.
0: Iya, sama-sama Kak Ros.
2: Lagunya ditunggu.
0: Oke deh. Iya.
2: Nanti ada Mbak Atin siapa nih?
0: Nanti ada Mbak Indah.
2: Indah
0: Hanjani. Iya,
2: nanti di
0: Kala Cosplus sama Mbak Indah nanti.
2: Iya. Biasanya gabungnya habis maghrib kalau yang Kala Cosplus Mbak.
0: Iya, gitu ya.
2: Hanya tanggung maghrib.
0: Jadi maghrib dulu ya, Kak Ros ya. Betul banget. Oke. Sama-sama Kak Ros. Yuk greng. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Nanti lagunya bisa ditunggu. Ada gajah di balik batu. Oke deh, di belakangnya

0: Oh gitu ya Bun.
1: Pulang masih dapat kebahagiaan. Makasih
0: Pak. Iya, masih kebahagiaan Bunda. Untungnya tapi paling mencit ya Bun ya.
1: Nah, sampai rumah sudah jam hampir setengah tiga tadi.
0: Iya,
1: Oke deh. Belumnya nanti takutnya aku belum pulang diputer karena aku enggak.
0: Oh iya gitu ya, enggak bisa dengerin ya Bun. Ini lagunya apa ini Bun?
1: Cinta tanpa memiliki ya, Mbak.
0: Waduh. Aduh, cuma cinta doang ya, Bun?
1: Katanya cinta tidak harus memiliki.
0: Iya, betul.
1: Tapi ya maaf, cinta ya harus dimiliki ya.
0: Iya, harusnya.
1: Kalau enggak bisa dimiliki enggak bisa cinta.
0: Oke, Bunda, silakan dikirimnya buat siapa ini, Bun?
1: Untuk semuanya saja ya, Bun. Soalnya tadi sudah banyak itu Mbak Rus tadi, nanti waktunya habis untuk salam-salam. Toh aku nanti nanti di
0: Mbak Ida
1: saja ya.
0: Oke deh, di Kala Cos Plus ya.
1: Untuk semuanya saja, pokoknya tanpa kata.
0: Semuanya
1: bahagia.
0: Oke.
1: Semuanya sehat dan
0: iya, mas, yang penting sehat ya, Bun ya.
1: Bunda ini biar pun sebelnya kan sudah tua.
0: Bunda bisa aja tapi semangat muda, Bun. Iya, itu untuk Rabu Yosua tuh gitu, Bun. Kita suka dengerin lagu-lagu, suka ini ya bercanda sama temen-temen. Walaupun cuma lewat radio nggak apa-apa ya, Bun.
1: Dari rumah tuh sedih loh, Mbak.
0: Oh iya.
1: Ketemu temen lagi song guyu.
0: Lah iya, betul kan?
1: Ya lucu-lucu gitu.
0: Lah iya. Pokoknya Rabu Yosua tuh gitu, Bun.
1: Loh, aku tadi kan sedih toh. Kan harus dilupakan.
0: Iya, Bunda. Oke.
1: Untuk penyiarku yang cantik.
0: Aduh.
1: Yang bersuara ngangen nih.
0: Aduh.
1: Ya, enggak dimintai lagi menyenangkan.
0: Oh iya, harus, Bun. Kalau bisa muterin harus diputerin, kecuali koleksinya nggak ada, waktunya habis. Nah itu bisa mohon maaf. Oh iya.
1: Dilompati nggak mau.
0: Oh iya, kadang kelupaan ya Bun ya, terlompatkan gitu ya naruhnya.
1: Bunda cuma gitu
0: toh. Oke deh Bunda, terima kasih.
1: Aku juga terima kasih ya Mbak.
0: Iya Bunda, sama-sama Bun.
1: Yuk
0: kering. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Yasman yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan gitu ya. Sekarang untuk yang punya 363 ya, ada Crystal Snow. Sekarang bisa disimak dulu nih. Soalnya tadi Kak dikasih nama ini, jadi cuman tahu nomornya aja ini ya, 363. Nah, sekarang bisa disimak dulu ya. Semoga tetap setia aja di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Nah, untuk lain kali kasih nama dong, namanya siapa gitu ya, bukan cuma nomornya telepon doang nih. Oke, okay, Crystal Snow, sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Kristals, no. Yang tadi di request sama yang punya 3663 ya. Aduh, sayang banget gak dikasih nama ini ya. Besok kalau kirim-kirim lagi harus dikasih nama gitu ya. Oke deh, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, kali ini saya buka lagi nih yang sudah berkirim WhatsApp ya. Ada siapa ini? Oh, ada Mas Diat ternyata. Buana Barindo, selamat sore. Ini Mas Diat di Jaten Karanganyar ya. Pengen request Arjuna dari Dewa 19. Salamnya kirim buat Mbak Wiwi, ada Mbak Ros Anjarini, ada Ayah Tovan, dan untuk yang siar sukses selalu. Terima kasih, keren. Oke, terima kasih untuk Mas Diat ya. Lagunya nanti Arjuna bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Untuk tembang berikutnya kali ini rumah ke rumah ya, spesial aja untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Boyolali ya. Silakan sekarang tembangnya bisa disimak dulu nih. Semoga tetap setia sama Buana Asri FM ya, sebagai obat capek nih soalnya barusan pulang TPQ ya. Oke, Nona Adelia silakan tembangnya bisa disimak dulu, rumah ke rumah.

0: Mitra Buana, rumah ke rumah ya, spesial untuk Nona Adelia yang pasti yang merequest bang ini ya, dan tetap setia sama Buana Asri FM tentunya. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo, pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo yang bakal latihan kelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, ada Nona Adelia ya. Terima kasih Kak Atin, lagu aku langsung diplay nih. Pokoknya salam sehat selalu untuk Kak Atin. Oke, terima kasih doanya ya. Pokoknya doa yang sama juga untuk Nona Adelia nih. Semoga juga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tentunya. Oke, Mitra Buana, untuk tebang berikutnya ada gajah di balik batu. Aduh, gajahnya besar banget nih. Kalau enggak, gajahnya masih baby ya. Anak gajah gitu ya. Spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Bisa disimak dulu nih temannya sembari kesedugem nih ya Kak Ros ya. Ada gajah di balik batu bersama Wali.

0: Oke, saat itu bang untuk Kak Ros sudah dihadirkan ya. Langsung nih Kak Ros kirim WhatsApp lagi ya. Terima kasih Kak Atin. Stay tune kok sampai Mbak Atin nanti kukutan katanya. Oke deh, terima kasih untuk Kak Ros ya yang selalu setia sama Buana Asri FM tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Untuk tembang berikutnya kali ini, cinta tak harus memiliki, dari ST12 ya. Spesial aja untuk Bunda Yasman di Taman Asri yang suka banget dengan tembang ini. Kayaknya yang di Hong Kong juga suka deh tembang ini ya. Ada Mbak WR yang selalu setia sama Buana Asri FM juga, yang sampai saat ini juga masih menyimak Buana Asri FM gitu ya. Cinta tak harus memiliki, spesial untuk Bunda Yasman. Tapi kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih. Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Halo.
0: Ya halo, ada Mas Roni nih. Oke deh, silakan Mas Roni.
1: Sore Mbak Atin.
0: Selamat sore juga.
1: Kabar ini?
0: Kabarnya baik nih Mas Roni.
1: Udah hujan belum Mbak?
0: Oh ini cuman mendung sih. Kalau di Tangerang gimana ini? Hujan nggak nih?
1: Ini habis hujan nih Mbak.
0: Oh baru hujan saat ini?
1: Tadi Mbak.
0: Oh tadi, berarti sekarang habis ya. Hujan.
1: Iya Mbak.
0: Oke deh Mas Roni, silakan nih. Temannya apa ini Mas Roni?
1: Apa yang mau diputerin Mbak?
0: Nanti ada cinta tak harus memiliki.
1: Mau atau Mbak?
0: Ini yang merequest cinta Bunda Yasma nih. Cinta tak harus memiliki katanya.
1: Kayak anak muda ya Mbak ya.
0: Oke, Mas Roni apa tebangnya?
1: Aku lagunya apa ya Pak ya?
0: Apa?
1: Apa ya? Anu ya Mbak.
0: Ya?
1: Tangganya Mbak.
0: Hah?
1: Tangga.
0: Tangga? Iya, yang apa? Ya.
1: Kesempatan kedua.
0: Kesempatan kedua, oke.
1: Tadi Bunda Yasman ya.
0: Iya.
1: Selamat sore, waktu apa namanya udah sepuh tapi suka lagu anak muda.
0: Oh ya. Iya, pokoknya semangat muda.
1: Semangat, main-main betul lagi. Mbak Putri Tepuan, Mbak Sini, Mbak Ati Kondomo, Mas Gama Kumbaya.
0: Oke.
1: Semuanya kalian bapaknya silakan dengerin Mbak.
0: Oke deh.
1: Nih, dengerin paling anu Mbak, apa aku cendangin naik kus-kus Mbak. Sampai jam berapa Mbak?
0: Hah?
1: Sampai jam berapa?
0: Nanti sampai jam 5 aja.
1: Oh jam 5? Iya udah pulang hati-hati Mbak.
0: Siap.
1: Jelali helmnya bawa Mbak. Kamu helmnya lagi rucuk ke kuliah Mbak.
0: Oh gitu ya. Oke, terima kasih Mas Roni. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Oke deh Mas Roni, terima kasih yang ada di Tangerang yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, kesempatan kedua dari Tangga ya. Semoga aja koleksinya ada dan bisa keputar gitu. Sekarang spesial untuk Bunda Yasman, cinta tak harus memiliki, bisa disimak dulu.

0: Oke, izin Tata harus memiliki dari ST12 ya. Spesial aja tunakan pesanan untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Semoga udah disimak ya, Bun. Yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
0: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Masih sekitar 55 menit nih Atin Sardi menemani Mitra Buana yang pasti di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Kali ini ada Dewa 19 dengan Arjuna ya, yang tadi direquest sama Mas Diat yang ada di chatten nih. Tapi sebelum saya hadirkan, ada yang mau berdetensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
3: Selamat sore Mbak Atin, halo Bunda.
0: Halo, halo Bundung. Aduh, Bunda kini selamat sore Bunda. Silahkan Bunda, sudah cantikkah sore ini Bun? Sudah habis mandi? Oh belum. Oh baru nganget air ya. Waduh, beli gas dulu dong. Nggak jadi ya Bun ya. Oke silahkan, ini Bunda lagunya apa?
3: Harusnya aku ya.
0: Harusnya aku, oke. Oh ikut Mbak Rus aja, oke deh Bunda. Iya. Oke Bunda, terima kasih.
3: Terima kasih untuk Mbak itu yang sudah
0: masuk. Oh ya? Bunda Ngatmi. Oh ya, Bunda Ngatmi, oke. Lupa ya Bun ya.
3: Ya, ya.
0: Oke Bunda, terima kasih.
3: Yang lainnya nanti aja. Terima kasih.
0: Iya.
3: Selamat tugas.
0: Terima kasih Bunda. Yuk keren. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Gini yang cantik yang ada di Balu ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya harusnya aku ya. Bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Arjuna spesial untuk Mas Diat yang ada di chatten ya. Bisa disimak dulu. Tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana masih di Buana Berindo, juga masih barengatin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal Atin buka satu persatu. Oh, ada Kak Ros lagi nih. Makasih Mbak Atin, pokoknya masih stay tune nih. Oh ya Mbak Atin, kalau masih ada waktu, Kak Ros boleh dong nambah lagi ya. Sia-sia mengharap cintamu. Oh iya Kak Ros, pokoknya dengerin masih sambil kesdukem Mbak Atin. Terima kasih Yukren. Oke, terima kasih untuk Kak Ros yang tetap setia sama Buana Asri FM ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, Sia-sia Mengharap Cintamu gitu ya. Sementara juga ada Mbak WR Dahlia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Atin cantik. Waduh, terima kasih Mbak WR cantik. Oh iya, kali ini WR hadir request lagu Doa Rindu dari Cutrani. Salamnya gandul yang sudah masuk aja ya Mbak. Buat Mbak Atin, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih Yukri. Oke, terima kasih juga untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong yang tetap setia sama Buana Asri FM. Nanti lagunya Doa Rindu dari Cutrani bisa ditunggu. Sementara juga ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga ini untuk Mas Joko ya. Selamat bertugas aja buat Mbak Atin. Ini diri Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam aja buat Bu Happy, kemudian juga Bu Safitri, ada Bu Eka Fitri, kemudian juga ada Bu Sri Nurnani, ada Bu Ros, terus juga Pak Soekarno, Pak Indra, terus siapa lagi nih? Oh iya, Pak Agung. Dan kali ini mau minta lagu Cinta Sempurna. Spesial aja untuk Bu Hevi yang menjadi guru nih. Yuk keren. Wassalamualaikum dari Mas Joko Suprianto di Tanah. Oke, terima kasih ya. Semoga aja nanti tebangnya koleksinya ada dan bisa kapotan. Oke, sekarang tembang berikutnya bakal Atin hadirkan kesempatan kedua ini. Oke, Mas Roni siap nih, tembangnya bisa disimak dulu. Semoga tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, kesempatan kedua sudah hati hadirkan ya. Semoga udah disimak nih sama Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Semoga tetap setia juga sama Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini ada tip lagi untuk Mitra Buana, yakni tip membantu meningkatkan daya ingat. Mitra Buana, mempertahankan semangat belajar memang baik ya, tetapi jangan lupa untuk beristirahat juga ya. Ingatlah bahwa otak juga perlu beristirahat setelah menerima beberapa informasi. Istirahat yang cukup juga penting ya untuk membantu meningkatkan daya ingat Anda agar bisa tetap semangat dan efektif saat belajar. Coba luangkan waktu selama beberapa menit untuk menenangkan pikiran, misalnya dengan berjalan-jalan di sekitar teras rumah sambil menghirup udara yang segar atau dengan mendengarkan musik favorit kamu. Tip ini

Okey, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, masih bakal Atin sampaikan sebuah informasi untuk Anda yang datang dari pemerintah Kabupaten Sragen ini ya, tentang tari tayub atau seni beksan tayub. Nah, nanti akan berlangsung tari tayub atau seni beksan tayub di lapangan Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen ya, besok pada tanggal 23 Mei 2026 jam 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo, dengan dimeriahkan beberapa seniwati ya, diantaranya Sumini, Jumiatun, Sari, Nilam, Retno, dan Nurul. Oke, untuk Mitra Buana yang suka banget dengan tari tayub atau seni beksan tayub, nanti bisa menyaksikan ya di lapangan Desa Dawung, Kecamatan Jenar, tanggal 23 Mei 2026 jam 19.30 sampai dengan selesai.

Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini segera saya hadirkan ya. Harusnya aku spesial aja untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya, yang tadi merequest yang ini. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Buana Parindo dari Buana Asri FM.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Buana Barindo juga masih barengan Tin Sardia ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu lebih kurang 25 menit lagi. Segera aja kita ke tembang berikutnya. Sia-sia mengharap cintamu ya, yang tadi direquest sama Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Nah, sekarang bisa disimak dulu nih sambil kes dugem gitu ya Kak Ros ya.
1: Adalah

20 menit lagi nih Martin menemani Mitra Buana yang pasti di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Sekarang untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanu. Kali ini merequest teman cinta yang sempurna ya. Sekarang bakal Ajin hadirkan, bisa disimak dulu. Yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, cinta yang sempurna. Spesial aja untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Semoga udah disimak ya Mas Joko ya. Sekarang untuk Mbak WR Dahlia, ada doa rindu ya yang tadi di requestnya di sini. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga aja masih tetap setia aja di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, kayaknya waktu kencan kita sudah mepet nih. Tinggal 5 menit lagi ya. Sementara masih ada satu WhatsApp yang belum kebuka nih. Assalamualaikum, Mbak. Selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagu dari Last Chat, Jalan Lain ke Hatimu. Oke, kalau masih ada waktu nih. Ini dari Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu buat Kak Syar, yuk keren. Oke deh, temannya bakal Atin hadirkan sekaligus bakal menutup jumpa kita di Buana Barindo ya, untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, meresmikan program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kehadiran Menteri UMKM disambut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Forkopimda, Ketua Dekranasda Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam acara tersebut, Menteri UMKM bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Sragen menyerahkan bantuan KURDA secara simbolis kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan program KURDA bunga 0% merupakan bentuk kepercayaan negara kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun perekonomian daerah. Menurut Bupati, pemerintah memilih mengedepankan logika gotong royong di mana negara memberikan kepercayaan dan rakyat menjaga amanah demi memutus rantai kemiskinan secara bersama-sama. Untuk itu, masyarakat diminta memanfaatkan bantuan modal usaha tersebut dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usaha maupun kesejahteraan keluarga. Bupati berharap program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih ringan sekaligus mendukung pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Sragen.
3: Kita percaya bahwa jika mereka diberi alat yang adil, mereka tidak hanya akan menghidupi keluarga, tetapi mereka juga akan menggerakkan ekonomi akar rumput. Kita menghapuskan bunga hingga titik 0% karena kita ingin menghidupkan kembali esensi keadilan. Pinjaman bunga 0% adalah pemulihan hak kemanusiaan. Kita sedang tidak membersedekah, kita sedang memberi modal kemandirian. Kita menaruh kepercayaan kepada etos kerja rakyat kecil. Kita memilih logika gotong royong. Negara memberi kepercayaan, rakyat menjaga amanah, bersama-sama kita memutus rantai kemiskinan. Dengan pinjaman bunga 0%, kita sedang menenun nilai-nilai luhur Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman menyampaikan, kebijakan pembiayaan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan keseriusan dan komitmen yang luar biasa dalam membantu masyarakat. Menurut Menteri UMKM, program tersebut dihadirkan untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Sragen, khususnya para pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan akses permodalan. Menteri UMKM berharap program pembiayaan tersebut dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta membantu menyelesaikan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
3: Keseriusan atas komitmen kebijakan yang sangat luar biasa ini untuk meringankan beban-beban bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kabupaten Sragen terhadap program ini, semoga program ini bisa betul-betul memberikan, menyentuh, serta menyelesaikan beberapa problematika masyarakat kita dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dan kita sadar sekali bahwa ini tidak bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemiskinan di tanah air kita. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu bagian dari ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kami dari pemerintah pusat.
2: Peresmian program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gong sebanyak 2 kali oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, didampingi pejabat pemerintah Kabupaten Sragen dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah peresmian, Menteri UMKM meninjau display produk UMKM di SIKK dan Pusat Batik Sukowati yang berada di kawasan Ngelangon, Kecamatan Sragen.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berencana menjalin kerjasama strategis dengan Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penguatan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kolaborasi antara Pemkab Sragen dengan Kantor Kemenag Kabupaten Sragen akan diwujudkan melalui 3 program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. 3 program tersebut meliputi Masjid Berdaya, perbaikan rumah tidak layak huni RTLH bagi penghafal Al-Quran, Ustadz dan Kiai, serta pelaksanaan nikah masal bagi warga kurang mampu. Ditambahkan, program Masjid Berdaya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Program perbaikan RTLH ditujukan khusus bagi para penghafal Al-Quran, Ustadz dan Kiai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para tokoh agama yang telah berkontribusi dalam pembinaan spiritual masyarakat. Sementara, program nikah masal menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah namun terkendala biaya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tercipta masyarakat Sragen yang lebih sejahtera, religius, dan harmonis.
5: Kita ingin pertama membangun Masjid Berdaya, bagaimana setiap tempat ibadah memiliki amal usaha yang bisa menjadi sumber daya untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Lalu yang kedua adalah untuk rumah bagi penghafal Quran, Ustadz, Kiai yang rumahnya tidak layak huni, pemerintah Kabupaten Sragen memprioritaskan mereka supaya rumahnya layak huni. Gitu. Yang ketiga adalah nikah masal, ya, bagi masyarakat yang sudah waktunya menikah, tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pernikahan, pesta pernikahan, nanti kita akan buat nikah masal.
6: Rencananya kapan, Pak?
5: Itu sedang didiskusikan di pemerintah kabupaten.
2: Komandan Kodim Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP menyampaikan, dukungan sarana dan prasarana bagi setiap unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan disalurkan secara bertahap per gelombang. Bantuan yang diberikan mencakup kendaraan operasional hingga perlengkapan pendukung koperasi. Hal tersebut disampaikan Dandim 0725 Sragen di KDKMP Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu. Dijelaskan, untuk sementara, bantuan kendaraan yang mulai disalurkan meliputi truk besar, kendaraan pick-up, hingga kendaraan roda 3. Saat ini, sebanyak 9 unit koperasi telah mendapatkan dukungan kendaraan truk besar. Sedangkan untuk kendaraan pick-up, sudah tersedia sebanyak 30 unit. Setiap KDKMP nantinya juga akan memperoleh 2 unit kendaraan roda 3 untuk mendukung operasional di lapangan. Hingga saat ini, kendaraan roda 3 telah tersalurkan kepada 19 unit KDKMP. Lebih lanjut, Dandi menjelaskan, seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang telah memenuhi syarat nantinya akan memperoleh paket dukungan lengkap. Bantuan tersebut meliputi 1 unit truk, kendaraan pick-up, 2 unit kendaraan roda 3, pendingin ruangan atau AC, furniture, hingga rak penyimpanan barang. Meski demikian, penyaluran bantuan akan diprioritaskan bagi koperasi yang sudah benar-benar beroperasi. Sementara itu, di Kabupaten Sragen hingga hari ini, tercatat sebanyak 94 titik KDKMP telah selesai 100%. Selanjutnya, koperasi yang sudah selesai tersebut nantinya akan didorong secara bertahap untuk menerima bantuan operasional guna memperkuat aktivitas koperasi di masyarakat.
7: Jadi nanti untuk sarana-prasarana yang akan didukung di setiap unit KDKMP itu nanti akan didukung per gelombang. Untuk sementara ini kendaraan terutama di truk besar, ya. Terus nanti koperasi itu sudah terdukung sekitar 9 unit koperasi. Terus untuk yang pick up itu 30 unit. Terus untuk yang roda 3 itu per koperasi nanti akan mendapatkan 2 unit. Terus sekarang sudah terdukung di 19 unit koperasi.
8: Jadi nanti setiap koperasi akan dapat truk, akan dapat pick up, dan akan dapat kendaraan roda 3, 2
7: beserta AC dan nanti furnitur dan beserta rak gray. Untuk penyalurannya sesuai dengan petunjuk dari Agrinas, nanti diutamakan yang sudah selesai 100%. Maka di sini di Kabupaten Sragen yang sudah 100% per hari ini adalah 94 titik.
4: Operasional makan bergizi gratis MBG membutuhkan dukungan lintas sektor termasuk dari unsur keamanan dan kesehatan seperti Polsek, Koramil, serta Puskesmas. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Sragen sekaligus selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen, Haji Suroto. Ditekankan pula pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kehadiran dapur MBG diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dengan pemberdayaan tenaga kerja dari lingkungan sekitar sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Selain itu, pasokan bahan pangan untuk MBG juga diutamakan berasal dari wilayah sekitar SPPG agar ekonomi masyarakat setempat ikut tumbuh. SPPG harus memastikan seluruh makanan yang diproduksi mengutamakan kualitas, higienitas, dan nilai gizi seimbang dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang segar.
9: Amanah ini nggih tidak mayar. Tidak mayar yang dimaksud apa? Contohnya, dawuh-dawuh Pak Presiden berharap ada pemberdayaan tenaga kerja, pengurangan pengangguran. Ini fakta realita nyata. Kita perjuangkan bersama-sama, berharap ada kesetaraan seluruhnya di dalam pengadiam terhadap bangsa dan negara menika kula wau. Harapanipun napa? Lah niku Pak Lurah nggih punya tanggung jawab. Kalau instruksi presiden, maka daripada itu tulung Pak nggih sih sinisian. Kula yakin yen dipasrahke suplai bahan baku Pak Lurah kedodoran. Ning sak mboten nggo diajak duduk bersama istilahipun. Piye Pak lingkungan warga mungkine isone apa? Iso telur ya berapa ratus atau pripun? Berapa ribu? Nggih monggo kasar rembak ngaten. Sayuran bisanya apa? Kangge mengingatkan masyarakat ayo gerakan. Supados nopo? Supados ada peningkatan perekonomian.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026, di sini saya akan menemani Anda sampai pukul 7 malam ya, dengan menghadirkan lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Dan silakan buat Mitra Buana, bagi Anda yang ingin bergabung di sini bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS ataupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799 ya. Dan kali ini kita akan terima dulu di 890-799. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri. Bagus, Pak Pono. Gimana?
1: Orang Jelanggu menggadekan ke Kota Batang. Ya, minta lagu, andekan kau datang.
0: Andekan kau datang, ya, boleh.
1: Ya, kalau nggak datang ya terserah, kalau nggak datang.
0: Nah, ya, cuma menanti. Nah, kalau ada kepentingan ya nggak akan datang ya, Pak ya.
1: Salam untuk Bu Sri, Pak Jajah, Pak Sarbini, Pak Jumat, Bu Kundimbongo, Pak Yatimbongo, Pak Ekemindo, Pak Jasmino, Bu Dino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Dini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Biar di Jajan, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Andri, Mas Ano Aprilian, juga itu Ano Mas Juli. Ano Mbak Rus, Keiko, juga Mbak Nana, lalu Mas Es, juga Mas Eko di Ano itu di alah pokoknya di tan itu loh Mas Bumi Haji, lalu Mbak Wijanisi, Mbak Wati, Mbak WR, Mama Aswa, lalu Pak Yon Plastik, Ano Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Pak Wase, Pak Gunawan Haryadi, Pak Nana, Pak Mas, salam juga untuk semua pencinta RBI yang terhormat. Ya, semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan itu lomba itu.
0: Bagaimana Bapak?
1: Itu, beli martabak di Kota Bantul.
0: Iya.
1: RBI Gelombang yang mutunya unggul.
0: Nah, betul sekali.
1: Itu lomba itu. Jeruk purut ya, jeruk purut dijual di Kota Jembrana. Disuruh tutup mulut kok malah bercerita di mana-mana. padahal sudah dibelikan mie ayam diberikan mie ayam untuk supaya tutup mulut
0: malah bercerita di mana-mana ya Pak ya. Nah ya, berarti bisa nutup mulut itu.
1: Itu jualan es. Iya, jualan es di Maluku.
0: Iya.
1: Nanti bila sudah sukses, jangan lupa padaku.
0: Waduh, jangan lupakan aku ya.
1: Iya kan, gitu, kan.
0: Kalau sudah sukses. Lah iya, betul.
1: Atau di Kampung Tanggil ada yang menanam serikaya. Nanti bila sudah berhasil, jangan lupa pada saya.
0: Iya. Tidak boleh.
1: Mbak Indah jalan ya itu apa itu sudah pindah di Ngembat Padas. Ya Mbak Indah selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih Pak Pono. Yuk gereng. Terima kasih ya. Kalau sudah sukses pokoknya tidak boleh melupakan saya. Iya betul sekali itu Pak ya. Tidak boleh untuk melupakan balas budinya ya. Gitu ya Pak Pono ya. Nanti andekan kau datang boleh ditunggu aja buat Pak Pono. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian di belakangnya Pak Pono satu lagi. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Halo, selamat sore BPL Buana Asri.
0: Halo juga.
2: Iya,
0: Pak Sarbini.
2: Iya. Kok ya masih ingat ya?
0: Ya masih dong.
2: Gimana kabarnya dong?
0: Kabar Indah, puji Tuhan, baik sehat. Semoga Pak Sarbini sehat ya, kembali ya.
2: Lumayan.
0: Nah. Sampai sehat lagi, amin. Lagunya apa?
2: Kolang-kaling.
0: Kolang-kaling dikolak ya enak tenan nek kolang-kaling.
2: Iya.
0: Iya, iya Pak Sarbini. Boleh.
2: Foto kopinya Pak Pono tadi sudah banyak.
0: Sudah komplit, plit ya.
2: Iya. Nanti kalau pulang jangan menggak-menggok ya. Lah,
0: menggok dua kali saja sudah cukup.
2: Oh ya.
0: Kalau enggak menggak-menggok ya enggak sampai-sampai.
2: Iya. Salamnya buat bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Iya.
2: Kakinya aku Pak enggak boleh masuk kalau Mbak Ika. Kalau Mbak Ika enggak boleh.
0: Nah, iya. Kalau kakinya kotor enggak boleh masuk gitu ya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu juga lupa kan.
0: Kolep lampu lah. Iya, itu mesti vlogannya Pak Sarbini, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sikile kupak enggak oleh mlebu. Iki slogane Pak Sarbini selalu tak inget itu. Oh, iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Yuk
0: gereng. Terima kasih buat Pak Sarbini. Nah, iya slogannya selalu tak inget itu. Iya, untuk lagunya Pak Sarbini nanti kolang-kaling boleh ditunggu aja nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Dan kali ini yang ada di WhatsApp nih, kita akan menyapa dulu ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran yang sudah bergabung ya. Dari Bapak Emita mau request lagunya Bulan Sedang Tinggi. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Terima kasih dan yuk gereng ya. Kembali kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Kali ini langsung saja untuk Pak Pono, andekan kau datang, kami hadirkan untuk Anda sembari kita menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tandungan warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Apik lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ra dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kembali lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus di Jalan Veteran nomor 21 Sragen ya. Kali ini masih bersama dengan Indah Anjani dan untuk Mitra Buana serta pendengar, kita akan kembali menyapa untuk Anda yang ada di WhatsApp Buana Asri. Ada Mas Ipung. Ini sore menjelang petang Mbak Indah, mau request lagu Rasa Hatiku. Makasih dan metugas buat Mbak Indah. Kembali kasih tadi ras untuk lagunya Rasa Hatiku ya. Oke. Nanti ditunggu aja. Kita hadirkan untuk Anda. Kemudian untuk Rahasia Hatiku ya. Rahasia Hatiku sudah kita hadirkan. Terima kasih buat Mas Ipung, mudah-mudahan lagunya sudah didengarkan. Kemudian juga ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Indah, sore gimana, punya kabar? Semoga selalu sehat, semua berlimpah rezeki, kebahagiaan juga makin awet, glowing, cantik, anggun, mempesona, berkilau. Menghiasi fansnya, komplit sekali. Dan di sini yang tergabung dalam Indah Anjani Lovers ya, deh. Makasih. Dan lagunya Cinta ya, Cinta Mulia buat Kak Indah. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati, bunda-bunda dan bapak-bapak semua, juga mbak-mbak, mas-masnya tanpa terkecuali. Terima kasih buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Nanti untuk lagunya Cinta Mulia boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Kemudian 890799. Halo, selamat malam LBPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam Dede Buana Asri.
0: Iya, malam juga Pak Sarbini gabung lagi.
1: Iya, no.
0: Iya, no. Nah, iya, indah gitu loh.
1: 20-an tahun lebih gak bisa ketemu.
0: Iya, ya.
1: Rasanya kangen sekali.
0: Lama sekali Pak Sarbini ya.
1: Iya. Putranya sudah tua besar-besar ya.
0: Iya. Sudah besar-besar.
1: Tanduk meleh.
0: Apa?
1: Aku melu.
0: Apa ento? Nah.
1: Apa ya?
0: Jambu. Apa jeruk? Nah.
1: Sudah apa, Kak?
0: Ya sudah dah.
1: Iya,
0: Kak.
1: Ketamanya Kak Tempatono. Ya biasanya lagu satu kok ganti ke burung.
0: Lah ya biar ada yang berbeda gitu loh Pak.
1: Iya.
0: Ada yang berbeda.
1: Mbak Mati ke Kepeli aja yang metu.
0: Nah ditunggu loh sama Pak Sarbini.
1: Tunggu aja metu peng 5 peng 6
0: lah apa-apa. Nah ya ditunggu. Pak Sarbini sudah dua kali gabung ya.
1: Pokoknya tak ke bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo.
0: Iya.
1: Kenapa itu mau
0: bapak-bapak, ibu-ibu, yeah. Sekiranya gupak ra oleh mlebu. Nah ini kalau dalam asal mlebet kok, monggo monggo mlebet.
1: Penyakit diri jolaku dan nama.
0: Lah iya.
1: Nah tindak lupa pinangkra.
0: Jainannya ada tindak lupa, kamu mesti bingung ya Pak. Ini sebelah pondi.
2: Kok kan tindak lupa rayon lah jerek kulo.
0: Oke.
2: Memang pangkrat, mereka gak pasar bini lah. Jadi juga ngasih kecamatan ngalem.
0: Oh ngaten. Lagi ambil lewat mereka. Kalau ben pas asing jagong itu sami lewat mereka. Sebelah pondi gih. Untuk sanjang.
2: Jadi kok datang mandi sayur.
0: Oh ngaten.
2: Kalau ngalah kukul mereka kaletan.
0: Oh lanjut, beh benjang malih nak lewat.
2: Yeah,
0: siap. Inje.
2: Soalnya rompuh tahun gue orang
0: ketemu. Nah, lagi pun beten pinang gue jelas.
2: Ketemu nengkat petan sipin, dia kan gue kerjaan mbak. Indah ya lah.
0: Kulo jawil toh. Nanti. Lah indah ramah toh.
2: Iya penyiar itu aku.
0: Ayo, lah ramah toh. Nah ya. Bagus.
1: Wadah ke sapi, kono ragam.
0: Nggak mau sapi.
1: Akhirnya luah sapi ya korban.
0: Nah iya, korban.
2: Yen tangga pintu itu mang niki.
0: Waduh, diparingi daging sapi.
2: Nggih, yes, oh. Dipotong sapi.
0: Nah, iya mengke disateke sisan lho ya.
2: Yes.
0: Waduh, kok ngertos-ngertos mandap. Jadi matur sembah nuwun menika kagem Pak Sarbini yang sudah bergabung ya. Nah, untuk lagunya nanti tanduk alit jambu opo jeruk. Ya, siap. Nanti kami hadirkan untuk Anda. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
3: Selamat malam Mbak Indah Anjani.
0: Malam juga.
3: Masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak ya? Kayaknya ini yang ada di Boyolali kah?
3: Di Gunung Mbak.
0: Oh, Pak Eko. Waduh, lama enggak jumpa sama Pak Eko sampai pangkling tak kira yang. Pripun?
3: 3 bulan ya.
0: Nah, makanya tak kira yang ada di Boyolali ternyata ada Pak Eko yang ada di Bumi Aji.
3: Di Cikarang jenguk anaknya ya.
0: Oh, gitu. Oh, ngaten. Ya ya, Bapak. Sehat selalu buat Bapak ya.
3: Baru masih pulang.
0: Oh, baru langsung klik ini. Waduh.
3: Ya, ya, sudah semingguan ya, Mbak.
0: Gitu.
3: Oh, itu anu katanya bangun rumah itu, benerin rumahnya, Mbak.
0: Iya. Jelek dibenerin. Direnovasi ya, biar lebih bagus, ya, lebih ya, nyaman.
3: Ya,
0: oh, gitu. Ya, lancar selalu. Amin, ya.
3: Kabarnya bagaimana?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik sehat. Semoga Pak Eko bersama keluarga juga sehat selalu ya. Amin. Amin, amin. Amin. Iya.
3: Lagunya
0: apa?
3: Nasib sudah diputar
0: belum? Belum.
3: Nasib ya, Mbak.
0: Boleh, Pak Eko.
3: Orang tua yang enggak bisa apa-apa ini.
0: Nah, masih sehat sampai ke Tangerang juga masih semangat ke tempat cucunya.
3: Sebenarnya sudah rabun apa-apa enggak.
0: Enggak apa-apa, yang penting sehat buat Bapak ya. Berserta keluarga, amin.
3: Karena anak saya di Jakarta itu juga enggak anu, enggak ada apa-apa, Pak.
0: Bapak-bapak harus disyukuri, semangat Bapak ya.
3: Enggak kemana-mana, enggak ada yang sosok, Pak.
0: Ya ya, Bapak. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting sehat, semangat buat Pak Eko berserta keluarga.
3: Iya, Mbak.
0: Amin.
3: Makasih ya, Mbak, doanya.
0: Iya. Salamnya buat siapa, Pak Eko?
3: Ya, salamnya untuk semuanya saja ya, Mbak.
0: Iya.
3: Dari A sampai Z, pertama Bunda Rose yang sudah lalu jelang. Bunda Rose, selamat sore.
0: Iya.
3: Bunda WR yang ada di Hong Kong kemarin juga jelang saat ya.
0: Oke, Pak Eko.
3: Semuanya ya, Mbak.
0: Siap, Pak Eko.
3: Makasih, Mbak Indah. Jangan.
0: Sama-sama, Bapak. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng, terima kasih buat Pak Eko yang ada di Bumi Aji Gondang ya. Pokoknya sehat selalu, semangat buat Pak Eko, terima kasih. Dan jaga kesehatan buat Pak Eko ya. Dan lagunya nanti Nasib boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan buat Pak Eko. Terima kasih sekali lagi yang selalu setia untuk bergabung di Buana Asri FM ya Pak Eko ya. Nanti lagunya boleh ditunggu aja buat Pak Eko, nanti kita hadirkan. Dan kali ini untuk mitra Buana dan pendengar, kita akan hadirkan kembali untuk mitra Buana dan pendengar tadi buat Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran yang pengen dengerin lagunya Bulan Sedang Tinggi, langsung saja kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lalir nggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Baik, balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Dan kami informasikan terlebih dahulu untuk Anda, Mitra Buana, mengenai pagelaran atau pentas seni, yaitu ada kegiatan dalam rangka di sini untuk hari ulang tahun Kabupaten Sragen ya, yang ke-280. Di sini akan digelar kegiatan pentas seni, yaitu ada tari tayub, seni beksan tayub, yang nanti akan dilaksanakan di lapangan Desa Ndawu, Kecamatan Jenar, pada 23 Mei 2026. Ya, jadi pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di lapangan Desa Ndawung, Kecamatan Jenar, Sragen, ini akan dilaksanakan pentas seni tari tayub, seni beksan tayub bersama karawitan tayub Sragen, yaitu ada Mardi Budoyo. Ya, bersama karawitan tayub Sragen Mardi Budoyo dengan seniwati ada Sumini, ada Jumiatun, kemudian Sari, Nilam, Retno, dan seniwati Nurul. Nah, jadi ada 6 seniwati yang nantinya akan memeriahkan dalam tari tayub, seni beksan tayub bersama karawitan tayub Sragen Mardi Budoyo di lapangan Desa Ndawung, Kecamatan Jenar, Sragen, pada Sabtu 23 Mei 2026 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini yang sudah bergabung ya, ketemu sama Pak Mul yang ada di Mojosongo, RBA Sragen, saluran informasi terkini di Land of Javamen. Kala Kus Plus untuk lagunya Mengerti Sendiri, teruntuk Mbak Indah, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa nanti pulangnya tetap hati-hati dan salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamahnya Aswa, selamat sore menjelang malam dan sukses selalu, amin. Terima kasih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Kemudian ada mamanya Aswa, selamat petang Mbak Indah Anjani, mau request salam rinduku. Salamnya buat Bapak Mulyono yang ada di Mojosongo, mat malam, mat istirahat ya. Dan salamnya juga buat monitor RBA semua. Makasih buat Mbak Indah, nanti pulangnya hati-hati ya. Ya, kembali kasih. 890799, halo selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo
0: Bunda. Halo Bunda Kini ya, yang ada di Mbalu.
1: Yang cantik dan siap-siap selalu.
0: Terima kasih.
1: Masih ada waktu toh Mbak?
0: Iya Bunda, ngersakne apa Bunda?
1: Dusun Mbak.
0: Gadis dusun, salamnya buat siapa?
1: Buat Sugayani pun kemawon.
0: Oh siap Bunda.
1: Siap gerak.
0: Siap. Siap gerak pokoknya buat Bunda.
1: Selamat mendengarkan gerak.
0: Iya, siap. Siap.
1: Bunda ini selalu mencintai semuanya.
0: Nah, harus itu Bunda.
1: Biarpun Bapak, biarpun Mas, biarpun Bunda, Bunda selalu sayang padanya.
0: Nah, harus Bun. Iya Bunda. Iya, terima kasih. Iya. Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Iya, Bundaku yang cantik. Yuk, greng ya. Terima kasih buat Bunda Kini yang ada di Mbalu ya. Dan nanti lagunya boleh ditunggu aja ya. Di Gadis Dusun nanti Indah bagi untuk Anda ya. Kemudian di belakangnya lagi satu penelpon. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Belen up
0: Japan. Bagus.
2: Malam ya bagus.
0: Halo, apa kabar buat Baik. Pak RT?
2: Siar ya Tanti.
0: Nah, betul sekali.
2: Madani ya. Ya, malam dulu Mbak Indah.
0: Malam juga Bapak.
2: Semoga tidak akan capek.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. selalu sehat semuanya.
0: Amin atas doanya. Semoga Bapak juga sehat berserta keluarga ya. Amin.
2: Kalau belum diputar lagunya Keroncong Surabaya.
0: Keroncong Surabaya, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Ikut Bunda gini aja.
0: Oke Bapak.
2: Sampai nanti kalau kelamaan
0: malah gak diputer-puter ya. Iya.
2: Ya bisa berdoa sampai dan nanti tolongnya hati-hati.
0: Iya Bapak, terima kasih.
2: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin.
2: Jangan lupa buat itu yang sudah 5 tahunan.
0: Iya.
2: Dan cepat besar lagi.
0: Amin amin, terima kasih doanya. Iya Bapak.
2: Iya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Yuk gereng. Terima kasih untuk Pak RT Mimbo yang ada di suatu tanon yang sudah bergabung. Nanti lagunya Keroncong Surabaya. Oke, nanti boleh ditunggu aja. Nanti kita hadirkan untuk Anda ya. Baik, kali ini mengerti sendiri untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumongga poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sembari kita juga menantikan kumandang azan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 41 menit ya. Ini ada Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah. Ini dari Gemolong tetap setia menemani Mbak Indah dengan lagu Yoben. Oke Bapak, salamnya buat semua monitor Buana asli Sragen dimanapun saja berada. Buat Mbak Indah selamat bertugas, sehat dan sukses selalu, amin. Terima kasih buat Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong yang sudah bergabung di Kalakus Plus, tangan lagu-lagu Kus Plus. Dan terima kasih juga buat Pak Mul. Sama-sama ya Bapak ya. Dan kali ini kita juga akan break dulu karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Buat Bunda Kini yang ada di Mbalu, gadis dusun kami hadirkan untuk Anda.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan

0: KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, BLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai-nilai of Java Man.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di gelaran Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Mitra Buana dapat mendengarkan Warta Berita Malam yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri FM 94,7 MHz. Jambu apa jeruk kami hadirkan kembali untuk Anda. Selamat malam dan salam yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
4: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
2: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
5: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
6: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
5: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
7: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
8: Anu saja saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
9: Oh, ya, ya. Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
8: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
9: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
8: Tidak ada, tidak ada. Aman.
9: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
8: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
9: Oh, insya Allah. Ada pertanyaan tadi Pak Mojir?
8: Hah?
9: Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
8: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
9: Oh, 20 hari?
8: 30 Juni sampai 19 Juli.
7: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
12: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5 kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
11: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
13: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak ada permen itu juga 6/2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
12: Iya.
13: Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
13: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
11: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
15: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadjo.
16: Nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
15: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
18: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
19: Oh, jualan nasi uduk.
18: Ya, tadinya karyawan saya.
17: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
20: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
21: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, itu yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
20: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya, selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di program acara Info Malam untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Kali ini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 8 malam ya untuk Anda. Dan sebelum kita berbagi informasi untuk Mitra Buana di Info Malam, kali ini juga satu informasi pengumuman untuk Anda, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jangan lupa Mitra Buana di sini saksikan dan hadirilah ya tari tayub seni Biksan Tayub ya. Ini salah satu event yang nantinya akan digelar di Kabupaten Sragen. Ada tari tayub seni Biksan Tayub yang akan diselenggarakan di lapangan Desa Ndawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo dengan Seniwati, Sumini, Jumiatun, Sari, Nilam, kemudian juga ada Retno dan juga Nurul. Nah, itulah Mitra Buana, kembali kami hadirkan untuk Anda satu informasi terlebih dahulu di Info Malam untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri FM 94,7 MHz, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan pendengar. Baik, kali ini masih di Buana Asri FM 94,7 MHz dan langsung saja kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda dari koleksinya yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Ada dari Angga Chandra, Semua Demi Kamu akan menemani Indra Dengar Anda di Info Malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Kembali lagi di Info Malam, dan kali ini informasi yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai tips cara cepat tidur ala tentara. Nah, gimana ya cara cepat tidur ala tentara? Nah, Mitra Buana, Anda perlu mengetahui cara cepat istirahat dengan metode tentara atau militer. Dan cara ini bertujuan untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Pertama, baringkan tubuh dengan nyaman, lalu rilekskan area wajah. Kemudian rilekskan bagian lengan dengan menurunkan bahu terlebih dahulu. Tarik nafas dalam-dalam dan pastikan otot dada dan bagian bawah tubuh itu lebih rileks. Dan Anda juga bisa membayangkan suasana yang damai seperti pemandangan desa dan danau. Dan informasi ini sumbernya dari ciputrahospital.com. Ini sudah kami hadirkan untuk Anda, cara cepat tidur ala tentara. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan pendengar. Dan kali ini masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten.

Baik Mitra Buana dan pendengar, balik lagi masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya, bersama dengan Indah Anjani. Dan sebelum pamit undur, satu tips untuk Anda, tips aman minum air sebelum tidur. Nah Mitra Buana, untuk mendapatkan manfaat minum air sebelum tidur tanpa efek samping, nah kita harus perhatikan tipsnya untuk Anda. Nah, minumlah 100 hingga 200 ml air sekitar 30 menit sebelum tidur dan hindari minum terlalu banyak sekaligus. Dan pastikan air yang diminum bersih dan aman dari kontaminan. Itulah tips aman minum air sebelum tidur ya untuk Mitra Buana, agar bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik. Semoga bisa bermanfaat buat Mitra Buana. Sampai di sini saya menemani Mitra Buana, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Indah pamit. Selamat malam dan salam yoger. Just take

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men.
3: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam berita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, PG Rendeng gelar pengantin tebu. PT Kosmoprof di Purbalingga sepakati kompensasi karyawan selesai kontrak. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Mengawali proses giling tebu untuk menjadi gula, PG Rendeng melaksanakan tradisi budaya kearifan lokal, yakni dengan melakukan kegiatan arak-arakan pengantin tebu. Rai Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Pada pertengahan bulan Mei mendatang, PG Rendeng sudah mulai melakukan musim giling tebu. Mengawali proses giling tebu untuk menjadi gula, PG Rendeng melaksanakan tradisi budaya kearifan lokal, yakni dengan melakukan kegiatan arak-arakan pengantin tebu pada Rabu 29 April 2026. Yang diawali dari arah selatan menuju ke PG Rendeng. General Manager PG Rendeng Erwin Fitrihatmoko mengatakan, untuk pengantin tebu putra namanya Raden Bagus Langgeng Laksono Wijoyo, kemudian untuk pengantin tebu putri bernama Roro Sri Rahayu Sempeseneng Manis. Musim giling di PG Rendeng akan berlangsung selama 5 bulan ke depan dengan rendemen 7%. Target musim giling tahun ini mencapai 400.000 ton tebu terpilih. Selama musim giling ini ditargetkan 28.000 ton gula per hari dan ada kenaikan 120% dibanding tahun lalu.
2: Dari yang kita adakan setiap tahun bahwa ini merupakan simbol bahwa musim giling tahun 2026 PG Rendeng nanti akan segera dimulai. Rendemen kita targetkan tahun ini di 7%. Jadi kalau target gulanya kita di estimasi di 23.000. Tahun lalu itu kita tebu tergiling 328.000 ton. Naik kurang lebih 130% dibandingkan tahun lalu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, Didik Tri Prastio, menambahkan prosesi pengantin tebu ini menandai dimulainya musim giling tebu. Diharapkan kondisi rendemen tebu nanti baik dan hasilnya produksi gulanya juga berkualitas. Sehingga untuk Provinsi Jawa Tengah mampu swasembada gula. Untuk suplai tebu di PG Rendeng berasal dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. Dengan luas lahan mencapai 5.400 hektar, sementara untuk lahan milik PG Rendeng yang ada di Jepara dan Rembang, luas lahan sebesar 600 hektar.
3: Demikian saya Rai Kusuma dari Radio Suara Kudus 88 FM.
0: Sebanyak 620 karyawan PT Kosmoprof Indokarya di Purbalingga menyepakati pembayaran uang kompensasi bagi pekerja kontrak PKWT melalui perjanjian bersama hasil bipartite usai tuntutan dilayangkan oleh karyawan perusahaan yang diutarakan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Sebanyak 620 karyawan PT Kosmoprof Indokarya di Purbalingga menyepakati pembayaran uang kompensasi bagi pekerja kontrak PKWT melalui perjanjian bersama hasil bipartit usai tuntutan dilayangkan oleh karyawan perusahaan yang diutarakan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker. Mediator Hubungan Industrial Dinperinaker Purbalingga, Purwanto, menyebut proses pencairan kompensasi kini tinggal menunggu transfer dana dari perusahaan. Menurutnya, uang kompensasi sudah disepakati melalui kesepakatan bipartit, namun proses transfer dana membutuhkan waktu sekitar 10 hari kerja. Namun rencana mutasi operasi ke Banjarnegara masih menuai penolakan dari sebagian pekerja berstatus tetap PKWTT. Dijelaskan Purwanto, adanya 6 karyawan tetap yang belum menyetujui pemindahan lokasi kerja ke pusat pabrik yang ada di Banjarnegara. Dinperinaker menyarankan adanya tambahan uang transportasi untuk meringankan beban kerja dan usulan tersebut telah disetujui perusahaan, namun pekerja tetap enggan dipindah. Ia menegaskan terkait mutasi pekerja yang dilakukan perusahaan merupakan kewenangan perusahaan. Menurutnya, apabila pekerja yang tidak masuk selama 5 hari berturut-turut di lokasi kerja baru dapat dianggap mengundurkan diri secara sepihak jika mutasi sudah resmi diberlakukan.
5: Kalau yang PKWT itu kompensasi sudah disepakati mau diberikan. Menyepakati itu ada 620 orang karyawan. Untuk yang dipindah itu belum sepakat karena dari perusahaan kan mintanya untuk pindah ke sana, tapi pekerjanya belum mau. Nah, sementara dari kita menyarankan karena memang pindahnya ke sana kan lebih jauh untuk diberikan uang transport lah, istilahnya bensin lah ya, tambahan bensin. Kalau di peraturan perusahaan itu, pengusaha itu punya kewenangan ya untuk menempatkan pekerjanya yang berstatus tetap atau PKWTT. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi peraturan perusahaannya nggak bermasalah. Cuma ini kan permasalahannya kan yang bersangkutan tidak mau. Jadi kan ya dimusyawarkan lagi lah.
4: Purwanto juga menyebut hingga kini PT Kosmoprof Indokarya belum melaporkan rencana penutupan perusahaan secara total. Perusahaan tersebut disebut masih terdampak penurunan order akibat persaingan industri bulu mata global serta dampak perang tarif dan kondisi geopolitik, dan secara bertahap akan memusatkan produksi di Banjarnegara dan menutup produksinya di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Upaya pelestarian batik Rifaiyah sebagai warisan budaya khas Kabupaten Batang terus diperkuat. Melalui kolaborasi penggiat literasi dan komunitas batik Rifaiyah, workshop pelestarian digelar di Jogloberan, Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
6: Tradisi membatik yang turun-temurun diwariskan oleh leluhur lambat laun mulai terlupakan oleh generasi Z yang terbiasa dengan hasil serba instan tanpa mau berproses. Menyikapi fenomena tersebut, para pembatik berupaya menjaga eksistensi batik Rifaiyah yang rawan diambang kepunahan dengan mengedukasi generasi Z hingga menghasilkan karya dengan motif estetik namun bernilai ekonomis. Sebagai ketua pegiat literasi Batang, Muslihun memandang penting digelarnya workshop penyelamatan eksistensi batik Rifaiyah sebagai upaya edukasi generasi Z agar mengenal sejarah di balik terciptanya karya batik Rifaiyah yang ada sejak ratusan tahun lalu.
7: Ini diselenggarakan dengan 4 tujuan utama. Yang pertama, edukasi, yaitu menanamkan pemahaman mendalam mengenai sejarah dan nilai filosofi batik Rifaiyah. Kedua, bedah kondisi, yaitu melihat secara faktual krisis yang sedang dialami komunitas perajin. Yang ketiga, strategi pelestarian, yaitu merumuskan solusi inovatif agar tradisi ini relevan bagi generasi muda. Yang keempat, dokumentasi, yaitu menjadi landasan awal bagi penyusunan buku dan pembuatan film dokumenter di masa mendatang.
6: Dalam workshop tersebut, kehadiran Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Batang, Pailasufa Faiz Kurniawan, menjadi pemantik semangat para pembatik untuk terus berkarya di tengah kesibukan sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga. Baginya, konsistensi amatlah penting dalam menjaga kelestarian batik Rifaiyah.
8: Batik ini iso duit-duit, dan itu kemudian bisa menginspirasi tonggo-tonggone untuk ayo kita nguri-nguri batik juga. Gak apa-apa sekarang sambil jadi guru, sambil punya sampingan yang lain, punya kerjaan utama di pasar atau apa, tapi membatik ini harus diuri-uri.
6: Sementara perajin batik Rifaiyah, Miftahuddin, merasa prihatin dengan makin berkurangnya perajin batik Rifaiyah sehingga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar.
9: Panglawang, Bu. Panglawang itu kita tersisa 3 di Kalipucang Wetan. Kalau di Merana masih ada 2, tapi mereka lebih senang ke Kalipucang karena lenggoknya lebih halus katanya. Motifnya apakah harus tetap tulis, bolak-balik, kemudian saran kami dari berbagai ketemu orang. Nah ternyata mereka responnya sama-sama baik, tetapi banyak catatan betul yang penting.
6: Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo, berupaya melakukan langkah untuk mendukung pelestarian batik Rifaiyah. Tak hanya menyosialisasikan kepada pelajar maupun masyarakat, namun diwacanakan untuk dimasukkan dalam kurikulum khusus di tiap sekolah.
10: Karena ini sudah menjadi warisan budaya tak benda bersertifikat, kita harus pertahankan, kita sisipkan ke mata lokal.
6: Di akhir perbincangan, Miftahuddin bersyukur karena akhirnya batik Rifaiyah mendapat pengakuan dari Kementerian Kebudayaan dengan memperoleh sertifikat sebagai warisan budaya tak benda.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terus menggencarkan agar petani Temanggung kembali mengolah tembakau secara alami tanpa gula dan obat-obatan kimia. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terus menggencarkan agar petani Temanggung kembali mengolah tembakau secara alami tanpa gula dan obat-obatan kimia. Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan jika pihaknya terus berkoordinasi dengan pabrikan rokok agar dapat memberikan harga yang sesuai sebagai penghargaan terhadap petani yang berdedikasi pada kualitas tembakau. Pemerintah daerah juga mengusahakan penyediaan fasilitas kemasan berupa belaco yang dapat mengurangi biaya pokok produksi yang saat ini baru diadopsi oleh salah satu pabrikan rokok di Kabupaten Temanggung.
3: Belum, saat ini baru dengan Jarum, dengan pabrikan yang lain kita belum berkomunikasi lagi. Insya Allah di bulan Mei, awal Juni besok kita akan visit industri ke beberapa kota, sentra-sentra pabrikan rokok, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur.
1: Kalau yang...
3: Kita sebetulnya sudah mengajukan keringanan ke pabrikan. Biasanya tembakau itu kan dalam satu keranjangnya kan dipotong 20%. Keranjang dan potongan yang lain itu. Kita mengajukan ke Jarum. Kalau yang dengan keranjang, Jarum belum bisa, belum menyetujui permohonan kita. Tapi Jarum memberikan kesempatan kepada para petani tembakau yang saat ini tidak bermitra dengan Jarum, itu bisa dengan menggunakan belaco sebagai pengganti keranjang. Tapi itu pun siapa petani yang boleh menggunakan belaco, itu akan ditentukan oleh grader-grader masing-masing dari Jarum. Karena itu satu, untuk varietasnya harus varietas Jawa asli. Yang kedua harus dengan gula. Jadi untuk siapa saja petani tembakau yang bisa menggunakan belaco, walaupun di luar mitra sudah diperbolehkan, tapi tetap harus menunggu tunjukkan atau arahan dari grader-grader masing-masing di Temanggung sini Jarum. Untuk yang pabrikan yang lain belum ada kabar.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
1: Sambut tahun giling 2026, PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen gelar selamatan giling PG Mojo. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
4: Sambut tahun giling 2026, PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen gelar selamatan giling PG Mojo. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. General Manager Pabrik Gula Mojo Roh Sudianto menjelaskan, masa giling 2026 akan dilaksanakan selama 170 hari terhitung mulai 9 Mei 2026 dengan target 5 juta kuintal tebu. Selama musim giling diperkuat sebanyak 570 karyawan yang akan bekerja dalam 3 shift. Tema giling tahun ini adalah Sinergi PG Mojo bersama mitra untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
5: Kalau tahun kemarin kita gilingnya 185 hari. Tahun kemarin. Target kita 170 hari.
6: 170 hari.
5: Iya.
6: Tanggal
5: 9
6: Mei. Setiap hari berapa karyawan Pak yang nanti?
5: Pada saat musim giling kita 570-an karyawan.
6: Setiap hari Pak.
5: Iya, kalau tiga sip. Jadi semua si pengaturan jam kerja kita dasarnya dari Disnaker. Dari Disnaker itu pedoman kita. Mulai penggajian, mulai jam lembur itu dari Disnaker. 5 juta kintal tebu.
4: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat dan sukses kepada manajemen PG Mojo Sragen. Diharapkan seluruh proses produksi selama masa giling 2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta target dapat tercapai.
7: Kepada seluruh jajaran PG Mojo, semoga proses produksi tebu ini nanti berjalan lancar, tidak ada hal-hal melintang, semuanya selamat ya, produksinya tercapai, targetnya tercapai, tidak ada hal melintang dan berakhir dengan baik. Jadi kita doa Pak Kiai nanti, mohon doanya Pak, supaya semuanya lancar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas resepsi selamatan giling dan nanti ada pagelaran wayang kulit juga. Selamat untuk resepsi penggilingan ini. Acara-acaranya semua berjalan dengan baik. dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, resepsi selamatan giling dan pegelar wayang kulit PG Mojo tahun 2026 saya nyatakan diresmikan.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Puluhan tim dari pelajar SMP MTs dan SMK SMA se-Kabupaten Batang menggelar lomba baris berbaris LOBB di SMK Negeri 1 Warung Asem. Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama Forum Baris Berbaris Indonesia atau Forbasi dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Heri Kisyanto melaporkan.
8: Puluhan tim dari pelajar SMP MTs dan SMK SMA se-Kabupaten Batang menggelar lomba baris berbaris LOBB di SMK Negeri 1 Warung Asem. Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama Forum Baris Berbaris Indonesia Forbasi dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI. Kepala SMK Negeri 1 Warung Asem Suyanta bersyukur atas prestasi yang diraih anak didiknya dengan berbagai bentuk formasi dan variasi bertemakan Jawa hingga sejarah.
9: Alhamdulillah untuk peserta dari SMK Negeri 1 Warung Asem ini menjadi juara umum. Artinya nanti akan mewakili Kabupaten Batang di tingkat provinsi. Tentunya nanti pada saat maju di tingkat provinsi bahwa rivalitasnya juga semakin kuat karena nanti akan banyak sekolah-sekolah yang ikut tampil di tingkat provinsi.
8: Sementara pembina Paskara Khalid Halfarisi menyampaikan timnya akan fokus ke Kejurda. Persiapan akan dilakukan lebih matang dengan mengintegrasikan pola latihan.
10: Untuk itu kami ke depan akan fokus untuk mempersiapkan tim kami menghadapi Kejurda ataupun kejuaraan daerah tingkat provinsi Jawa Tengah, dan semoga nanti saat latihan, saat persiapan dan ke depan bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga nanti hasil di Kejurda untuk ke depan bisa lebih baik, bahkan mungkin mendapatkan hasil yang maksimal. Fokus kami, nanti kami akan tetap latihan rutin, akan latihan lebih keras, dan doakan saja semoga bisa lolos sampai tingkat nasional.
8: Ajang yang digelar setiap tahunnya ini memperebutkan banyak piala dari tim terfavorit, barak terbaik, medsos terfavorit, danton terbaik, variasi dan formasi terbaik, baris berbaris terbaik, serta juara umum. Dan di akhir acara diumumkan bahwa SMK Negeri 1 Warung Asem menjadi juara umum LOBB Kejurkap Kabupaten Batang tahun 2026 dan akan mewakili ke tingkat provinsi.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Man.
12: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
13: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
14: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
15: monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinukumbo ten dipotong, wontene, nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, berjumpa bersama saya Ari Bibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Dan di kesempatan pada malam hari ini ya, sudah Ari hadirkan sebagai lagu pembuka ya, ada Mustika ya dari Titik Sandora, dilanjut dengan Ayam dari Farid Harja. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan ya secara langsung melalui live streaming kami di www.lppl.buanaasriseragen.com. Jadi bagi Mitra Buana yang lagi gak ada radio konvensional ya, ataupun lagi di jalan ya, bisa mendengarkan secara langsung ya dengan alamat tadi ya, di live streamingnya Buana Asri Sragen tadi ya, yang sudah Ari bacakan tadi. Dan ataupun juga bisa melalui aplikasi ya, sekarang Buana Asri sudah ada aplikasi ya, radio aplikasi ya, dapat dicari di Play Store ya, nanti ketik aja di Buana Asri, Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul dan silakan di download ya. Nanti bisa di situ bisa langsung ya mendengarkan acara yang ada di Buana Asri begitu. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada telepon yang masuk ya, coba diangkat terlebih dahulu sebagai pembuka ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Halo. Oke, ternyata terputus ya. Baik, sebelumnya ya, di sini sudah ada Mamane Fajar yang ada di Boyolali ya. Selamat malam ini buat Mamane Fajar. Terima kasih ya sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Daun-daun kering sebelum Oke, nanti bisa ditunggu ya untuk Mamane Fajar, ada daun-daun kering. Oke, baik, terima kasih sekali lagi buat Mamane Fajar dan pokoknya ditunggu aja lagunya. Baik, Mitra Buana, di sini sudah ada telepon lagi ya masuk ya.

0: Iya.
1: Oke, salam.
0: Masuk.
1: Salamnya buat siapa ini, Mas Salamnya Eko?
0: Salamnya untuk Mas Hari dulu.
1: Selamat terima buka. Kasih.
0: Semoga tidak lekas capek.
1: Amin, terima kasih.
0: Untuk Bunda Rose, Mbak Martini rasa strawberry, Bunda WR yang ada di Hong Kong, Bunda Kini, Bopo Pono, Mas Is, dan semuanya.
1: Oke.
0: Dari A sampai Z. Selamat tugas Mas Hari.
1: Oke, terima kasih. Kembali kasih. Waalaikumsalam. Yuk, kereng. Terima kasih pada Pak Eko ya yang ada di Gondang atas atensinya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Pak Eko ya. Ada Tenda Biru. Pokoknya buat Pak Eko selalu sehat, selalu sekeluarga ya, dan selalu bahagia, dimudahkan rezekinya dan terbaiklah buat Pak Eko. Oke ya. Oke. Selanjutnya ya, di belakangnya Pak Eko ada siapa? Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Oke, bagus sekali. Dengan di siapa, di mana?
2: Taman Asri.
1: Oh, Bunda Yasman. Selamat malam nih buat Bunda Yasman.
2: Selamat malam. Tadi kok keputus ya, Mas?
1: Iya, tadi kok keputus, sudah hari angkat tapi kok terputus sih itu.
2: Aku sudah jawab tapi mungkin terlalu kecil
1: gitu. Mungkin.
2: Lagunya nanti Cinta Abadi ya, Mas?
1: Cinta Abadi. Oke, salamnya buat siapa, Bunda?
2: Dari Pampres ya, Mas?
1: Pampres ya. Terima kasih ya buat Bunda Yasman yang ada di Taman Asri ya atas atensinya. Nanti bisa ditunggu ya buat Bunda Yasman ya, ada Cinta Abadi ya dari Pampres. Oke. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi ya, di sini sudah hari ya, siapkan ya lagu berikutnya. Ini nanti ada Tenda Biru ya dari Desi Renasari, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Eko yang ada di Gondang. Nanti dilanjut dengan ada Daun-Daun Kering ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mamani Fajar yang ada di Boyolali ya. Dan nanti buat Bunda Yasman bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul, Lur. Ben tambah rame lho, Lur. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo Lur, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ada Tenda Biru ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Eko yang ada di Gondang. Dilanjut dengan Daun-Daun Kering ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mama Nefajar yang dari Boyolali ya. Semoga saja bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Pak Eko dan Mama Nefajar yang lagi stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, di sini ada teleponnya masuk ya, coba diangkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung, Bunda Kini, selamat malam.
1: Selamat malam, The Land of Javanese.
0: Oke, bagus sekali.
1: Mati lampu mas, baru murup
0: nih. Oh ini baru nyala, daerah mana Bunda kok mati lampu? Bali ya?
1: Ya.
0: Dari jam berapa tadi Bung mati lampunya? Gitu, oke.
1: Okay. Sekarang
0: baru murup ini. Gak apa-apa.
1: Apa yang penting
0: matahari masih menyinggung. Iya, lagunya apa ini Bunda?
1: Lagunya Cinta dan Permata, Mas.
0: Cinta?
1: Cinta dan Permata.
0: Oh, Cinta dan Permata. Salamnya ya. Buat siapa?
1: Salamnya buat
0: Mm-hmm. Sudah
1: malam, sudah ngantuk. Lalu Bapak Eko tadi.
0: Iya.
1: Dan apa lagi ya, sudah semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan mas-mas semuanya, bapak-bapak semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Besok
0: sambung
1: lagi, mas.
0: Mm-hmm.
1: Sudah ngantuk ini.
0: Oke Bunda. Oke.
1: Ya,
0: belum ini. Bunda. Udah tidur ya Bunda. Oke Bunda. Terima kasih kembali. Yuk keren. Terima kasih ya buat Bunda Kini ya, ada di Balu untuk atensinya, nanti bisa ditunggu ya. Ada nanti bukannya buat Bunda Kini ya, bisa ditunggu lagunya.

Baik, Mitra Buana, terima kasih sekali lagi ya buat pendaki ini atas atensinya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Cinta dan Permata dari Pampers ya. Oke. Selanjutnya kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong, Boyolali. Selamat malam ini buat Nona Adelia AR ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgianya. Malam Kak Ari, malam juga The Land of Java Man. Bagus, terima kasih nih ya Nona hadir Kak. Iya, terima kasih ini buat Nona Adelia ya. Kawasan Andong Boyolali, cuaca sumu, seragin gimana? Wah, ini adem-adem aja. Ya sama aja ya. Kayak ya, ada rindu untuk punya versi cewek, tolong diputerin. Oke, salam spesial untuk bundaku yang lagi lembur. Oke, salam juga nah ya buat bundanya yang lagi lembur ya. Semoga gak lekas ngantuk. Oke, salam untuk Mitra Buana, selamat malam, selamat rehat aja untuk Kak Ari, selamat tugas. Terima kasih, tetap semangat, semoga gak lekas ngantuk. Terima kasih, yuk greng. Oke, kembali ke sini buat Nona Adelia AR yang ada di Andong Boyolali ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Oke, pokoknya buat Nona Adelia, terima kasih sekali lagi dan sehat selalu, bahagia sekeluarga, amin. Di belakangnya Nona Adelia, ini ada Bunda Gun. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja di malam hari ini Bunda Gun selalu sehat selalu ya, selalu bahagia, selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua masalah-masalahnya. Oke, amin. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu Ku Terkenang Selalu ya dari Victor Huta Barat ya. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Mbak Ani Mageru, Bunda Kini, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Fatimah, Bunda Lis, Mbak Nana, Pak Pono, Mbak Ros, Mbak WR, Dindaku Ibu Hatmini, Mas. Kasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bundaku nih ada di Bonggo ya. Selamat malam, terima kasih. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Bun ya. Di belakangnya Bunda Bunda Gun, ini ada Bunda Suradi. Selamat malam juga ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Sehat selalu ya buat Bunda, selalu bahagia pastinya sekeluarga, amin. Selamat malam, malam juga Matugas, gimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah ini Bunda, hari sehat-sehat saja. Gimana dengan Bunda? Semoga saja Bunda juga selalu sehat ya Bunda, buat Bunda Suradi ya yang ada di GSA. Tolong diputarkan lagu Kangen Mas. Salamnya buat semuanya. Selamat malam. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Suradi ya. Nanti ada Kangennya bisa ditunggu ya.

Di belakangnya Bunda Suradi ini ada Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Selamat malam ini buat Mbak Ani Gemoy. Gimana nyemurnya kabar? Nah, semoga saja Mbak Ani selalu sehat ya dan selalu bahagia, dimudahkan semua masalah-masalahnya. Gitu, amin. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Ani Gemoy. Oke. Mau request Jangan Ada Dusta ya, lagunya buat monitor RBA yang lagi dengerin. Salamnya buat Bunda Yasman, makasih sudah senggol Ani Bunda. Oh, salam juga buat Bunda Gayatri, Bunda Ninu, Bunda Fatima, Bunda Lis, Bunda Iin, Bunda Suradi, Tante Ani, Bunda Ros, Bunda Kini, Mbak Is, Pak Yon, Pak RT, Pak Eko, Pak Mul, Mbak Mas Brahma, Cak Roto, Mas Andri, semuanya aja deh. Mat malam mendengarin sambil layah-layah. Buat yang lagi tugas tetap semangat. Oke, terima kasih. Ya kan didampingi. Tetap bahagia selalu. Makasih. Kutunggu lagunya Yuk Greng. Oke, kembali kasih ini buat Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagi dulu ya sebelum Ari bacakan WhatsApp yang masuk ini ya. Di sini sudah Ari persiapkan ya, ada dua buah lagu sekaligus nanti ya. Ada Cinta Abadi dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Dan nanti dilanjut dengan ada Rindu Untukmu ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia AR ya, yang dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Dan untuk Bunda Kun ya dan semuanya, nanti bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Cinta Abadi dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman yang ada di Taman Asri.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
4: Wow.
3: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ada dua buah lagu sekaligus ya. Tadi ada Cinta Abadi ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasmin ya di Taman Asri. Dilanjut dengan ada Rindu Untukmu ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Dona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolali. Dan semoga saja di malam hari ini masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada dari Bunda Lis yang ada di Seragen. Selamat malam ini buat Bunda Lis, terima kasih ya sudah bergabung, sudah menemani Ari ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Dan tak lupa ya, nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu nostalgianya sampai di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti. Selamat malam Mas Ari, selamat malam juga ini buat Bunda Lis. Selamat tugas, semoga gak capek. Oke, terima kasih ya, selalu sehat semangat. Oke, request lagu Musyafir. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Fatimah, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Pak RT, Pak Eko, Mas Brahma, Mas Is, dan Mbak Yuni, Mbak Ani, tiga-tiganya. Makasih Mas Ari, yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Lis yang ada di Seragen. Terima kasih sekali lagi ya. Pokoknya buat Bunda Lis sehat selalu, bahagia sekeluarga. Amin. Di belakangnya Bunda Lis ini ada Mbak Nadia ya, yang ada di Magelu. Selamat malam juga ini buat Mbak Nadia. Sudah lama ini ya kayak enggak jumpa Ari ya. Semoga saja di malam hari ini Mbak Nadia selalu sehat selalu ya, selalu bahagia pastinya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pendengar Radio Buana Asri FM. Oke, malam juga ini buat Mbak Nadia yang ada di Magelu. Request lagu Mayang Sari, tiada lagi. Nadia di Magelu, kalau masih ada waktu di play ya. Terima kasih, sehat selalu yang siar, yuk greng. Oke, kembali ke sini buat Mbak Nadia yang ada di Magelu ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Pokoknya kalau ada waktu pasti Ari putarkan. Pokoknya buat Mbak Nadia yang ada di Magelu bisa ditunggu lagunya. Di belakangnya Mbak Nadia ya, ini ada Bunda Iin yang ada di Seragen juga. Selamat malam ini buat Bunda Iin. Waduh, udah lama ya gak jumpa dengan Ari ini. Pokoknya buat Bunda Iin selalu sehat selalu ya, selalu bahagia sekeluarga, amin. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Oke, bagus. Request lagu Titip Rindu ya buat Ayah. Ya Mas, salamnya buat semua monitor tanpa kecuali buat Mbak Ani Gemoy. Makasih singgolannya buat Mas Ari, tetap semangat and sehat selalu. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ya buat Bunda Iin. Yuk gerang. Sekali lagi terima kasih ya buat Bunda Iin yang ada di Seragen. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu waktu ya, di sini sudah ada persiapkan. Ini ada dua buah lagu sekaligus nanti ya. Ada cinta dan permata ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ada di Balu. Dilanjut dengan Ku Terkenang Selalu ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun. Nanti buat Bunda Suradi, buat Mbak Ani Gemoy, Bunda Lis, Mbak Nadia, dan Bunda Iin bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik Mitra Buana, tadi ya sudah diputarkan ya, ada Cinta dan Permata ya dari Bumbers, dilanjut dengan Ku Terkenang Selalu ya, dan ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun, maaf ya, ini adanya dari Arikus Miran ya. Sekali lagi buat Bunda Gun, Ari minta maaf ya, lagunya adanya juga itu, mungkin lain kali bisa Ari carikan ya sesuai dengan keinginan Bunda Gun ya. Baik Mitra Buana, sebelumnya ya akan Ari bacakan ya, ini ada tentang hasil piala bupati ya, sepak bola ya, pertandingan sepak bola ya antara Kecamatan Sukodono melawan Kecamatan Kalijambi. Dan pertandingan ini ya dilaksanakan tadi ya, tadi sore ya, dan dimenangkan oleh Kecamatan Sukodono ya. Dimenangkan oleh Kecamatan Kalijambi dengan skor 0-1. Jadi yang menang adalah Kecamatan Kalijambi ya. Dan besok ya akan dilanjutkan ya putaran berikutnya, 8 besar Piala Bupati 2026 antara Kecamatan Sambirejo vs Kecamatan Sidoarjo ya, yang akan dilakukan ya pada hari Rabu 20 Mei 2026 di jam 15.30 waktu Indonesia Barat, di bertempat di Stadion Taruna Sragen. Baik Mitra Buana, langsung saja karena waktu ya akan diputarkan lagu selanjutnya, ada Dewa ya dengan Kangen, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Dilanjut dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Dan nanti juga ada Musafir, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN,

0: jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Di acara kontak malam pada malam hari ini ya, di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan sebelum Ari undur diri ya, di sini Ari akan hadirkan dua buah lagu sekaligus. Nanti ada Tiada Lagi ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nadia yang ada di Makru, dilanjut dengan Titip Rindu Buat Ayah, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Iin yang ada di Seragen. Dan kedua lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menemani Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, meresmikan program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kehadiran Menteri UMKM disambut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Forkopimda, Ketua Dekranasda Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam acara tersebut, Menteri UMKM bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Sragen menyerahkan bantuan KURDA secara simbolis kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan program KURDA bunga 0% merupakan bentuk kepercayaan negara kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun perekonomian daerah. Menurut Bupati, pemerintah memilih mengedepankan logika gotong royong di mana negara memberikan kepercayaan dan rakyat menjaga amanah demi memutus rantai kemiskinan secara bersama-sama. Untuk itu, masyarakat diminta memanfaatkan bantuan modal usaha tersebut dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usaha maupun kesejahteraan keluarga. Bupati berharap program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih ringan sekaligus mendukung pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Sragen.
3: Kita percaya bahwa jika mereka diberi alat yang adil, mereka tidak hanya akan menghidupi keluarga, tetapi mereka juga akan menggerakkan ekonomi akar rumput. Kita menghapuskan bunga hingga titik 0% karena kita ingin menghidupkan kembali esensi keadilan. Pinjaman bunga 0% adalah pemulihan hak kemanusiaan. Kita sedang tidak memberi sedekah, kita sedang memberi modal kemandirian. Kita menaruh kepercayaan kepada etos kerja rakyat kecil. Kita memilih logika gotong royong, negara memberi kepercayaan, rakyat menjaga amanah, bersama-sama kita memutus rantai kemiskinan. Dengan pinjaman bunga 0%, kita sedang menenun nilai-nilai luhur Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman menyampaikan, kebijakan pembiayaan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan keseriusan dan komitmen yang luar biasa dalam membantu masyarakat. Menurut Menteri UMKM, program tersebut dihadirkan untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Sragen, khususnya para pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan akses permodalan. Menteri UMKM berharap program pembiayaan tersebut dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta membantu menyelesaikan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
3: Keseriusan atas komitmen kebijakan yang sangat luar biasa ini untuk meringankan beban-beban Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masyarakat Kabupaten Sragen terhadap program ini, semoga program ini bisa betul-betul memberikan, menyentuh, serta menyelesaikan beberapa problematika masyarakat kita dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dan kita sadar sekali bahwa ini tidak bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemiskinan di tanah air kita. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu bagian dari ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kami dari pemerintah pusat.
2: Peresmian program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gong sebanyak 2 kali oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, didampingi pejabat pemerintah Kabupaten Sragen dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah peresmian, Menteri UMKM meninjau display produk UMKM di SIKK dan Pusat Batik Sukowati yang berada di kawasan Ngelangon, Kecamatan Sragen.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berencana menjalin kerjasama strategis dengan Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penguatan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kolaborasi antara Pemkab Sragen dengan Kantor Kemenag Kabupaten Sragen akan diwujudkan melalui 3 program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. 3 program tersebut meliputi Masjid Berdaya, perbaikan rumah tidak layak huni RTLH bagi penghafal Al-Quran, Ustadz dan Kiai, serta pelaksanaan nikah masal bagi warga kurang mampu. Ditambahkan, program Masjid Berdaya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Program perbaikan RTLH ditujukan khusus bagi para penghafal Al-Quran, Ustadz dan Kiai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para tokoh agama yang telah berkontribusi dalam pembinaan spiritual masyarakat. Sementara, program nikah masal menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah namun terkendala biaya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tercipta masyarakat Sragen yang lebih sejahtera, religius, dan harmonis.
5: Kita ingin pertama membangun Masjid Berdaya, bagaimana setiap tempat ibadah memiliki amal usaha yang bisa menjadi sumber daya untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Lalu yang kedua adalah untuk rumah bagi penghafal Quran, Ustadz, Kiai yang rumahnya tidak layak huni, pemerintah Kabupaten Sragen memerintahkan mereka supaya rumahnya layak huni. Gitu. Yang ketiga adalah nikah masal, ya, bagi masyarakat yang sudah waktunya menikah, tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pernikahan, pesta pernikahan, nanti kita akan buat nikah masal.
6: Rencananya kapan, Pak, untuk realisasi?
5: Itu sedang didiskusikan di pemerintah Kabupaten.
2: Komandan Kodim Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP menyampaikan dukungan sarana dan prasarana bagi setiap unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan disalurkan secara bertahap per gelombang. Bantuan yang diberikan mencakup kendaraan operasional hingga perlengkapan pendukung koperasi. Hal tersebut disampaikan Dandim 0725 Sragen di KDKMP Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu. Dijelaskan, untuk sementara, bantuan kendaraan yang mulai disalurkan meliputi truk besar, kendaraan pick-up, hingga kendaraan roda 3. Saat ini, sebanyak 9 unit koperasi telah mendapatkan dukungan kendaraan truk besar. Sedangkan untuk kendaraan pick-up, sudah tersedia sebanyak 30 unit. Setiap KDKMP nantinya juga akan memperoleh 2 unit kendaraan roda 3 untuk mendukung operasional di lapangan. Hingga saat ini, kendaraan roda 3 telah tersalurkan kepada 19 unit KDKMP. Lebih lanjut, Dandi menjelaskan, seluruh koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang telah memenuhi syarat nantinya akan memperoleh paket dukungan lengkap. Bantuan tersebut meliputi 1 unit truk, kendaraan pick-up, 2 unit kendaraan roda 3, pendingin ruangan atau AC, furniture, hingga rak penyimpanan barang. Meski demikian, penyaluran bantuan akan diprioritaskan bagi koperasi yang sudah benar-benar beroperasi. Sementara itu, di Kabupaten Sragen hingga hari ini, tercatat sebanyak 94 titik KDKMP telah selesai 100%. Selanjutnya, koperasi yang sudah selesai tersebut nantinya akan didorong secara bertahap untuk menerima bantuan operasional guna memperkuat aktivitas koperasi di masyarakat.
7: Jadi nanti untuk sarana-prasarana yang akan didukung di setiap unit KDKMP itu nanti akan didukung per gelombang. Untuk sementara ini kendaraan terutama di truk besar, ya. Terus nanti koperasi itu sudah terdukung sekitar 9 unit koperasi. Terus untuk yang pick up itu 30 unit. Terus untuk yang roda 3 itu per koperasi nanti akan mendapatkan 2 unit. Terus sekarang sudah terdukung di 19 unit koperasi.
8: Jadi nanti setiap koperasi akan dapat truk, akan dapat pick up, dan akan dapat kendaraan roda 3, 2
7: beserta AC dan nanti furnitur dan beserta rak gerai. Untuk penyalurannya sesuai dengan petunjuk dari Agrinas, nanti diutamakan yang sudah selesai 100%. Maka di sini di Kabupaten Sragen yang sudah 100% per hari ini adalah 94 titik.
4: Operasional makan bergizi gratis MBG membutuhkan dukungan lintas sektor termasuk dari unsur keamanan dan kesehatan seperti Polsek, Koramil, serta Puskesmas. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Sragen sekaligus selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen, Haji Suroto. Ditekankan pula pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kehadiran dapur MBG diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dengan pemberdayaan tenaga kerja dari lingkungan sekitar sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Selain itu, pasokan bahan pangan untuk MBG juga diutamakan berasal dari wilayah sekitar SPPG agar ekonomi masyarakat setempat ikut tumbuh. SPPG harus memastikan seluruh makanan yang diproduksi mengutamakan kualitas, higienitas, dan nilai gizi seimbang dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang segar.
9: Amanah ini tidak mayar. Tidak mayar yang dimaksud apa? Contohnya, dawuh-dawuh Pak Presiden berharap ada pemberdayaan tenaga kerja, pengurangan pengangguran. Ini fakta realita nyata. Kita perjuangkan bersama-sama, berharap ada kesetaraan seluruhnya di dalam pengadiam terhadap bangsa dan negara menika kula wau. Harapanipun napa? Lah niku Pak Lurah nggih punya tanggung jawab. Kalau instruksi presiden, maka daripada itu ulung wak nggih sih sinisian. Kula yakin yen dipasrahke suple bahan baku Pak Lurah kedodoran. Ning sak mbotene nggo diajak duduk bersama istilahipun. Piye Pak lingkungan wargamu kene isone apa? Iso telur ya berapa ratus atau pripun? Berapa ribu, nggih monggo kasar rembak ngaten sayuran bisanya apa kangge mengingatkan masyarakat ayo gerakan supados nopo supados ada peningkatan perekonomian.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini, terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo, suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para pemirsa Kakang Soho Putri, sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisono wonten kegiatan ronda malam lan sakmenika dinten Selasa tanggal 19 Mei 2016 lan sak mangke Ari ngrencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumugi tabuh sekawan likur nggih utawi jam 12 sak mangke mangkaten. Langsam nih kau, sama nari bukang ya, yang lelangan sanes di penajengakan ambiar lelangan sam nih kau. Terus lelangan pambukong ya, tonton kiaran aronda malam yang kalau dengan telu sam nih kau. Salah cing pun, semoga yang badan derek rekengakan sakit miskin, lantar telepon tang 2x7 tunggal, 8000 utawi SMS, uki WhatsApp. Tang 0 kali 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ini pemirsa pripun partisipan ingkang dangan telu sak menika mugi-mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk dengan sang Allah Subhanahu wa taala. Dipermudahkan rezeki ini, dipermancarkan usaha ini, lan dimudahkan semua masalah-masalah lan urus-urusan kita sak menika nggih. Lan sak menika nggih hari ngrejangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari nggih. Kang badhe request lelangan utawi badhe ngersakaken dipun puterakan lelangan kelangananipun saged miyos lantar telepon tapi SMS ugi WhatsApp. Ini para pemirsa sami menika sampun wonten pasar yang mlebet ya sami menika wonten pundhaki ing Bangga sugeng dalu kagem pundhakun matur suwun sanget. Sami menika pundhakun

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

jajar Sugeng Dalu kagem Bundalis ya, Sugeng Dalu kagem Bundalis sampun tilem napa ta sing ayah gati sak menika Mbak Nadia Bunda Iin, Bunda Suradi, Bunda Gun, Bunda Kini ya Sugeng

Nggih pirmansa, monggo ingkang badhe ndherek ngertiaken sami kota sedangi batalipun hari rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari samangke nggih. Tumuki tabuh sakniki utawi jam 12 samangke mekaten. Nggih pirmansa, salajengipun semoga kita midang tekan sarengan wonten ayang-ayang ya dipanajengaken sabar langsung mawon semoga suka midang.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2.

0: mendukung pembangunan infrastruktur, 3. Memulihkan perekonomian daerah, 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh, dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong akeh termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate akeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Terbana akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragian menemani indera dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragian untuk turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Seragian, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 20 Mei 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran siaran pertanian. Dan pada pagi hari ini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 6 pagi dengan berbagi tips untuk Anda di siaran pertanian, yaitu mengenai hal tentang tanah yang pastinya untuk pertanian. Nah, lebih dari sekedar media tanam, inilah mengapa tanah itu adalah aset utama dalam produksi padi. Ya, jadi lebih dari sekedar

media tanam. Inilah mengapa tanah adalah aset utama dalam produksi padi. Nah, mitra Buana dan pendengar, banyak yang menganggap tanah ini hanyalah tempat untuk menanam bibit. Namun, jika ditinjau dari sisi agronomi dan juga ekonomi, tanah adalah aset produksi utama yang menentukan efisiensi input, stabilitas hasil, hingga keberlanjutan usaha tani. Ya, jadi kita pahami dulu nih, tidak hanya sekedar media tanam saja mitra Buana, ternyata tanah pun juga adalah aset produksi utama yang menentukan efisiensi input, stabilitas hasil, hingga keberlanjutan usaha tani. Jadi kita perlu tahu ya, untuk mitra Buana, mengenai pentingnya tanah untuk produksi pertanian. Nah, realita produktivitas padi nasional, mitra Buana, data Badan Pusat Statistik tahun 2024 hingga 2025 ini menunjukkan bahwa rata-rata produksi padi nasional itu berada pada kisaran 5,1 hingga 5,3 ton GKG per hektarnya. Dan menariknya lagi, di tingkat lapangan produktivitas justru sangat bervariasi, mulai dari 3 ton hingga 7 atau 8 ton per hektarnya. Jadi perbedaan hasil yang cukup lebar ini seringkali tidak ditentukan oleh varietas unggul atau besarnya dosis pupuk semata, melainkan oleh kualitas kesehatan tanah sawah itu sendiri. Nah, jadi tantangan efisiensi pupuk ya untuk mitra Buana dan saudara pendengar, tanaman padi itu setidaknya membutuhkan 100 hingga 150 kg nitrogen per hektar setiap musim ini untuk mencapai hasil optimal. Namun efisiensi serapan pupuk di lapangan umumnya memang hanya mencapai 30 hingga 50%. Sebagian besar pupuk yang diaplikasikan seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal karena memang hilang melalui penguapan atau volatilisasi, denitrifikasi atau pencucian. Jadi kondisi ini memang sangat dipengaruhi ya oleh kualitas tanahnya, khususnya kandungan bahan organik dan kapasitas tukar kation. Jadi banyak lahan sawah intensif saat ini memiliki kadar bahan organik di bawah 2% yang menyebabkan efisiensi pemupukan menjadi rendah. Dan sebaliknya lagi, peningkatan bahan organik sebesar 1% saja dapat memperbaiki retensi hara dan air secara signifikan. Nah, jadi bisa menjadi pupuk itu bekerja lebih efektif dan biaya produksi juga akan menjadi lebih rasional. Jadi memang sekarang tuh bahan organik itu semakin meningkat mitra Buana. Jadi dalam bertani, nah yang terpenting sekarang itu kita harus tahu dulu untuk tanahnya. Karena tanah ini adalah aset utama dalam produksi padi. Ya. Jadi di tingkat lapangan untuk produktivitas ini memang justru bervariasi, mulai dari berapa ton ya per hektarnya. Tapi perbedaan hasil yang cukup lebar ini memang seringkali tidak ditentukan oleh varietas unggulnya saja atau besarnya dosis pupuk semata, melainkan oleh kualitas kesehatan tanah sawah itu sendiri yang bisa melihat produksi dari pertanian tersebut. Nah, tadi juga sudah tantangan efisien pupuk juga sudah kita bagi. Nah, jadi memang tanah ini perlu kita pahami karena tanah adalah aset utama dalam produksi padi. Ya, jadi untuk mitra Buana perlu sedikit ketahui mengenai relata produktivitas padi nasional maupun juga tantangan efisiensi pupuk. Dan nantinya juga ada dampak kesehatan tanah bagi hasil panen juga yang perlu kita ketahui. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk mitra Buana dan pendengar, kali ini ada Jogja Priangan Dimas Tejo yang akan menemani mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri FM 94,7 MHz di siaran pertanian.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Dan kita masih membahas mengenai pentingnya tanah yang sebagai aset untuk memproduksi padi ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, tadi sudah kita hadirkan mengenai data produksi vitas padi nasional dan juga tantangan efisiensi pupuk ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan berikutnya kita akan berbagi mengenai dampak kesehatan tanah bagi hasil panen. Nah, Mitra Buana, memperbaiki kualitas tanah adalah langkah nyata untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Berbagai studi menunjukkan bahwa tanah yang sehat ini ternyata dapat meningkatkan produktivitas padi sebesar 5 hingga 15%. Sebagai gambaran ya, jika rata-rata panen mencapai 5 ton per hektarnya, jadi kenaikan 10% setara dengan tambahan 500 kg gabah. Jadi dengan harga gabah 5.500 per kilogram. Nah, ini seumpama seperti itu harganya. Jadi nilai manfaatnya mencapai 2,75 juta. Jadi per hektarnya di setiap musim tanam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa merawat kesehatan tanah sangat berpengaruh pada efisiensi dan hasil akhir dari usaha tani ya. Jadi dengan peningkatan produktivitas ya, dengan kita memperbaiki kualitas tanah, ini akan meningkatkan hasil pertanian juga. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa merawat kesehatan tanah ini sangat berpengaruh pada efisiensi dan hasil akhir usaha tani. Nah, agar potensi hasil tercapai ya, agar potensi hasil tersebut dapat tercapai, jadi pengelolaan lahan itu perlu dilakukan secara lebih terencana di era tani. Dan kesehatan tanah juga menjadi fokus utama untuk bisa menjaga stabilitas hasil sekaligus juga menekan resiko gagal panen. Jadi melalui pengecekan kondisi tanah secara berkala, kebutuhan nutrisi tanaman dapat dipetakan dengan tepat sehingga dosis pemupukan yang diberikan itu memang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi dengan pola budidaya yang lebih terukur seperti ini, produktivitas lahan tidak hanya meningkat tetapi juga lebih stabil di setiap musimnya. Nah, sumber informasi mengenai adaptasi dari pemikiran Haidar Fari Aditya SPMP, ini asisten profesor ilmu tanah UPN Veteran Jawa Timur. Itulah pentingnya kita tahu dalam perawatan atau memperbaiki kualitas tanah itu sangat penting sekali, karena ini adalah langkah nyata untuk mencapai hasil yang maksimal ya dalam dunia pertanian ya, untuk Mitra Buana dan pendengar.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nunuk baju-bajue. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana, Didi Kempot Ademe Kuto Malang sudah menemani Anda, dan tadi sudah kita bahas ya untuk Mitra Buana dan pendengar, yaitu mengenai lebih dari sekedar media tanam saja. Inilah mengapa tanah adalah aset utama dalam produksi padi sudah kami hadirkan ya. Jadi banyak yang menganggap tanah hanyalah tempat untuk menanam bibit saja, namun jika ditinjau dari sisi agronomi dan ekonomi, tanah adalah aset produksi utama yang menentukan efisiensi input, stabilitas hasil, hingga keberlanjutan usaha tani. Maka kita harus bisa memperbaiki kualitas tanah, karena ini adalah langkah nyata untuk bisa mencapai hasil yang maksimal ya. Agar potensi hasil tersebut dapat tercapai, jadi pengelolaan lahan perlu dilakukan secara lebih terencana. Di era tani, kesehatan tanah menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas hasil sekaligus juga menekan risiko gagal panen. Melalui pengecekan kondisi tanah secara berkala, kebutuhan nutrisi tanaman dapat dipetakan dengan tepat sehingga dosis pemupukan yang diberikan itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan pola budidaya lebih terstruktur seperti ini, produktivitas lahan tidak hanya meningkat tetapi juga lebih stabil di setiap musimnya. Semoga bisa bermanfaat buat Mitra Buana, dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan kan pukul 6 pagi nanti, Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat bersiap-siap untuk beraktivitas ya, untuk berangkat beraktivitas tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi dan salam yogra.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya program pengentasan kemiskinan diluncurkan melalui kredit usaha rakyat daerah. Pemerintah diminta menggelar operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga sembako. 10 negara mengecam serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna DPR pada hari ini. Rapat paripurna akan dilakukan penyampaian kerangka ekonomi makro pemerintah serta penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2026-2027. 10 negara termasuk Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla. Kecaman tersebut disampaikan Turki, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Spanyol, Kolombia, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Yordania. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia, Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu berhasil melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka telah mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Media dan Rinjani Queen Nara Nastin dengan perolehan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama dengan pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0%. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
3: Program itu adalah sebuah bentuk simbolisasi keadilan ekonomi.
4: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menghadiri peluncuran program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen. Peluncuran program pengentasan kemiskinan berlangsung di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, dihadiri Bupati Wakil Bupati Sigit Pamungkas Suroto, Ketua DPRD dan Pejabat Teras Pemkab Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Menteri Maman mengatakan KUR merupakan program afirmatif yang dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan memutus ketimpangan akses pembiayaan perbankan bagi pelaku usaha kecil di daerah. Menurut dia, esensi utama program KURDA tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
3: Kenapa saya bilang terasa kurang adil? Akses perbankan, akses bank, masyarakat bisa mengakses untuk mendapatkan tambahan pinjaman modal, itu sering sekali dianggap masih belum terlalu optimal. Kenapa? Karena sering sekali akses-akses bank pinjaman seperti ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang itu-itu lagi saja. Karena memang pada akhirnya pihak bank, dia harus menjaga NPL-nya dia. Ini mohon maaf itu, non-performing loan, asiknya.
4: Langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Dijumpai seusai acara, Menteri Maman menegaskan bahwa Sragen merupakan salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan melalui modal usaha 0 rupiah.
5: Karena saya harus akui bahwa Sragen menjadi salah satu pionir ataupun yang terdepan dalam mendorong atau mengambil sebuah langkah kebijakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui program KUR daerah. Namun yang luar biasanya program KUR daerah ini didorong dengan bunga 0%. Artinya betul-betul ada niat yang sangat positif dari kepala daerah yaitu Mas Sigit untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian.
4: Informasi yang diimpun, Pemkab Sragen menggelontorkan dana sekitar 1 miliar kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% bagi pelaku UMKM. Program KURDA 0% diperuntukkan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin kategori desil 1-5 dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh pelafon pinjaman maksimal 2 juta dengan tenor angsuran selama 3 tahun. Tiga bank penerima alokasi dana APBD tersebut yakni Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sragen, dan BPR BKK Karang Malang. RRI Surakarta Melati Sahat melaporkan.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggelar operasi pasar serta melakukan pengawasan ke pasar dalam menjaga stabilitas harga sembako menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan selengkapnya, Hayatun Sofian.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryatiningsih mengatakan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut juga merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat, sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
7: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, kontrol supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri. Evaluasi apa yang harus kita lakukan dari Komisi 2.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
8: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah dengan harga yang tidak sama dengan yang di dalam tokonya itu.
6: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat juga diminta untuk tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BNN Provinsi Sumatera Utara berhasil mengamankan 2 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi serta menangkap sejumlah pelaku dari hasil operasi Sabar Bersinar. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
9: Kemudian kita lakukan penggeledahan.
10: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri di Kota Medan yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Keduanya yakni Julfikram Nasution alias JN selaku suami dan juga Imas Pramita alias IP yang merupakan istri dari JN. Pengungkapan yang merupakan hasil operasi Sabar Bersinar selama April hingga Mei 2026, personil BNN Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu serta 6.161 butir pil ekstasi. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam konferensi pers di Medan pada Selasa 19 Mei 2026 mengungkapkan, penangkapan diawali dengan penggerbekan di Jalan Negara Kecamatan Medan Perjuangan dan mengamankan JN serta barang bukti 1 kg sabu. Personil kemudian melakukan pengembangan ke rumah JN yang ada di Jalan Tangkung Bongkar 2 Tegal Sari Mandala. Dari hasil penyidikan, JN masih menyimpan narkotika di rumah kontrakannya yang ada di Jalan Tirtosari Kecamatan Medan Tembung dan menemukan istrinya IP.
9: Kemudian kita lakukan penggeledahan dari hasil interogasi tingkat kepada tersangka Asyar bahwa tersangka Asyar masih ada menyimpan atau menyembunyikan narkotika di dalam rumah kontrakan yang oleh saudara Asyar dan IP. IP ini istri ya. Jadi dari rumah yang pertama kita kembangkan ke rumah yang kedua dan di sana ditemukan 2 bungkus narkotika jenis ekstasi warna putih sebanyak 513 butir.
10: Sebelumnya BNN RI bersama BNN Provinsi serta pihak Bea Cukai berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika baik jaringan antar provinsi maupun internasional. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardisyahan mengungkapkan, operasi cyber sebagai bentuk respon cepat negara dalam hal ini BNN untuk menjawab keresahan masyarakat.
11: Keseriusan BNN juga berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marak dengan banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Cyber Tingkat 2026. Sasaran kegiatan dari operasinya adalah penindakan terhadap beberapa wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut.
10: Sebelumnya dalam operasi Cyber Bersinar 2026 berhasil menangkap 31 tersangka dengan barang bukti 136,5 kg sabu. Kemudian ganja seberat 147 kg, etomidet sebanyak 1260 ml, ketamin seberat 1029 gram, dan pil ekstasi 6681 butir. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Lanal Batu Poron dan Bea Cukai Pamekasan melakukan pemusnahan ribuan batang rokok ilegal senilai 900 juta rupiah di Markas Komando Lanal Batu Poron Bangkalan. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
12: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai.
13: Pangkalan TNI AL Lanal Batu Poron bersama kantor Bea Cukai Pamekasan memusnahkan ribuan batang rokok ilegal senilai 900 juta rupiah di Markas Komando Lanal Batu Poron Bangkalan. Langkah ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan peredaran barang kena cukai tanpa pita resmi sekaligus menjadi iklim usaha yang sehat di Madura. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi penindakan di wilayah akses Suramadu, Sisi Madura, Kamis 4 Mei. Ribuan batang rokok ilegal tersebut dibakar dan dihancurkan secara total guna memastikan tidak ada peluang untuk diedarkan kembali ke masyarakat. Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor cukai, tetapi juga merusak tatanan pasar dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
12: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai. Apa yang sudah kemarin kita laksanakan penindakan sebelumnya, kemudian kita serahkan untuk penelitian lebih lanjut ke Bea Cukai. Kemudian dari Bea Cukai melaksanakan rekomendasi kepada kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti.
13: Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pamekasan, Arief Setiawan menambahkan, pengawasan dan operasi penindakan akan terus dioptimalkan. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memutuskan

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan menjadi momentum untuk membangkitkan kesenian Banua dengan melibatkan para pelaku seni dari berbagai jenjang. Berikut informasinya Lukmanul Hakim.
2: 3, 2, 1.
3: Panggung Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan bergemuruh lewat pertunjukan teater Alam Roh Kalimantan karya Ajim Ahli Jadi. Lakon ini pun menjadi penanda dimulainya gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Edi Suwarto yang membuka langsung kegiatan ini menaruh harapan besar pada kegiatan apresiasi budaya ini. Ia berharap seni teater Banua dapat bangkit dan mampu bersaing hingga ke tingkat internasional. Namun, Edi juga mengingatkan para seniman agar tetap menampilkan kemasan pertunjukan yang modern tanpa harus kehilangan akar budaya daerah.
4: Jadi, belajar dari sini ini memang tema yang sangat bagus. Jadi ke depan kita akan melakukan pemetaan yang progresif, melakukan percepatan bagaimana sanggar pelaku budaya, pelaku kreatif ini akan tumbuh secara inklusif dan berkualitas. Kita beri mereka ruang untuk menunjukkan mereka ini siapa. Jadi kita dapat menilai di sana sanggar-sanggar pelaku seni budaya yang mempunyai nilai yang aktif itu akan kita dorong lagi menjadi lebih baik.
3: Senada dengan hal tersebut, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Rizal Fahmi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk terus menyediakan ruang ekspresi bagi para pelaku seni di Kalsel. Hal ini pun terlihat pada agenda yang berlangsung selama 2 hari ini, dengan melibatkan sekitar 150 partisipan dari berbagai sanggar seni, mulai dari jenjang sekolah hingga kelompok umum.
5: Jadi mereka ini harapan kami nanti begitu ada pementasan-pementasan, kami lakukan pembinaan, mereka-mereka yang berprestasi akan kami lombakan ke Kabupaten Kota, Stadion Balai Kabupaten Kota, kita bina lagi untuk menjadi lebih aktif, sehingga akan tumbuh anak-anak teater-teater yang lebih bagus, lebih baik lagi.
3: Selain pertunjukan teater, kegiatan ini juga semakin semarak dengan acara Sarasehan Teater hingga Bazar UMKM. Sedangkan pada hari kedua, panggung acara akan kembali dimeriahkan oleh penampilan monolog dan aksi teater dari sejumlah sekolah serta sanggar seni di Kalsel. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sebanyak 42 muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Berikut informasinya Retno Madasari.
6: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud kemarin di Jakarta. Pada tahun 2026, sebanyak 42 Muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Duta Besar Faisal menegaskan program undangan tamu kerajaan untuk ibadah haji tahun ini merupakan instruksi langsung Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Muhammad bin Salman. Program tersebut bertujuan memberikan kemudahan, pelayanan terbaik, serta fasilitas bagi para tokoh Indonesia yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Duta Besar Faisal, program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi umat Islam di seluruh dunia.
7: Para tamu Allah dan juga para tamu undangan daripada Kerajaan Arab Saudi, ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semuanya atau bagi yang diundang ini, yaitu untuk senantiasa menjadi tamu pilihan sebagai perwakilan daripada negara Indonesia yang kita cintai, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi Kerajaan Saudi untuk mengundang para hadirin sekalian.
6: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu penerima undangan haji tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Muzani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan tersebut.
8: Hari ini kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada Dutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Republik Indonesia, yakni Bapak Al-Amudi. Kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada seluruh jamaah haji Indonesia, kami rasakan ada

0: perbaikan, peningkatan.
1: Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan, juga mendapatkan undangan tamu Haji Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sementara secara khusus Duta Besar Faisal menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Sragen hari ini. Sragen hari ini. Selamat pagi Putra Bunda dan Saudara Pendengar, salam jumpa di Sragen hari ini dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, pagi ini di halaman Pemda Terpadu akan dilaksanakan upacara memperingati 3 hari nasional, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, kemudian Hari Perpustakaan Nasional, dan Hari Arsip Nasional. Dan acara ini akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Sri FM. Mitra Buana, sambil kita menunggu sambungan dari rekan kami yang bertugas di halaman Pemda Terpadu, seperti kita ketahui pada Hari Perpustakaan Nasional, kemudian Hari Kearsipan Nasional, dan Hari Kebangkitan Nasional diperingati secara beruntun di bulan Mei ini. Nah, kalau Hari Perpustakaan Nasional tanggal 17 Mei, berdasarkan tanggal ini dipilih karena bersamaan momen Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas pada 17 Mei 1980. Pembentukannya didasarkan kepada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, yaitu Daud Yusuf. Makna dari Hari Perpustakaan Nasional adalah menjadi momentum untuk meningkatkan literasi, budaya membaca, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan. Sementara Hari Kearsipan Nasional diperingati 18 Mei bertepatan dengan tanggal disahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Kemudian pemerintah resmi menetapkan Hari Nasional ini sejak tahun 2005 melalui keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia AENRI. Makna dari Hari Perpustakaan Nasional yaitu meningkatkan kesadaran lembaga pemerintah dan masyarakat akan pentingnya menjaga tata kelola arsip. Dan arsip bukan sekedar kertas usang, melainkan aset penting sebagai bukti sejarah, akuntabilitas negara, dan identitas memori kolektif bangsa. Sementara Hari Kebangkitan Nasional Harkidnas diperingati tanggal 20 Mei hari ini, berdasarkan sejarah merujuk pada hari berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan penggerak pertama yang menggunakan jalur modern, yaitu pendidikan dan organisasi, dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sementara makna dari Hari Kebangkitan Nasional yaitu mengenang kemunculan kesadaran nasional untuk bersatu demi memerdekakan Indonesia. Harkidnas diperingati agar seluruh elemen bangsa terus memupuk semangat nasionalisme, persatuan, dan gotong royong demi kemajuan kedaulatan negara. Nah, Mitra Buana, itu 3 hari peringatan Hari Nasional yang saat ini akan peringatan akan digelar di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. nantinya akan disiarkan langsung oleh Buana Sri FM. Sambil kita menunggu sambungan dari rekan-rekan yang bertugas di halaman Pemda Sragen, saya ucapkan selamat bertugas untuk tim reportase dan tim media sosial Buana Sri FM. Selamat bertugas, semoga hari ini tidak ada kendala yang berarti, sehingga masyarakat bisa mengikuti jalannya peringatan Hari Perpustakaan Nasional, Literasi Nasional, dan Hari Kebangkitan Nasional. Mitra Buana dan saudara pendengar, tetap bersama kami karena akan kita ikuti upacara di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, kok arene lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.